0: bahwa setelah makan, tubuh mulai bekerja mencerna makanan dengan melibatkan lambung, usus, dan berbagai enzim pencernaan. Pada masa ini, posisi tubuh dapat mempengaruhi kenyamanan serta kelancaran proses pencernaan. Dalam dunia medis, duduk tegak setelah makan lebih dianjurkan dibanding langsung rebahan. Posisi duduk membantu gravitasi bekerja sehingga makanan bergerak lebih teratur di saluran cerna. Ketika seseorang langsung rebahan setelah makan, asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa panas di dada, mual, atau ketidaknyamanan pada sebagian orang. Duduk santai selama 20 hingga 30 menit setelah makan memberi kesempatan lambung bekerja lebih optimal. Selain itu, tubuh pun dapat menyerap nutrisi dengan lebih nyaman tanpa tekanan berlebih pada lambung. Bagi orang yang memiliki riwayat mah atau refleks asam lambung, kebiasaan langsung tidur setelah makan sebaiknya dihindari. Memberi jeda sebelum berbaring dapat membantu mengurangi resiko gangguan pencernaan. Selain duduk, berjalan santai dengan intensitas ringan dapat menjadi pilihan yang baik. Aktivitas ringan membantu metabolisme tubuh dapat tanpa membebani sistem pencernaan yang sedang bekerja. Kesehatan seringkali terjaga melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Memilih posisi tubuh yang tepat setelah makan merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri. Tubuh yang sehat tidak hanya bergantung pada makanan yang dikonsumsi, tetapi pun pada kebiasaan setelah makan. Membiasakan duduk dengan baik dan memberi waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan adalah investasi kesehatan jangka panjang. Salam sehat, Bu Abang, itu dia informasinya. Boleh langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Prodangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Prodangdut, dandut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dandut jangan absen ya Bu Abang.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih bersama Mbok Iyo, Mbok Abang di jam 7-nya lebih 4 menit. Berarti kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Cari Tahu. Kali ini Mbok Abang, saya mau bahas tentang platform media sosial yang paling banyak digunakan Mbok Abang ya, secara umumnya tuh di Indonesia lah gitu. Kan banyak nih media sosialnya, ada WhatsApp, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, kemudian juga ada YouTube, abis itu ada juga Telegram Bu Abang, dan masih banyak media sosial lainnya yang sekarang pun kalau era-era sekarang tuh ada namanya thread ya Bu Abang. Itu dia. Nah, seperti apakah kondisinya? Media sosial ya Bu Abang yang paling banyak digunakan gitu. Jadi untuk platform media sosial yang paling banyak itu secara global tuh adalah WhatsApp dan Facebook Bu Abang, yaitu keseluruhan. Tapi sementara di Indonesia popularitasnya didominasi oleh TikTok, YouTube sama WhatsApp dan Instagram. Masing-masing nih unggul Mbok Abang untuk kebutuhan yang spesifik seperti perpesanan, hiburan, atau berbagi foto. Nah, kira-kira Mbok Abang tahu enggak ya apa perbedaannya aplikasi-aplikasi ini? Misalnya WhatsApp, Facebook, kemudian TikTok, YouTube, Instagram. Nih kegunaannya masing-masing untuk apa sih selain kita ngupload foto? Nanti kita bahas bersama-sama Mbok Abang sesaat lagi.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Itu dia, cinta tergila-gila ya Bu Abang. Boleh tergila-gila, asal jangan sampai lupa diri Bu Abang ya. Dan juga seperti tema kita adalah tergila-gila dengan media sosial. Ini pun kita harus hati-hati Bu Abang, karena tidak semua media sosial itu bisa kita percaya informasinya, ya kan Bu Abang? Meskipun pasti banyak nih, seperti yang kita bahas hari ini adalah media sosial yang paling banyak digunakan ya Bu Abang, tapi kita harus, apa ya sebutannya ya, kita harus bisa memilah dan memilih informasi seperti apa yang layak untuk kita share, yang untuk kita terima Bu Abang. Ini kita harus bijak lah gitu, karena media sosial yang kita gunakan, yang kita buka itu ada dua mata pisau. Ada yang bisa menyakiti orang lain, bahkan juga bisa menyakiti diri kita sendiri. Nah, jadi harus hati-hati. Lanjut Bu Abang ya, kalau tadi kita udah bahas secara global bahwa media sosial yang paling banyak digunakan ada WhatsApp, Facebook, kemudian ada Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Nah, apakah Bu Abang tahu masing-masing daripada platform ini fungsinya seperti apa selain untuk kita posting-posting? Nah, ini saya kasih tahu buat Bu Abang semua bahwa yang pertama ada WhatsApp dan Facebook. Ini adalah aplikasi komunitas dan perpesanan. Nah, kedua platform dari Meta ini memimpin jumlah pengguna aktif bulanan di seluruh dunia dengan miliaran pengguna. WhatsApp menjadi aplikasi utama untuk komunikasi pribadi dan grup, sedangkan Facebook banyak digunakan untuk terhubung dengan keluarga, bergabung dalam grup hobi, hingga aktivitas jual beli.

Kemudian ada TikTok. Ini adalah hiburan dan video singkat. Di Indonesia sendiri, TikTok menduduki peringkat teratas sebagai platform media sosial yang paling sering diakses oleh masyarakat. Mengandalkan algoritma yang sangat personal, platform ini menjadi pusat tren video pendek, hiburan, dan juga kreativitas. Kemudian yang ketiga ada YouTube. Sebagai platform video terbesar, YouTube berfungsi layaknya mesin pencari dan gudang konten visual. Dari vlog, musik, hingga tutorial edukasi, YouTube memiliki puluhan juta audiens setia di Indonesia. Nah, kalau untuk Instagram dan juga Telegram, dan satu lagi Thread, Bu Abang dulu tuh sebutannya aplikasi X. Nah, sekarang udah Thread sebutannya. Nanti kita bahas lagi, Bu Abang, ya, seperti apa penggunanya untuk Instagram dan Telegram serta Thread ini.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan tuh tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat tuh investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Itu dia Edonya Panampak Jubata dari Cynthia Mbak Abang. Kita lanjutkan lagi informasi tentang pilihan media sosial yang paling banyak digunakan atau paling banyak dibuka oleh masyarakat kita Mbak Abang. Nah, kalau tadi udah kita bahas bersama sebelumnya ada YouTube, kemudian TikTok dan WhatsApp serta Facebook. Berikutnya adalah Instagram. Jadi bagi pengguna yang lebih mengutamakan estetika, Instagram adalah pilihan utama. Fitur dari stories-nya, kemudian reels-nya membuat sangat populer di kalangan Gen Z dan milenial untuk membagikan gaya hidup dan inspirasi. Kemudian ada Telegram atau Thread, Bu Abang, untuk diskusi komunitas yang besar atau pesan instan berbasis cloud yang aman. Telegram adalah alternatif populer. Di sisi lain ada Twitter atau Thread sekarang, Bu Abang, atau dulunya X sebutannya, tetap menjadi rujukan utama warganet untuk melihat topik yang sedang viral dan mendapatkan berita secara real time. Real time tuh apa ya, cepat gitu Mbak Abang. Begitu sekarang misalnya, sekarang langsung dapat, langsung semua bisa informasi cepat gitulah intinya.

Berdasarkan laporan We Are Social yang berbagai data penggunaan media sosial di Indonesia sendiri, berikut Mbo Abang adalah platform yang paling banyak dibuka oleh masyarakat Indonesia. Ada presentasinya nih Mbo Abang ya. Media sosial ada WhatsApp yang digunakan sekarang sebanyak 90,8% ya masyarakat yang menggunakan. Kemudian Instagram 82,4%, Facebook 81%, YouTube 80,3%, TikTok 78,4%, Telegram 58,4%, Twitter atau X atau sekarang disebutnya Thread Bu Abang itu 50,4%, Messenger 45,2%, Pinterest 33,3%. Nah, seperti itu persentasinya. Iya betul, ada namanya Pinterest juga Bu Abang ya, Pinterest. Itu kebanyakan gambar gitu Bu Abang ya, untuk Pinterest tuh gambar-gambar, foto-foto gitu sebagai referensi kita kadang gitu Mbak Bang untuk mencari inspirasi desain, kerajinan, mode dan juga dekorasi gitu. Ada Messenger ya, Messenger tuh biasanya terhubung dengan Facebook. Pastinya Mbak Bang udah biasa lah menggunakannya. Jadi beberapa platform tersebut memiliki jangkauan pengguna yang sangat luas ya Bu Abang, dan cocok digunakan untuk menyebarkan informasi, promosi usaha maupun konten edukasi. Tinggal kita pilih yang mana yang menjadi favoritnya kita ya Bu Abang, yang sesuai dengan ruang lingkupnya kita gitu. Yang penting seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mau itu apapun media sosialnya, kita yang harus bijak-bijak memilihnya, apa yang kita upload, apa yang kita komen dan lain sebagainya, kita harus bijak supaya ndak jadi apa ya, ndak jadi anu ke kita gitu, apa sebutannya tuh, bumerang lah gitu ke kita. Takutnya apa kita sembarang share, kita sembarang komen gitu Bu Abang ya, ternyata itu membuat diri kita sendiri yang terjebak gitu dalam hal-hal yang negatif gitu deh. Baiklah, itu deh Bu Abang ya, informasinya dicari tahu kita pagi ini tentang media sosial yang paling banyak dibuka oleh Bu Abang oleh masyarakat kita. Bu Abang lah kira-kira, kalau Bu Abang sendiri ini apa yang lebih favorit, apakah WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Telegram, Messenger, Pinterest, Thread atau Twitter? Aha, nanti boleh bergabung bersama saya Mbak Bang ya di pendapat awak jam 8 waktu Indonesia Barat. Boleh langsung telepon ja, kasih alasannya kenapa memilih, misalnya oh saya sukanya nih buka media sosial ini Mbok Yu, itu Mbok Yu. Ah ya, bagi-bagi cerita dengan saya, jangan dipendam soang. Jadi jangan kemana-mana Mbak Abang.

0: Ona, ta, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
2: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Win, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Win, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
5: Bawa bang informasi dari Kuburaya. Tim Labubu Satres Narkoba Polres Kuburaya menangkap seorang pria berinisial LJ, 54 tahun di dermaga Gang Anggrek Putih, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya pada Rabu sore 1 Juli 2026. Pria Parubaya yang merupakan residivis kasus narkotika itu diduga mengedarkan sabu dengan modus menyembunyikannya di dalam kemasan permen lollipop. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sabu seberat bruto 14,9 gram yang telah dikemas menyerupai permen lollipop. Menurut Ade, berdasarkan hasil pemeriksaan, Kecamatan Batu Ampar menjadi tujuan utama peredaran sabu karena memiliki permintaan yang cukup tinggi. Dalam sebulan terakhir, LJ diduga mampu memasuk sabu ke wilayah tersebut sebanyak 3 hingga 4 kali atau hampir setiap pekan. Di hadapan penyidik, LJ mengaku sabu yang diedarkannya diperoleh dari seseorang berinisial ZU di kawasan Gang Angket Pontianak Timur. LJ juga mengaku hanya memenuhi pesanan dari para pelanggan di wilayah Batu Ampar. Polisi mengungkapkan LJ bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Ia merupakan residivis kasus narkotika yang sebelumnya pernah dipidana dan baru bebas pada 2022. Meski sempat menjalani hukuman, pelaku diduga kembali terlibat dalam jaringan peredaran sabu. Nambu abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Bu Abang, Mulailah pagi Mbok Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Mbok Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Mbok Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masih bersama Mbok Yo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang di pukul 8 lebihnya 3 menit masuk dalam program Pendapat Awak. Awak, awak, awak, awak. Mbok Abang yang baru bergabung, selamat pagi, semangat, selamat. Selamat apa? Selamat menjalani aktivitas lah pokoknya Bu Abang ya. Nah, tema kita adalah pilihan favoritnya media sosialnya Bu Abang yang paling sering dibuka oleh Bu Abang apa? Sila ya bergabung di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Pendapat awak.
1: Dapat awak.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pagi juga.
0: Dengan siapa di mana?
1: Putri Ayu Olok-olok Tubuh alias Harunisa.
0: Apa kabar Putri Ayu?
1: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali, udah sarapan?
1: Udah, belum kedua kalinya.
0: Enaklah kalau belum dua kali. Ah, panjang.
1: Sayur pecah ubi.
0: Enak tuh.
1: Beli pula ikan bandeng, udah mau agak rasa.
0: Sedapnya tuh pucuk ubi tuh salah satu lauk favoritnya gue. Manjang.
1: Iya sayang.
0: Nah, tema kita kan tentang pilihan media sosial. Wah, kira-kira media sosial pilihannya Manjang yang paling sering dibuka apa?
1: Oh, Manjang nih. Buka itu ya, yang kita radio perempat, radio puluh satu. Memang sih ada TikTok kan. Tapi kita nih maklum lah, kita nih orang pas-pasan jadi ngirit. Jadi katanya kalau kita ke main TikTok, itu juga boros kotanya.
0: Iya betul sih.
1: Lagi pun kita sebanyak kegiatan yang lain, jadi nggak sempat itu main TikTok.
0: Kalau kayak Facebook gitu punya Manjang?
1: Iya.
0: Kayak Facebook, Instagram tuh tapi punya media sosialnya.
1: Punya, cuma kita memang nggak diasikkan gitu. Dijaga lah. Kalau kita tidak terlalu asik gitu kan. Kadang kalau kita terlalu asik tuh kita nanti lupa dengan keluarga, lupa dengan tamu. Sampai tamu datang nanti lupa.
0: Oh iya, lupa waktu lah gitu.
1: Pernah Manjang kan suka main ngomong-ngomong di radio lah kan. Tadi murid-murid Manjang tuh datang lebaran. Kali Manjang, kau tidak mau datang ke rumah lah Manjang kan. Kita ada nenek-nek kita dah. Tengoklah nenek tu kita dah. Tak sadar kita datang kita dah sama apa sepasang kita dah pula. Nah, jadi kita tuh saking asiknya gitu kan.
0: Iya sih, jadi lupa kan.
1: Pagi kita nak main game, main Facebook, main TikTok kan. Jadi memang enggak dibiasa kan.
0: Tapi kalau misalnya sekali-kali, tapi sekali-sekali buka kan?
1: Buka,
0: Apa yang paling ditonton?
1: Suka itu nonton anak-anak dia.
0: Kan biasa kalau kayak di Facebook ada konten orang masak, konten orang makan.
1: Enggak, itu Manjang suka lawak-lawak ya.
0: Oh, yang lucu-lucu ya.
1: Yang lucu-lucu ya. Itu memang enggak sempat lah untuk nonton orang kan. Sehingga kalaupun kita ibaratnya kalau kita punya TV pun duduk situ nonton. Kalau kita radio nih di mana-mana kita ada kerjaan di dapur, di bawah misalnya, tempat-tempat rumah tuh dengar.
0: Iya betul. Masih bisa kita tinggal-tinggalkan ini nak manjang.
1: Jadi itu, jadi kalau manjang nih udah apa? Monitor radio ini mungkin ada 30-an tahun dah.
0: Oh mantap.
1: Kenari, Pro 1, sampai Pro 4, kan?
0: Keliling-keliling dah ya.
1: Kalau manjang, kalau udah dengar suara manjang nak nengok pula orangnya.
0: Penasaran ya?
1: Penasaran kemarin pergi di Kenari. Ya manjang tak nojek tuh. Kali begalo-begalo jumpa pula keluarga. Yang penyiarnya.
0: Oh gitu. Seperti
1: Mbak Epa. Seperti Mbak Epa. Sekali-sekali ketemu pula dia no, ada sembulu dengan rombongan orang Kenari. Jadi kita tuh ada hikmah yang enggak nyambung tali silaturahmi kita.
0: Iya betul.
1: Sebagai apa itu asik lah gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi menambah wawasan juga. Jadi kalau kita hanya apa kata orang tuh nak pergi nanggak gitu, kita kan tak ada hasil lah. Akhirnya kalau kita suka nangga-nangga itu jadi merompi, jadi gibah gitu kan. Agak sih kita di rumah aja.
0: Dengar radio ya.
1: Walaupun kita melewati udara, kita berkomunikasi. Kalau manjang nih, kalau apa, grup keluarga punya. Grup pengajian punya. Kadang komen-komen lah kita.
0: Iya.
1: Bertukar pikir gitu kan.
0: Okay lah kalau gitu manjang.
1: Iyalah itu ya manjangnya.
0: Makasih.
1: Tak lama jumpa Bang Jack. Apun pula Bang Jack. Rindu pula.
0: Kemana beliau tu?
1: Tak sama dengan Bang Dino, rindu pula dengan Bang Dino.
0: Yelah.
1: Sama nak jumpa Mbok Yo, pergi pula di studio.
0: Okey, mantap.
1: Terima kasih ya Mbok Yo ya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih dalam lindungan Allah, segala-galanya kita. Niat hati kita tercapai.
0: Amin.
1: Segala musibah dijauhkan, balak bencana, amin ya Rabbal Alamin. Dan lindung Allah dan penolong Allah. Itu ya.
0: Okay
1: salam
0: deh.
1: Sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: I love you too.
1: Thank you.
0: You are welcome. Good morning tuh. Itu dia Manjang City, penelpon pertama kita di pagi ini. Sila lagi buat abang yang lain. Pendapat awak.
2: Awak Boyo.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bang Wardi, Kapuas.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mati lampu dah sana.
2: Tidak.
0: Oh, syukurlah. Sekarang sekarang nih selain nanya kabar, nanya mati lampu enggak?
2: Tidak. Emang rumah Mokyo mati.
0: Saya lagi sini, tak tahu saya. Kok di sini sih tak ada apa mati ya, ada genset soalnya.
2: Wih, mantap.
0: Kalau di studio maksudnya di RRI.
2: Persiapannya.
0: Iya, kalau mati tak ada genset cuma ada siaran.
2: Siaran
0: sesepian nanti Bu Abang. Bang Wardi. Tema kita kan tentang media sosial yang paling banyak dibuka. Nah, kalau Bang Wardi apa nih pilihannya?
2: Saya sebenarnya punya bapak sih Bu, saya tak pernah buka medsos sebenarnya ni. Cuma biasa yang dibuka sama-sama tu WA sama ini.
0: Apa tu?
2: YouTube.
0: Wih, mantap. Kalau YouTube apa yang sering ditonton dan ngapa milih YouTube? Kan banyak nih tadi saya sebutkan, ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp, ada Facebook, ada YouTube.
2: Oh, Facebook tuh kadang-kadang mau yo.
0: Ngapa?
2: Biasa kita bisa buka lagu mau yo kadang-kadang. Kalau saya nak minta lagu, tengok YouTube ya.
0: Ah gitu. Lebih dipilih tuh durasinya lebih panjang enggak gitu.
2: Iya mau yo.
0: Kalau di YouTube kan durasinya panjang, kalau kayak TikTok tuh kan cuma berapa menit. Pendek. Berarti buka lagu-lagu aja nih yang suka nih.
2: Buka lagu-lagu sih, kok mama sih TikTok moyo.
0: Wih, mantap juga anak muda.
2: Anak muda.
0: Kalau TikTok apa yang mama suka tonton?
2: Biasa adanya orang jual durian itu moyo.
0: Apa? Jual apa?
2: Durian.
0: Berarti dia tergantung musim ya. Kalau kayak musim durian ditonton yang durian.
2: Enggak juga sih.
0: Oh gitu. Selain lagu-lagu ada lagi nah, misalnya kayak konten-konten cerita kan banyak gak tuh.
2: Oh iya memang Mok Yo ada bahasa cerita yang lucu tuh Mok Yo. YouTuber yang terkenal tuh Mok Yo. Kan Mok Yo kan tahu biasa kan laki-laki tuh.
0: Banyak kalau yang storytelling cerita-cerita tuh banyak. Saya suka kalau YouTube tuh Nadia Omara.
2: Oh iya mang.
0: Kau cek, tadi itu cewek tuh. Hah?
2: Bapak kami itu ke bapak saya Gus Aldi, tahu enggak?
0: Ah, dia yang cerita.
2: Kok lagu Arab tuh?
0: Oh, gitu. Boleh nanti tuh kalau misalnya Bang Wadik suka dengar cerita-cerita tuh. Nadia Omara tuh dicerita tuh kayak horor, cerita. Misteri-misteri gitu. Iya. Yeah.
2: Boleh kok malam-malam takut gak mau yo.
0: Untuk ngawan kan kita. Saya biasa gitu tuh kalau agak berkemas, agak berdandan, saya buka Nadia Omara tuh ambil dengarkan deh saya berdandan.
2: Oh, mantap.
0: Iya betul.
2: Memang kok YouTube banyak cerita yang lucu-lucu juga sih.
0: Betul.
2: Selain lagu-lagu.
0: Boleh tuh dibuka. Boleh, seru kan sampai kita mantap. Dengar-dengar gitu nak tidur siang berdongeng. Rasa didongengkan orang soalnya.
2: Memang kayak dinyanyikan orang kan. Referensi buat Mok
0: Yo. Ada lagi tak Bang Wardi?
2: Mungkin itu ya kali Moyo pendapat saya.
0: Siap.
2: Moyo sama bertugas Moyo ya selalu.
0: Amin.
2: Makasih Moyo.
0: Sama-sama. Selamat pagi. Itu dia Bang Wardi. Sehat selalu juga untuk Bang Wardi sekeluarga, Maknya Siti sekeluarga. Berikutnya pendapat awak.
1: Pendapat awak Imranda.
0: Iya. Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih?
1: Tidak salah lagi dari Putri Pakis alias Makem, Pak Rewe.
0: Apa kabar Putri Pakis?
1: Alhamdulillah baik. Ini olahraga nyuci.
0: Sempat ditinggalkan cuciannya.
1: Ya, tinggal celana yang anaknya sempat digelembah je. Celana panjang 4 lembar dah selesai dah.
0: Iya. Apa ngambil nafas lo sambil nelpon ya?
1: Ngambil nafas lah dulu. Tak dengar-dengar kawan tu dekat tak rasa.
0: Anu, ya
1: nak. Kalau nak nyapa-nyapa ada rugi rasa. Nak masuk pendapat awak ada rugi rasa.
0: Tak boleh ada orang dulu dari aku ni gitu ya.
1: Kalau kita di luar rumah ya lah. Nak makan keluar tak dapatlah makan masuk.
0: Kan? Betul.
1: Kalau di rumah tetap masuklah kalau bisa ya nak.
0: Berarti pagi ni tak nak ke mana di rumah yak ni.
1: Tadi ada orang suruh Jawi minta pijitkan makan tu kan keponakan tu tak bisa lah motor nak ada juga boleh makan dia. Angkal kau sini datang ke rumah ni kita makan. Tu Jawi sana. Di Jalan Marta Dinata. Sudah kok ada motor pergi lah makan.
0: Yalah belum rezeki kan?
1: Jadi itulah tengok lah kendalanya kan. Dia kan tak bisa berjalan pasal sakit dia. Kemarin tu anak menantu buat anak tak bisa berdiri. Dia pasal anak berdiri duduk ya tak bisa.
0: Ngapa pula?
1: Sakit pinggang tu lah. Alhamdulillah makan picit Allah lah yang menyembuhkan ni nak.
0: betul.
3: Alhamdulillah. Pak, langsung dah makan pijit dia langsung malam subuh badan tu langsung lah dia berdiri cuci piring.
0: Oh, ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lewat makam lah ya, perpanjangan tangan makam.
3: Ya, kita ni perantara ya.
0: Betul.
3: Yang menyembuhkan semua minta kepada yang di atas.
0: Betul ya, sekali. Semua kan niat baiknya kan?
3: Ya.
0: Makam. Kita ni bahas soal media sosial. Nah, kira-kira makam ni paling sering dibuka tu media sosialnya apa?
3: Makam saya katakan tak pandai main HP, kok belajar pasti pandai lah. Makam yang suka kita yang Facebook, apa nama game
0: tu dia? Apa tu?
3: Tak pandai makam.
0: TikTok.
3: TikTok
0: Instagram.
3: Tak ada pandai makam je lah. Makam ada semua tu bunyi tu. Tapi makam tak suka mandi orang hampir lama-lama.
0: Oh, ngapa pula?
3: Makam jadi ayah kok habis solat pun biasa kok tak gigit. Tapi tengok lah pasti makam tu tengok doa-doa kan. Makam tu hanya alhamdulillah belajar doa itu banyak di YouTube lah.
0: Oh, YouTube. Karena panjang tadi kan.
3: Jadi banyak tu dari HP. Tapi kita seksi lagi di Al-Quran. Kita betul nak baca hari ni. Kita pakai gitu bang. Jadi dia kan ada berbeza kat huruf tu kan. Tak sama pelajaran tu beda-beda. Nanti kita, oh betul ini kita dia ustaz.
0: Mana ni suara?
3: Bakal ngaji lagu-lagu ngaji tu.
0: Oh, ya mantap. Jadi tengok-tengok lagu-lagu tu, banyak pilihan ya lagu-lagu religi.
3: Banyak pilihan makam sih kalau memang kalau HP perlu telefon, menelpon makam. Makam buka YouTube untuk biasa menyanyi, kalau ketahuan malam menyanyi. Itulah.
0: Hobinya tu gitulah. Macam Bang Wardi tadi nak nyanyi kata dia.
3: Makam tak ada masuk TikTok, foto-foto apa ni, Facebooknya ni tak ada makam, kecuali kawan yang kali masuk. Kalau makam sini tak pernah yur, makam kita dah semua bang.
0: Kalau Facebook?
3: Makam tak mau. Facebook lah, makam tak ada foto-foto, tapi kawan yang masuk. Mesti tak masuk imam, masuk makam nyanyi di Facebook, masuk ada Facebook dia. Makam sini tak pernah, jadi kita ni sesuai kat diri kita dah tua, yang itu yang muda-muda kasih lah kan. Bukan kendala kita yang masuk di Facebook tu orang muda-muda. Juga tidak makam macam tak ada pernah. Tak pernah masuk di TikTok baru tak pernah. Tak pernah makam. Nak bergaya, pergi bergaya, nak menyanyi apa. Dah lah. Tak ada makam. Maaf lah. Kalau masih ada iman makam ni tak jangan lah ya.
0: Apa lagi komen-komen anak ya? Komen-komennya?
3: Dalam komen-komen yang kawan yang nak kena-kena. Tak makam jadi umur yang betul-betul yang kita kan.
0: Ya.
3: Masa tu kami di grup kami ni, grup kincah ni lah. Terus saya buat pun hidup. Ya Allah, budi. Tak apa-apa WA je, saya selap kat mana Pak Lundur. Abang Nino kami, yang buat pun hidup lah ya.
0: Selap.
3: Makan balik wujud, jam setengah sebelah balik wujud orang situ apa RW. Itulah balik dapat kat makamnya masuk dengan budi. Timbul lah jam setengah sebelah sama kamu masuk di 1.
0: Gitu.
3: Makam kan gak ngaku tuan te alim tak ada. Tapi kita masih bangun bak nak gini. Tapi tak boleh kita muji diri kita sendiri. Orang dia bagi orang, kita dia bagi kita. Ya tak?
0: Betul.
3: Orang mau ubi dia di TikTok, dia masuk. Dia ubi dia di Facebook, dia masuk bergaya. Urusan dia, dia takkan
0: kita. Betul.
3: Maka setuju. Makam bilang jangan jat makam. Kalau nak nyanyi masuk makam, ngamuk makam.
0: Harus
3: cari kamera kan.
0: Betul. Izin lo lah kalau mau posting.
3: Makam tak pernah tengok api ni sampai 1 jam duduk. Ayo tak pernah makam selalu dah baring tidur malam. Bila kerja tidur tu ada buka lah ini kan. Tengok doanya apa ini. Itulah makam. Jadi itulah mengatakan macam ada yang lain-lain.
0: Ngindari itulah yang ngindari yang negatif-negatif ya nak makam.
3: Perkataan di HP aku betul gak tak boleh sembarangan. Sekarang ni ya sosial kita ni banyak macam nyebut anjingnya tak boleh kan.
0: Betul.
3: Dengan kawan maki yang tak di dengar tak nyaman tak boleh kan.
0: Setuju.
3: Tak semula tak boleh lah. Jadi sesuai dengan perkataan kita lah.
0: Ucapan
3: baik itulah dia dapat baik ya,
0: betul. Balik lagi ke kita. Yang baik balik ke kita. Kalau kita keluarkan yang baik apa perkataan baik perkataan baik kan yang kita terima gitu kan. Makam.
3: Iya.
0: Ni ada Bang Jack ni. Salam kenal buat anak dara yang nelpon tu ya Mbok Yo katanya.
3: Ya, anak dara umur 12 tahun ni. Dari anak dara ni. Ayang beb.
0: Aduh.
3: Macam tak ada nak ayang beb.
0: Oh, sekali masuk indak. Salam ada kenal.
3: Manja dia ada ayah macam ni lah. Tak ada nak ayah.
0: Papa, papa. Nada etok gak ni Mama Ririnnya masa muda Mak Kam tu masih cantik katanya.
3: Ya cantik dipandang apa tadi dipandang umat dia cantik lah. Allah itu belum tahu. Yalah
0: tapi kan kena cantik. Tapi kan dipuji sama Mama Ririn berarti betul.
3: Ya Allah cantik. Makanya orang banyak-banyak ramah-ramah dengan tetangga, baik sama orang ni dah.
0: Biar awet jadi, muda.
3: Muda. Dia pun tak ada janganlah ketawa ada orang yang orang gila pula.
0: Itu dah parah dah tu.
3: Jadi yo kita ni kalau masuk kampung orang ataupun gang ke gang kita lewat depan mawar kita harus
0: permisi.
3: Kalau orang nak cerita kan selamat pagi, assalamualaikum, itu lewat rumah orang.
0: Betul.
3: Kalau orang ada di depan rumah, jangan kita lewat rumah depan rumah orang kita bujur. Tak nak nak nak itu dah lah.
0: Iya, berbahasa ya nak.
3: Dan sebahasa kita tu harus kita berbuat baiklah dengan orang kan.
0: Betul.
3: Jadi kita ni salam kenal gitu. Kalau masuk orang orang, maka makam ke mana-mana Padang Dayak, orang Dayak pergi Senakin banyak kawan makam. Alhamdulillah. Orang salat kan kepada wak kan, mak kan wek. Bibi. Bibi. Jadi kita tu salinglah silaturahmi biarpun agama apa pun kita harus bertikai.
0: Betul itu, sekali. Mantap makam.
3: Bila saling berumur agama.
0: Betul.
3: Apapun. Jadi kita sama. Makam betul. Dah kecil dari umur 6 tahun berkawan dengan Cina. Dengan alhamdulillah. Tidak ada masalah makam.
0: Semuanya terjalin silaturahmi yang baik. Betul.
3: Dengan Cina pun makan nasi ya orang betul orang tahu dia kan makan nasi apa gaji ya, tak boleh. Masa lain kan boleh kita makan.
0: Iya
3: kan?
0: Betul. Okeylah. Okeylah Mak Kam.
3: Mak kasihlah. Jadi kalau ada salah-salah Mak Kam mohon maafkan Mak Kam dia. Hancur eh. Kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-kawan kawan-k

0: pendapat awak.
1: Ya, awak.
0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi juga.
0: Dengan siapa nih? Di mana?
1: Tabib Ade.
0: Halo, selamat pagi Tabib Ade. Apa kabar?
1: Ya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah lama rasanya nih tak bergabung nih Tabib Ade nih. Tabib Ade nih sama saya nih.
1: Iya, karena saya lama enggak dengar radio juga,
0: Bu. Oh, kemana Tabib Ade?
1: Ada kalanya sesuatu itu yang bermula hobi menjadi kurang hobi ataupun karena kecewa menjadi tidak berselera. Saya sebenarnya banyak kecewa dengan penyiar-penyiar RRI berempat nih, Boyo.
0: Kenapa tuh?
1: Pilih-pilih telepon. Kadang-kadang kita telepon masuk berdering kan kodenya kan. Tapi enggak dia ngomong ngoceh seorang enggak diangkat-angkat telepon kita.
0: Mungkin bukan jamnya kali, jam terima telepon. Macam mana?
1: Terima telepon mendapat awak inilah jam 8 ini. Mungkin karena takut sama saya mereka tuh.
0: Apa pula?
1: Ya karena lidah saya ini kan tajam, pedas, keras. Mereka takut dikritik ya kan, nanti dari pakai oleh jabatannya atau oleh atasannya. Dijagal oleh atasannya ya kan.
0: Tapi mungkin karena bersampok gak, kadang tuh kita berebut-rebut gak nih Tabib Ade, ada masuk, kadang tuh tak muncul namanya, kadang tuh berebut. Nah itulah dia, susah lah gitu.
1: Tapi enggak juga Mbak Yo, saya pernah telepon pakai telepon rumah ya. Waktu acara pantun berapa malam, 3 malam yang lalu lah. Mbak Win yang bawa acara. Saya pakai telepon rumah, diterima dulu di sana tapi enggak langsung masuk radio. Kecil dulu suara kita tuh. Di akhir baru dibesarkan atau baru besar.
0: Kurang jadi tahu enggak
1: saya itu. Kadang-kadang mau sekolah lagi juga dia, mau dia. Tapi di ikut pendaftaran apa namanya itu?
0: Apa tuh?
1: Pendaftaran lah ataupun disekolahkan ke Jakarta tuh biasanya kan.
0: Pelatihan.
1: Tapi begitu pergi begitu pelatihan. Tapi begitu pergi juga begitu juga pulang. Jalan di tempat hanya menghabiskan anggaran APBN-APBD aja. Hasilnya enggak ada, begitu-begitu aja. Cuman untuk seremoni aja pendaftaran ataupun pelatihan itu.
0: Jadi gimana nih dengan tema kita nih, macam mana nih Tabib Ade?
1: Media ya,
0: masalah media. Apakah Tabib Ade bermain media sosial juga atau enggak?
1: Oh, saya konten kreator walaupun kurang penggemar.
0: Mantap. Apa kontennya?
1: Saya memberikan saran, kritik, masukan kepada pemerintah juga itu. Coba Mbak ya buka postingan saya itu.
0: Di Facebook ke?
1: Di Facebook ya.
0: Jadi banyakannya itu ya, kontennya tentang kritik saran gitu ya.
1: Iya, kepada pemerintah karena sedemikian dolim aniayanya kebijakan-kebijakan mereka itu bejat rusak lah. Pokoknya mafia lah udah negara Indonesia ini. Di samping itu, saya juga sebagian besar ya di Facebook itu dakwah.
0: Ya.
1: Iya. Jadi dakwah untuk menyadarkan diri sendiri. Kritik untuk menyadarkan kita semua. Agar dalam bermasyarakat, di dalam lingkungan itu semuanya kita nih enak semua, enggak ada yang enggak enak, Mbak Yo. Itu maksud saya masuk di media. Aslinya saya enggak suka ini, Mbak Yo. Enggak suka HP aslinya itu.
0: Jadi tapi untuk konten kreatornya jadinya bikin lah ya.
1: Ya bikin, saya anggaplah saya di situ berkreatif, berinovasi sesuai dengan apa yang saya bisa, yang saya tahu, saya sampaikan ke publik, perihal publik ataupun masyarakat umum mau menyimak atau mau memetik hikmahnya atau tidak, itu kan urusan mereka. Yang penting saya sudah memberi, sudah menyampaikan kan gitu, Mbak Yo. Sama dengan Mbak Yo siaran nih. Mbak Yo yang penting kan on air, cuap-cuap, menyampaikan informasi, hiburan. Itu kan yang penting Mbak Yo udah menyampaikan.
0: Iya.
1: Perihal kami sebagai pendengar ini mau menyimak, mau mengikuti saran, pendapat, dan lain sebagainya, itu kan kembali kepada

0: diri masing-masing.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau apa satu lagi itu YouTube, itu saya kurang suka, paling-paling dengar lagu aja.
1: Oh, karena panjang ke apa? Kan biasa di YouTube tuh memang konten-konten panjang ada, berjam-jam biasanya.
0: Iya.
1: Oh, lebih suka yang singkat-singkat ya.
0: Masalahnya saya kurang suka HP. Enggak, Pak, ya, masalahnya saya kurang suka HP. Jadi masalah di media itu yang saya sering buka itu cuman Facebook utamanya, 80% di Facebook, 20% aja di WA sama di YouTube.
1: Oh, iya.
0: Yang lain enggak bisa, Bo, ya, yang yang aplikasi lain enggak bisa saya tuh.
1: Kayak segala TikTok apa ya.
0: Oh, itu enggak bisa saya tuh. Bahkan nyimpan nomor WA kawan tuh, Mbak, ya. Belum lama ini saya baru bisa.
1: Oh.
0: Biasanya kalau ada yang mau ngasih nomor WA, saya suruh dia yang masukkannya, masukkan saya bilang gitu.
1: Minta
0: saya enggak bisa, saya bilang.
1: Oh, iyalah.
0: Karena enggak suka ngutak-ngatik HP.
1: Memang ada sih yang gitu tuh, ada.
0: Iya, ini sebenarnya Bu Haja Arpiah nih, gara-gara Bu Haja Arpiah nih, Boyo.
1: Ah, ngapa gini?
0: Saya kan dulu HP kecil ya kan. Beb katanya awal tuh pakailah HP Android biar bisa kirim video, bisa WA ya kan, foto. Tapi saya enggak hobi, Bu Haja, saya bilang. Tapi katanya lebih mudah, lebih enak kalau pakai Android ya kan. Ya udahlah, saya pakai HP Android lagi. Gimana lagi, kawan banyak yang minta ya kan.
1: Iya, sekarang tuh banyak rata-rata pakai Android.
0: HP kecil malah enggak dipakai, ada 2-3 buti di sini,
1: Aduh. Tapi masih bisa dipakai, dipungsi, berfungsi gitu, masih bisa.
0: Masih, ini saya dengar radio aja pakai radio HP kecil tuh.
1: Yang penting tapi bisa gini, komunikasi, Mbak, ya.
0: Iya, Mbak, ya, yang penting ada komunikasi. Tapi sekarang orang udah jarang pakai HP kecil.
1: Rata-rata.
0: Percuma lah HP kecil tuh.
1: Oh.
0: Dan Mbak, ya, halo.
1: Halo, halo.
0: Ah, saya ini jujur ya kan. Kita kan harus jujur nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau Mbak, ya, saya perhatikan siarannya ya kan, itu enak lah, ngasek lah. Boyo kan aslinya orang Dayak kan?
1: Asli orang Dayak saya.
0: Nah, tadi kan udah ngelotok Melayunya.
1: Karena berkawan banyak orang Melayu.
0: Iya, juga penerimaan kepada penelpon juga saya rasakan lah, yang saya rasakan. Boyo bersahaja, bersahabat, enak lah pokoknya.
1: Makasih.
0: Iya, saya puji Boyo karena sesuai dengan yang apa yang saya rasakan. Itu aja, Mbak, ya.
1: Oke, makasih, Tabib Ade.
0: Ya, sama-sama. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Itu dia Tabib Ade dengan masukannya. Kemudian ternyata Tabib Ade ini sukanya YouTube ya, Mbak Abang, media sosialnya. Kemudian juga WhatsApp tuh baru gak katanya, karena Bu Haja Arpiah katanya ya yang ngasih inspirasi motivasi untuk punya Android. Baiklah Bu Abang, itu dia pendapat awak. Kalau masih ada yang mau bergabung boleh, sila, masih saya tunggu. Tapi kalau belum ada, saya putarkan dulu lagu untuk menemani Bu Abang semua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mak Long, Mak Ngah, yang buat abang satu buah lagi udah kita puterkan dari Gayung Utara. Nah, sila buat buat abang masih di pendapat awak. Enak bergabung bersama saya di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Masih ya tentang media sosial yang paling sering dibuka atau dipakai oleh Mbok Abang. Kadang kan kita untuk mengisi waktu-waktu luang tuh, misalnya habis berkemas seharian, ada waktu kita kosong untuk beristirahat. Nah, sambil lah buka-buka media sosial gitu ya. Kalau saya tuh Mbok Abang, waktu-waktu istirahat tuh suka buka YouTube tuh konten makan, macam mukbang-mukbang tuh Mbok Abang. Ah, itu tuh sampai ngantuk-ngantuk mati saya Mbok Abang ya. Pengantar tidur dia. Tapi kalau misalnya agak berkemas ataupun agak berdandan ya, agak siap-siap nak ke mana. Ah, tadi tuh yang Nadia Umara tadi tuh YouTube Mbok Abang, itu kan cerita-cerita horor, cerita misteri. Ah, saya buka itu tuh untuk ngawankan saya. Tapi kalau nak tidur, ah itu mukbang, wong nengok wong Korea makan gitu tuh Mbok Abang, makan-makan besar tuh. Luar biasa, bikin mata ngantuk pun lapar. Sebenarnya kayak mukbang atau konten-konten makan-makan gitu ya, jangan dibuka malam sih memang. Mulai mata sih ngantuk pun, tambah kodak pun. Allah, nak makan ini dah. Mempengaruhi jam tidur Mbok Abang. Jadi memang, tapi macam mana ya, kita suka daripada kita melakukan atau membuat konten-konten yang negatif, menyebarkan informasi yang hoax-hoax gitu Mbok Abang ya. Tak apa-apa, mending kita nonton kayak tadi ada makam. Lebih apa, suka buka yang doa-doa, ngaji gitu, mantap. Ada Bang Wardi, lagu-lagu gitu. Kemudian juga tadi ada siapa tadi tuh, lupa saya siapa-siapa yang udah bergabung dengan saya. Oh iya, ada Mak Kam, ada Mak Nyang Siti. Ya, Mak Nyang Siti jarang buka HP katanya. Habis itu ada Tabib Ade juga tadi ya, dia konten kreator juga, buat-buat konten saran dan kritik. Habis itu suka dengan lagu-lagu juga. Nah, itu kan pilihan masing-masing Bu Abang. Apapun pilihannya, media sosial apapun itu, Instagram, Facebook, TikTok, kemudian juga Twitter, ada Instagram dan lain sebagainya, kita harus menggunakannya dengan bijak Mbok Abang, agar kita terhindar dari hal-hal atau pengaruh-pengaruh yang negatif. Kita tidak boleh jadi sumbu pendek Mbok Abang ya. Apa informasi tentang A, tentang B nyampe ke kita, lalu kita meledak-ledak marah, terus kita berkomentar yang negatif juga, jangan. Kita mesti serap dulu, kita baca baik-baik dulu, kita filter dulu Mbok Abang, sampai kita mendapatkan informasi yang betul gitu. Dan dapat informasi yang betul, kepercayalah, terpercaya gitu ya, bahwa itu bukan hoax. Juga kita tengok bagaimana cara kita mengomentarinya, harus dengan yang baik dan benar gitu. Mengkritik boleh, memberikan saran boleh, tapi jangan ujaran kebencian. Nah, itu. Baiklah Mbok Abang, itu dia pendapat awak kita pagi hari ini. Makasih banyak buat Mbok Abang yang udah bergabung, dan nanti di jam 9 ada Ngander Budaya yang pastinya ya, tetap bersama saya.

0: Empat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Barat menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026 dalam rapat pleno yang digelar di Aula KPU Kalbar, Jalan Subarkah Pontianak, Senin 6 Juli 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih di Kalimantan Barat tercatat sebanyak 4.121.793 jiwa yang tersebar di 14 kabupaten kota. Dari total tersebut, sebanyak 2.102.360 pemilih merupakan laki-laki atau sekitar 51,01%, sedangkan 2.019.431 pemilih merupakan perempuan. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat MS Budi mengatakan data tersebut merupakan hasil pemutakhiran berkelanjutan yang dilakukan secara berkala sebagai upaya menjaga akurasi data pemilih. Ia menjelaskan proses pemutakhiran data dilakukan secara rutin setiap 3 bulan di tingkat kabupaten kota, kemudian direkap setiap 6 bulan di tingkat provinsi dan selanjutnya dilaporkan ke KPU Republik Indonesia. Menurut MS Budi, jika dibandingkan dengan data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 2 tahun 2025, jumlah pemilih di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebesar 1,22%. Sementara kalau dibandingkan dengan daftar pemilih pada pilkada terakhir, pertumbuhan jumlah pemilih mencapai 4,16%. Nah, Mbak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Yelah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Yelah, abang pergi duk ya?
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perompat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perompat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perompat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perompat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong beriuk.
2: Ya, dari tadi betul-betul.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya abang makan tu, ya.
4: A few moments later.
3: Ngapu bak sayur ni tawang ni?

ngander. Ah, tak bisa bergulung pula R saya ni. Cuma sih orang ngander tak bisa. Ambo abang, di jam 9 lebihnya 6 menit kita masuk dalam program ngander ya. Seperti biasa, ngander kali ini saya mau bahas tentang kenapa kita suka menunda pekerjaan. Ayo, siapa nih kebiasaan yang macam gini ini nih? Saya. Ngaku seorang. Dia bertanya dia pula yang ngaku. Ah, begitulah manusia, Mbak Abang. Memang Bu Abang ya, kebiasaan-kebiasaan menunda suatu pekerjaan dengan prinsip nanti jalan. Deadline-nya pun masih lama gak? Masih minggu depan gak? Masih bisa saya kerjakan besok lah. Besok lah. Contoh mudahnya berkemas ya Bu Abang. Misalnya ada tumpuan cuci piring. Piring-piring kotor. Tengok lo baru sebiji dua biji kan? Dah lah nanti lah sore ya. Dah sore cuma nambah 24 ya. Dah lah besok lah. Kesedahan makin bertumpuk berhari-hari ya Abang ya. Bola sekali dah aroma tidak sedap bau niat nak nyucinya. Ada gak misalnya pakaian lah direndam hari ini. Saya rendam lo ah. Hari ini sore siang nih saya rendam pakaian biar sore nanti nyuci. Ah. Sekali nyampe ke sore letih kan. Nyampe ke malam, malam ke besok kesudahan sampai berbau pakaian tu berendam Bu Abang. Itulah dia ya kebiasaan yang tidak patut untuk ditiru Bu Abang ya, yaitu menunda pekerjaan. Karena hasilnya Bu Abang, saat misalnya ada kerjaan-kerjaan yang perlu waktu cepat gitu menyelesaikannya, nah pas hari hanya tiba, barulah kita panik setengah mati Bu Abang, ngerjakan semuanya dengan sistem kebot semalam. Kebiasaan menunda pekerjaan atau secara ilmiah disebut procrastination seringkali dicap sebagai bentuk kemalasan. Namun, benar tak nih Bu Abang disebut malas?

Para ahli psikologi sepakat bahwa menunda-nunda sebenarnya bukan masalah malas atau manajemen waktu yang buruk, Bu Abang. Fenomena ini lebih erat kaitannya dengan ketidakmampuan mengelola emosi dan suasana hati atau mood. Nah, jadi tidak jauh-jauh nih hubungannya kepada mood kita, Bu Abang. Alah, hari ini semangat nih, siang lagi baru berendam. Tiba-tiba sorenya udah tak mood. Lalu tak mau nyuci pakaian, Bu Abang. Nah, itu yang perlu kita hindari ya, Bu Abang. Kemudian juga bahwa di dalam otak manusia ini sendiri, Bu Abang, ada yang namanya perang. Perang konstan antara dua wilayah utama saat dihadapkan pada tugas yang sulit. Nah, wilayah pertama adalah sistem limbik, bagian otak kuno yang menginginkan kesenangan instan dan cenderung menghindari ketidaknyamanan. Nah, wilayah kedua adalah korteks prefrontal ya. Prefrontal. Nah, bagian otak yang lebih modern dan bertanggung jawab atas perencanaan jangka panjang serta keputusan logis. Jadi ini kayak ada pertempuran antara logika dan emosi, Bu Abang. Jadi saat kita melihat tumpukan laporan yang membosankan, sistem limbik langsung bereaksi negatif. Otak mendeteksi tugas tersebut sebagai ancaman terhadap rasa nyaman kita. Akibatnya, otak memilih kabur mencari hiburan instan ya, seperti menonton video pendek di media sosial atau membersihkan meja kerja yang sebenarnya tidak kotor-kotor benar, Bu Abang. Cuman itulah deh, kita cari kegiatan lain supaya kita mengelakkan rasa tak nyaman nih tadi, sehingga pekerjaan yang harusnya kita kerjakan cepat jadinya lambat gitu, Bu Abang, karena ada perang tadi ya di dalam batin, hati dan pikiran kita antara logika dan juga emosi.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Masih bersama Bu Yo, Bu Abang dengan Der ya, kita bahas tadi tentang kenapa kita masih suka menunda pekerjaan. Ngapa nanti ja? Terasa nikmat Bu Abang ya. Secara psikologis pun menunda pekerjaan kelegaan memberikan kelegaan yang instan ya Bu Abang. Saat kita memutuskan untuk tidak ngerjakan tugas sekarang, stres yang kita rasakan ini langsung hilang seketika. Nah, otak menerima hadiah berupa rasa rileks sementara. Sayangnya, kelegaan ini tuh palsu Bu Abang. Rasa bersalah dan kecemasan justru akan menumpuk dan meledak saat tenggat waktu semakin dekat. Selain masalah emosi, sifat perfeksionisme juga sering menjadi pemicu. Banyak orang menunda karena takut hasil kerjanya tidak sempurna. Rasa takut gagal ini membuat mereka memilih untuk tidak memulainya sama sekali, Bu Abang. Dan menunggu mood atau motivasi datang untuk mulai bekerja adalah sebuah jebakan. Bu Abang jangan nak ikutkan mood nih, Bu Abang. Ya, kalau memang kira rendaman pakaian itu udah direndam dari pagi, siang udah boleh dicuci, Bu Abang. Motivasi seringkali justru baru muncul setelah kita mulai bergerak. Nah, cemana cara ngatasinya? Langkah paling sederhana adalah dengan menggunakan 5 menit, Bu Abang. Itu ada tekniknya. Iya kena nih, mantap. Enggak ya. Paksa diri kita untuk ngerjakan tugas tersebut hanya dalam waktu 5 menit. Setelah melewati 5 menit pertama, biasanya otak akan menyesuaikan diri dan rasa malas itu perlahan berkurang. Selain itu, pecah tugas yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan agar otak tidak merasa terintimidasi. Tapi emang iya Mbak Abang. Kadang kalau kita malas memang waktu itu mulai lo gerak sikit Mbak Abang.

kenapa kita suka menunda pekerjaan ya, jangan, kalau bisa dikerjakan sekarang, sekaranglah. Tapi kalau tada resiko ditanggung oleh Mbok Abang seorang ya. Baiklah, kalau gitu semoga bermanfaat informasinya untuk Mbok Abang semuanya.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak. Agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Baiklah Bu Abang, udah tiba waktunya kita di penghujung perjumpaan kita pagi hari ini. Makasih buat Bu Abang yang udah menemani saya dari subuh tadi sampailah sekarang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap yang Bu Abang. Setelah ini nanti di jam 11 waktu Indonesia Barat akan ada Mbok Fit ya yang menemani Bu Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Saya Mbok Yo pamit, ada dekat Talino, Bacuramin Kak Salugaba. Sengat Kak Jubata, sampai jumpa Bu Abang.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: waktunya kita pantun.
1: Anak sapi kakinya tempang, di tepi batas jatuh telungkup. Lautan api sanggup direnang, kopi panas pun tuan tiup.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
2: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
1: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
2: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
1: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
2: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan senang hati. Sudah.
2: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
1: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
2: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
1: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
2: Jin PHP, balik ke sini. Bo abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan menebuh.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
1: Bayar enggak, Bu?
0: Soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Oh Sari, kau jadi bini ni tak pandai ngurus rumah. Tiap aku balik tak pernah masakan ni siap. Malah kau sibuk dengan HP tu. Rumah berantakan macam kapal pecah. Budak-budak tak kau urus. Apa maunya kau ni? Pening pala aku.
1: Pecahkan ya. Pecahkan tu bang, semua bang. Pecahkan barang tu sampai abang puas.
2: Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belana. Ikan belana didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbak Bang, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Pontianak kembali menggelar penertiban terhadap aktivitas pembuatan permainan dan penjualan layang-layang beserta sarana pendukungnya. Penertiban tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketentraman ketertiban umum serta keselamatan masyarakat. Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro mengatakan penertiban dilakukan berdasarkan peraturan daerah Kota Pontianak nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Kegiatan berlangsung pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat, melibatkan 10 personel Satpol PP Kota Pontianak dan 2 personel TNI Angkatan Darat. Tim menyisir sejumlah titik yang menjadi lokasi aktivitas layang-layang. Diimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar turut mengawasi anak-anaknya tidak bermain layang-layang di lokasi yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Satpol PP akan terus melakukan monitoring dan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian Pontianak punya berita.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang atas kebersamaannya, masih tetap setia bersama Bu Ovin di sini. Semoga Bu Abang tetap semangat dan sehat selalu, yang fokus niatnya udah bagus, donawa itu dari rumah Bu Ovin, nak berjajah itu ini itu ya nak. Iyalah namanya pasang surut berjajah berjualan. Enggak tiap hari mulus ya. Berharap sih ngarap-ngarap ya enggak ada pulus jadi mulus. Tapi enggak tiap hari macam gitu ya kan. Nah tadi Bu Pit bilang pasang surut turun naik. Enggak pas lancar-lancar habis semua. Laris manis daun simpul barang habis duitnya habis. Duitnya habis. Barangnya habis duitnya ngumpul. Ini barang habis duit pun habis. Udah bawa kemana tuh dibelikan apa. Paket tak putus Mbok Pit jalan terus datang paket gitu ya. Iyalah kita share-share lah Mbok Abang ya. Semua mau ini mau itu, mau rencana nih Mbok Pit bulan depan nih mau usaha jajaan kuliner. Nggak lagi mulus bulan depan, coba-coba lo lah ya mau jasa jualan pakaian. Tak ada agak bagus. Semua mau dicoba. Iya sih, kalau nak cuba nggak tahu ya. Tapi pelan-pelan Bu Abang, pelan-pelan saja tapi pasti gitu kan. Semua coba, yang satu tadi ya belum balik modal. Ini mau coba lagi yang lain. Coba satu-satu dulu. kita mau share-share lah Bu Abang ya. Dengan pedagang kita nih, pencinta kuliner kan Pontianak nih, buat ngangenin katanya. Wah kata Bu itu Bu Kamtono, ngangenin. Jadi buat yang datang pasti ingat, ih atau Bu akan balik lagi. Udah kena ayak kapuas tuh, udah kena mitiau goreng. kan terkenal kulinernya, salah satu kuitiau goreng, mitiau goreng apalah sebutannya, sama lah ya. Kalau udah pecah di lidah nyala, meleleh lah ya. Makannya emang panas-panas semua emang sedap. Dari kualitas ya kan, benda ya bentuknya bagus, modelnya, tampilannya udah memukau. Harganya pun terjangkau, ringan dikocek ya kan, berat di dompet. Karena isinya banyak. Iya kan. Nah walaupun di tengah kenaikan harga pangan saat ini Mbak Abang, mau bayangkan Mbak Abang harga pangan naik. Harga pangan naik di tengah kenaikan sejumlah harga pangan saat ini, tidak bisa kita minta turun. Tapi ya beginilah situasi kondisi yang ada kan Mbak Abang. Baik sebut saja seorang pedagang mitiau yang konsisten, wah yang istiqomah ya udah sekian lama, sebut saja namanya Bang Kadri. Bang Kadri. Sunggulah tinggi burung kenari. Burung kenari makan buah nanas bisa ya. Disempal kan bisa. Apa kabar Bang Kadri? Mudah-mudahan selalu selalu happy, tidak manas ya. Tapi makannya ini harus panas-panas ya nak Abang. Ini nih tapi mitiau nih. Jadi buat gugah selera. Sebenarnya cuma satu porsi kita pesan. Nambah lagi Bang Kadri, dua porsi. Bisa jadi kan. Karena pedagang mitiau yang satu ini mengaku tidak menaikkan barang dagangannya. Harga masih tetap. Sudah 10 tahun berjualan Mbak Abang. Di kantin kantor wali kota Pontianak Mbak Abang. Kita ini kan bersebelahan nih. Jadi tembus. Kadang gak warga di kantor wali kota yang makan, kita pula pegawai RRI. Jadi saling sharing lah ya, saling menikmati. Jadi usut penyusut Mbak Abang sudah 10 tahun berjualan. Abang Kadri ini di kantin kantor wali kota Pontianak. Aji kalau Mbak Abang kan pas lewat, iya apa sih yang Mbak Bit sebetul gak sih, masukkan saja sampai dalam ujung. Tanya warga sana, mana sih kantin wali kota Pontianak yang namanya Bang Kadri. Insya Allah dijamin Mbak Abang merasakan kalau belum rasa kan Mbok Pi bilang nyaman gitu Mbok Pi, kata kami belum tentu. Ah itu makanya kok belum coba belum tahu kan. Jadi selain harga tadi terjangkau, mie buatannya Mbok Abang kualitasnya sangat lezat. Jadi Bang Kadri ini memberikan tips bagaimana agar usaha yang dijalaninya ini mampu bertahan hingga saat ini. Menurutnya harus jaga mood, ya kan? Pembeli dapat menarik pelanggan, terutama bersikap baik dan sopan. Ya, mood dijaga, ya kan? Oh, betul juga. Mood tak nyaman di rumah, tapi kok tak sampai di kantin kan? Ngadep atau kadang pesan Mang Kadri, karena tak. Ini kan enggak tatap muka langsung, antar ya di kamar ketemu Mbok Pit, ruangan. Hai, ruang nomor 01 bidang ini gitu kan. Wah, ini kan harus ya ramah tamah gitulah ya, bersikap baik sopan. Nah, itulah dalam dialog Teras UMKM kali ini kita akan bahas tentang kualitas harga terjangkau di tengah kenaikan harga pangan yang dibahas oleh pedagang mie tiao goreng kita, Bang Kadri namanya Mbok Abang. Namun sebelum kita bahas tuntas, kita simak dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mitiau bakso, Indomie dan lain-lain. Jualannya di wali kota, kantor wali kota, lingkungan wali kota. Sudah kurang lebih 10 tahun.
1: Nah itu dia Mbak Abah, ungkapan dari penjual ya, Mitiau Bang Kadri. 10 tahun sudah jualannya, begitu lama ya Mbak Abah. Tapi yang pasti dengan situasi, kondisi yang terus merajalela seperti ini gitu ya, tadi udah diungkapkan, tidak akan mengurangi kualitasnya, tidak akan mengurangi dari harganya pun tidak berubah gitu Mbak Abang ya. Iyalah, seorang pelaku usaha kuliner yang telah menggeluti usahanya selama kurang lebih 10 tahun mengaku menjalankan usahanya di kantor wali kota Pontianak dengan menyediakan berbagai pilihan menu yang dapat dinikmati oleh para pegawai maupun masyarakat umum lainnya yang berkunjung Mbak Abang. Siapapun kan namanya kok udah lapar ya kan. Ajar saja masuk ya kan. Nah inilah kemudian ungkapan lain Mbak Abang. Bang Kadri ini menjual juga beragam makanan selain mitiau. Mungkin ada yang kadang, oh bang gak ada yang kuah-kuah kok, kadang ada yang sering suka yang mitiau, ada yang berkuah-kuah, ada Mbak Abang bakso, kemudian mie kuah lah ya, serta beberapa menu-menu lainnya. Dengan pengalaman berjualan yang telah berlangsung selama satu dekade ini Mbak Abang, dia terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan menyajikan hidangan yang sesuai dengan selera para pelanggannya Mbak Abang. Tadi di depan dah diungkapkan bahwa sikap sopan, sikap ramah tamah, sikap untuk melayani, itu baginya adalah yang dikedepankan. Nanti Bu Opit balik lagi, jangan kemana-mana tetap di Teras UMKM.

0: bersemangat benar sama bertuak-tuak tu, ya?
1: Nampaknya nyaman, lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah, mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: kalau kayak sekarang mungkin semua barang pada naik, jadi itu jalan hambatannya, barang-barang naik, harga barang naik.
1: Mengatasinya gimana?
0: Mengatasinya hanya kita imbangkan dengan porsinya, dengan apa isi-isinya ya.
2: Balik lagi Bu Abang, terima kasih dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak di teras UMKM bersama pedagang Mitiau kantin wali kota Pontianak yang masih tetap semangat dalam menjalankan usahanya, sebut saja namanya Kadri ya nak. Bang Kadri, tadi udah diungkapkan mengaku saat ini menghadapi tantangan ya, namanya hidup ya kan. Kalau enggak menghadapi tantangan nggak usah hidup gitu Bobit, karena masih hidup pasti banyak kan ada tantangannya, ada hambatannya, ada ujiannya, ada cobaannya. Bagi yang kuat dan bijak menyikapinya, nggak langsung gulung tikar kan, udah nggak bisa nih, dua modal kita nih mak udah sikit ini, tak bisa nih mak, bisa tutup lah kita nih. Kalau ngambil keputusan apa gegabah begitu kan. Tapi ternyata wah, sesuai dengan namanya kan. Mang Kadri, wajahnya berseri-seri, hatinya pun iya kan. Juga sama berseri-seri, rezekinya pun mengalir sepanjang hari. Ngaku saat ini walaupun menghadapi tantangan berupa kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang berdampak pada biaya operasional, meski demikian dia terus berusaha. Usahanya mensiasati kondisi tersebut tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, karena pelanggan udah tahu nih porsi 10.000 misalnya, mak beseribu segini nih ada toppingnya bla bla bla bla gitu kan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyesuaikan porsi dan topping pada setiap menu yang dipesan. Nah itu caranya agar tetap seimbang lah dengan biaya produksi, sehingga kualitas layanannya dapat dipertahankan tanpa harus menaikkan harga secara signifikan. Begitu itu katanya Bu Abang. Oh iyalah, itu yang dicari. Walaupun kadang orang bilang jauh tuh makan sana, bukan soal jauhnya. Yang penting goyang di lidah, nyaman di icip-icip, nyaman kan, buat kenyang. Toppingnya apa namanya, apa, jumbo. Sesuai lah dengan harga, sesuai lah ya. Kalau misalnya mungkin tambah 2.000, kalau mau nambah lagi topping kurang bang, tambah lah sikit 2.000 dah misalnya, atau tambah lagi mungkin porsinya segi.

0: Selain jaga kualitas, memberikan pelayanan terbaik juga kepada setiap pelanggan. Bukan apa namanya, terbuka lah terhadap bagaimana suka maupun duka, ada kritik, saran, kadang ya yang berkaitan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Biasalah namanya pembeli kan, oh bang kayaknya kurang inilah, kurang licin, kurang licin. Kan biasa ada yang kayak gitu kan, ada yang suka kayaknya kurang mengkilat lah. Misalnya pas kena pembeli yang macam gitu kan, sehe dia kan, ada yang ceplos gitu ya, nyeletuk. Tapi menurut Bang Kadri, terima evaluasi untuk perbaikan. Ya, pokoknya tetap, apapun orangnya, apapun tegurannya ataupun apapun masukannya, tetap santun menghadapinya, sikap ramah dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Wah, setuju nih. Selain itu, memilih menjual produk dengan harga yang rata-rata berada di bawah standar harga pasar agar tetap terjangkau dan mampu menarik minat pelanggan. Ini bukan gampang, Bu Abang. Ya kan? Tengok jamur orang jual kan sama juga. Tapi kenapa bisa bertahan? Nanti ya, penasaran kan? Sesaat lagi, jangan kemana-mana.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kala sangat rindang. Aduhai mara, permainan layangan. Nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Hei, pas pula tundang yang adik bawakan tu sama dengan berita yang abang baca di RR.id ni.
2: Iya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya. Nah, tengok.
2: Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kota Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
2: Oh, kaulah. Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah. Ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu? Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selamat padam.
2: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu lagi ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman, jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
4: Yang pertama, kita mendengarkan saran-saran orang, apa yang kurang kita rubah. Dan lagi pelayanan yang harus kita benahi. Punya ramah dan santun sama pelanggan.
5: Harga
4: di bawah standar yang di pasar.
6: Baik, Bu Abang. Terima kasih atas kebersamaannya. Masih bersama Bu Ovid di sini, teras UMKM kita, Bu Abang. Ungkapan dan memang pengalaman, ya, seluk-beluk lah. Awal merintis sampai sekarang masih tetap bertahan. Ungkapan dari penjual mitiau kantin Wali Kota Pontianak, Bang Kadri namanya. Jadi, baru kita dengar ya, bahwa pernyataannya dari beliau, bahwasanya berbekal keuletan, konsistensi, serta menjaga attitude, bahasa kerennya itu, itulah sikap lah Mbak Abang ya, yang baik pada pelanggan, menjadikan Mang Kadri mampu bertahan. Tapi kalau Mbak Abang belum percaya, Mbak Abang ketemu langsung, emang orangnya belum gak kita tegur dan negur duluan. Saking ramah ya kan, gaulah ramah, mampu bertahan, senyum ya. Kalau di penggaris tu 30 cm, ini lebih dari 30 cm. Nah itu, belajar dulu, ini baru gak kita nak nanya harga, ya kan. Mau beli berapa sebenarnya bu? Mau beli berapa? Oh, nama gak? Kita ni orang baru kan, baru berkunjung. Bisa berapa bang? 10 ribu bisa bu? 10 ribu toppingnya sikit. Mau lebih 15 atau 20 bisa, toppingnya banyak, jumbo misalnya gitu. Tak ada salahnya kan, setiap pribadi kan beda-beda yang pengunjung ni, abang yang pembeli ni. Jadi harus tahan-tahan lah. Kalau mau laku. Sabar, macam Mang Kadri ini contohnya. Baik pada pelanggan, mampu bertahan usahanya karena pelayanannya, memenuhi kebutuhan keluarganya, alhamdulillah tercukupi ya kan. Selain hal tersebut, dia pun tetap menjaga kestabilan harga. Tadi modal dia kan, kualitas pun juga tetap dijaga. Meski saat ini sejumlah harga pangan terus naik, tak ada turun-turunnya Mbak Abangnya. Itulah dia. Baik, mudah-mudahan sekilas apa yang disampaikan Mang Kadri bagi Mbak Abang yang menyimak program teras UMKM saat ini, apa yang bisa kita simpulkan? Intinya meski dihadapkan pada tantangan kenaikan harga bahan baku dan meningkatnya biaya operasional, namun yang namanya Bang Kadin tetap berkomitmen ya mempertahankan usahanya dengan mengutamakan kualitas makanan, pelayanan yang ramah, harga yang terjangkau, berberkah pengalaman berjualan selama kurang lebih 10 tahun, terus beradaptasi dengan kondisi yang ada melalui berbagai macam strategi dibuatnya. Yo, seperti tadi menyesuaikan porsi, toppingnya tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, konsistensi dalam menjaga kualitas, keterbukaan terhadap masukan, komitmen memberikan pelayanan terbaik. Ah, itu semua modal utama dari penjual yang namanya sosok Kadri, kantin wali kota, yang mempertahankan kepercayaan pelanggan sekaligus menjaga berlangsung usahanya di tengah tantangan ekonomi saat ini. Nah, itulah Mbak Abang. Juga untuk Mbak Abang UMKM lain, mudah-mudahan juga tetap semangat ya dalam mencari cuan ini. Kualitas, harga terjangkau di tengah kenaikan harga pangan saat ini, tapi tetap bisa membuat pelanggan tetapnya selalu di hati. Semoga. Ayalah, salam budaya untuk kita semua Mbak Abang, semangat dan tetaplah terus bersama Mbak Vi. Nanti kita ke acara-acara lainnya. Jangan kemana-mana. Tetap setia bersama kami, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Tidak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni.
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Tahu gak ya? Tahu lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman, karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Jaka, ngapa gelap nih?
1: Api padam, Mbah Din.
0: Hah? Di mana memangnya kebakaran, Jak?
1: Kau nih, mana ada kebakaran, Din?
0: Hah, apa pula kau bilang tadi api padam apa?
1: Din, kau nih orang apa, Bah?
0: Orang Melayu lah, Jak. Orang apa lagi?
1: Iya, ngaku orang Melayu. Tapi api padam pun tak tahu artinya. Api padam tu artinya mati lampu. Oh. Itu pun tak tahu.
0: Oh, aku kan orang Melayu modern. Mana gak aku tahu dah bahasa zaman tu Adam tu?
1: Iya sih, biarpun kita hidup di zaman modern, tapi bahasa kita tetap wajib dijunjung tinggi, Din. Karena aku tengok sekarang, bahasa kita dah banyak berubah karena terikut bahasa luar.
0: Oh, betul gak kata kau tu, Jak? Aku jadi malu pula nak ngaku orang Melayu ni tak bisa bahasa Melayu. Kalau gitu aku nak belajar lagi bahasa Melayu, biar bahasa Melayu tak hilang.
1: Emang hilang ke mana, Din?
0: Kau ni, Jak, ngolak aku ke?
2: Yuk kita sama-sama melestarikan bahasa kita.

0: Tahu kamu abang, piring Ope, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Ope yang terbuat dari pinang. Piring Ope adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Ope juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi, tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Ya, apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Mbok Abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Jumbo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba!

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
0: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya udah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu, adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Terima kasih banyak Mbak Abang dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Saat ini pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta, suara budaya Nusantara. Hari ini RRI Jakarta akan mengatakan tema mengenai sajen dalam tradisi Jawa. Dari studio, selamat mendengarkan.

0: kan memperingati untuk membuat membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
1: Termasuk tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga, Bu Hara.
0: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni. Oh, sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
1: Oh, nah, sega megono katanya kok. Jadi,
0: sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
1: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Je.
0: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
1: Nah,
0: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
1: Tujuannya ya, tetap sama, itu dia.
0: Ya, setumpeng-tumpeng yang mungkin aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
1: nah, warna-warni ngaten iku nggih, Bu.
0: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
1: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
0: adalah mewujudkan suci ya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
1: Telang menika, Nji?
0: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin untuk air minum juga, untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tumpeng.
1: Aha.
0: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
1: Jee.
0: Ya Mas ya. Oh. Itu beda.
1: Jangan itu ya. Benten nanti ya Bu Wara ya, itu jawab saat beda.
0: Bilang.
1: Artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
0: Oh, iya. Nah,
1: menapa itu Bu Wara? Jee.
0: Tuh, yen metu kudu mempeng.
1: Nah, yang metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini, Bang Jo?
2: Ora, Mas.
1: Ora. Ngerti niki Bu Ora, Bang.
0: Artinya.
1: Artinya.
0: Kita keluar menjalankan kehidupan. Itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
1: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga katanya Bu Ora. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi nggih Bu Wara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Bu Wara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan mboten Bu Wara?
0: Betulnya ini. Saya dari tahun 2010 saya sudah melihat
1: yeah.
0: Nah, itu dia zaman dulu itu tetap berpuasa
1: terlebih dahulu berarti ya.
0: Dia melihat ya, mungkin pada waktu dia dikejaran ini seperti ceritanya Joko Taro ya, Juri Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya, ke angkasa ya. Besok kalau anak nikah, aku dan akan datang untuk meriah. Nah, kalau itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu, perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti rambutnya ya, memake up perias itu bisa berubah atau manglingi.
1: Oh, berubah atau manglingi.
0: Juga agar tetapi keselamatan juga, keselamatan yang diri ya, dan keselamatan yang meriah.
1: Nah itu dia, dari dulu memang dilakukannya seperti itu katanya Bu Wara.
0: Tapi pun demikian, sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya. Ya, tidak hanya menyalakan itu ada doanya. Itu juga kepada siapa.

0: Misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan tibok itu ada jawabnya. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu sesaji terus tiap pagi terjumpa itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau tidak. Kita seperti ini rasa syukur. Kali itu kalau kita lihat cek loh mas ya, apa yang dia masak ada waktu di situ ya.
1: Iya.
0: Kan disisihkan dulu, bukan disisakan dicurahnya dalam artinya, tapi dikesampingkan dulu untuk sang yang widi. Jadi hari ini dari Tuhan widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
1: Aha. Demikian. Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih, sajen itu sebagai sesuatu yang misti seperti, atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bu Pon sendiri bagaimana menanggapinya?
0: Saya tidak pernah, kalau dari saya, saya pribadi, justru itu ungkapan yang luar biasa.
1: Ingatan,
0: kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita, ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kepastikanlah. Cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya. Harus ikhlas.
1: Nah,
0: jangan takut untuk miskin.
1: Jadi ya.
0: Nah, sudah diatur sama Gusti.
1: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan, ngaten jeng Bukur aja. Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi ngaten jeng Bukur aja. Kalau juga tadi Bu Warah menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu Bu Warah. Kalau dari sajennya sendiri apakah ada perbedaan ngatan Bu Warah terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngatan ya?
0: Tujuannya itu tetap sama.
1: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
0: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan, ya. Tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya, bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan, ya.
1: Pengertian,
0: sedangkan di sana di Bali itu bunga itu kamboja, tetapi yang tidak dimakam ya itu dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai ya. Itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo ya. Jadi setiap daerah apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa dan jawab kita.
1: Aha, begitu. Berarti memang ucapan itu tadi ngatain Jeff Waraje. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu Bu Waro, bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga, atau mungkin malah justru acuh seperti itu Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
0: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya mas ya. Nah, jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung. Ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, meng-meli saja, cuma ikut saja duduk disirami. Tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
1: Ada apa?
0: Bekakak dong, Mas.
1: Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Je.
0: Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
1: Bersih desa.
0: Ya. Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan membersihkan desa dengan gunungan. Dan hasil panen kita dan nanti bisa untuk rayakan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
1: ini kan ya, berbagi ngapem.
0: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur, bukan cucu kita.
1: Nah, itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Ngeran aja, bubar aja.
0: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Susah, nuk ramut deng, gak jelas. Dan aku yang melakukan. Jangan, justru mereka dirangkul. Ayo ikut gawe itu tadi. Itu gak foto, Mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di sirami ini ngopo. Nyembah terus sama mas, nah. Oh, itu ada maksudnya. Kita lahir itu mesti ada ya, kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh, Mas Gilang.
1: Punya saudara ya, kembar.
0: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
1: Yang lebih tahu ini.
0: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Sedulur papat limo pancer.
1: Oh, Kakang Kawah di hari-hari sedulur papat limo pancer.
0: Saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik. Tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi, ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati. Supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan, ya biasanya cuma nasi putih acaranya tujuh. Nek wong Jawa bilang tujuh itu pitu, ya kan? Pitulungan.
1: Pitulungan, perpelongan menika ngaten Je Buar aja.
0: Bikinkan benang merah, abang putih, ya. Nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
1: Itu.
0: Untuk kita agar selamat.
1: Selamat.
0: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
1: Ngelaku prihatin ya, ngaten nggih Bu Renje. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu nggih Bu Renje, termasuk Bang Ju juga ini berarti nggih.
0: Oh, punya.
1: Berarti Bang Ju juga ada Bang Ju itu, sedulur papat limo pancer.
2: Oke.
1: Ngawah di hari-hari.
0: Kakang Kawah itu air ketuban yang keluar itu saat lahir.
1: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang, gitu.
2: Oh, okay.
0: Itu air untuk melicinkan caranya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
1: Oh, ngata. Pemaknaannya di situ aja Bu Ranje.
0: Jadi keluar.
1: Sama
0: apa? Tali kutut di leher. Makanya bisa namakan kalung usut. Mungkin kayak menjadi anak kalung usut. Aku dulu kalung usut loh. berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu, jadi akan kawah tuh kawah dulu, dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah getih, getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah seperti itu. Kemudian pusar atau tali pusar.
1: Nah nyata ya, Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, nyata ya, Bu.
2: Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya, Bu War dan juga Mas Gilang ya.
0: Menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
1: Oh, ngata. Sangkan paraning dumadi.
2: Oh, po artine.
1: Artine apa, Bu War itu? Bu War. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
2: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu War dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
1: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
2: Siap, nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po pendengar Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: cuma ada di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah. Di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Pro4, dimanapun berada, barengan Ayo Joritia dari Pro4 Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Pro4 Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya, ya. Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Pro4 Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Pro4 Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: malam. Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Pro4 Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Oh. Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan, dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Lalu Suara Budaya Nusantara, Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mau mungkin ke Bu Woro juga ini nih, Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Je. Masih semangat, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Monggo tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah. Pertanyaannya Bapak Haris. Iya. Rayu-rayu saya selalu Pak Haris, ya. Rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
3: Amin.
5: Bahwa tadi-tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan sesaji. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, Bisu juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Sekali lagi, singkatan kur melihat leluhur dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Ari kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam tirta 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari. Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potong. Syukur, aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh, ya. Bisa dimakan juga. Itu adalah ucapan syukur dan juga harapan. Seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
3: Betul.
5: Untuk memahami makna, terus kemudian konteksnya terlebih dahulu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Jadi, dalam praktiknya, dalam praktik praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang semua. Utama.
5: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Warisan budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya, praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting ya, di situ, Jeboro.
5: Dan juga harus bisa tetap menghargai.
4: Leres. Ya gitu.
5: Contoh. Mau mati mau ini tidak apa-apa, mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Mereka tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti
4: pendiam. Oke, ngaten gitu je, Bu Wara. Tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang ada di
3: Mas Teo ya.
4: Bang Jun je.
3: Siap. Oke.
5: Mas Teo juga.
4: Nggih. Matur nuwun.
3: Terima kasih.
5: Ya. Siap. Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Iya.
5: Ya, betul. Ya, itu apa itu untuk persembahan. Nggih. Cukup ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitar kalau sekarang itu kita jumlah ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama-sama saja ngaten Jai Bu Wara itu.
5: Kita juga menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
3: Oke.
4: Matur nuwun, terima kasih Bu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang di telepon belum ada Bang
3: Jo. Belum ada. Kita angkat dari Jakarta boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Jo.
3: Ya udah. Maaf
4: nih, monggo. Sugeng siang, Sutresna Budaya.
6: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah
4: niki? Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Jo di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Pak Gilang pun person itu.
4: Ya monggo, ya dikenalkan terlebih dahulu, ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya Pak.
6: Oke. Ya. Ini sebagai Sagio.
4: Sagio,
3: oke, silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
6: Ini enggak ini mata maaf saya nggak bertanya.
4: Yeah.
6: Tapi di sini tadi kan berembuk.
4: Ya. Yeah.
6: Dengan mau bertemu itu loh Mas Gilang.
4: Yeah.
6: Besok tanggal 6 mau pertemuan.
4: Oh, itu nje, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nje, matur nuwun Pak Sagio.
3: Siap.
4: Nje, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya Mas, ya, betul, Mas Gilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa.
3: Oh ala, podo di di sini juga sama. Ada aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya, siap, silakan Cik Guria.
7: Iya,
3: silakan Cik Guria dipersingkat dan, karena waktunya juga halo, udah mepet ya.
7: Jogja. Assalamualaikum Jogja, Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
7: Susu towi cai. Namanya panjang.
3: Iya, Cegu punten boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
7: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cik Gu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Bu Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari figur ya.
3: Oke, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
3: Terima kasih.
7: Salam budaya Nusantara.
3: Iya, Cik Guria di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Ibu Waro.
8: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
3: nggak ada. Ria. Cegeria.
8: Oke, Bu Cegeria. Terima kasih sehat-sehat selalu, Bu Ye. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi pertanyaan tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Kembang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah. Betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja ya kenapa tidak pisang emas ya apa namanya itu betul sekali. Halo
3: ya, iya silakan Halo. Silakan Ibu
8: ya, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa kemuliaan dan penghormatan ya itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran.
4: Yeah.
8: Ya seperti itu. Nah kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya.
3: Yeah.
8: Ya, ya satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan.
4: Mm-hmm.
8: Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang, ya, untuk kembang itu macam-macam. Pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini? Semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman atau kembang bureh, ya, itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga pasti ada bunga mawarnya. Setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi, bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta,
4: ya.
8: Tulusan itu mawar, kemudian melati itu melambangkan keharumnya nama baik, kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
4: kebaikannya.
8: Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga. Dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi. Ya, ada melati, ada mawar, ada kenanga. Ya, itu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu.
4: Yeah.
8: Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin,
4: yeah.
8: Ya kan? Minyak apa? Itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi Ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apam. Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya itu tidak boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh, harus tiga, harus apa ini tidak. Ya. Kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam. Ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya memancar. Ya. Ada lima lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya dan saya tadi mengatakan jawabnya. Mm-hmm. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dimakai, harus dijawab dengan baik. Tuhan, Yesus, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya mengadakan pernikahan suci anak saya.
3: Oke.
4: Itu tentunya
8: bisa menghaburkan dan adanya tiga ini.
4: Jadi
3: persembahkan.
8: Nah, bla bla bla bla seperti itu.
4: Oh, ngerti.
3: Siap. Kalau gitu.
4: Ya, bro, matur nuwun tentunya. Itu tadi Jay Kuria.
3: Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada
4: gitu. Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jay.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas.
4: Ada Gilang yang hadir ini, Jay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sajian. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
4: Oh enggak, Bu Woro, bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
3: Sekalian closing statement nih.
4: Kesempatan kita di siang hari ini. Oh enggak, Bu Woro,
8: terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya, yang jelas tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga, ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan, ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil, ya. Untuk saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan ya, saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Qur'an, itu kembali ke agama, mohon maaf bahwa Tuhan itu kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga, ya. Kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan, dan keyakinan masing-masing. Siap. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
3: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
8: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
3: Siap.
8: Kalau penjelasan ini malam Jumat, mau membakar supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Kenapa harus mengusir malam Jumat? Roh jahat itu sudah tidak ada. Setiap hari Senin juga ada kok. Jadi tergantung jawabnya saja.
3: Iya.
4: Begitu je. Ya, Bu Woro, matur nuwun sangat.
3: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
4: Betul,
3: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
4: Terima kasih Bang Jo. Waalaikumsalam.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

Mewabang kemeriahan, semangat, sportivitas menyelimuti pembukaan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Proprov 2 Kalimantan Barat. Acara akbar ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar Yan Norsan dengan pemukulan gong. Proprov 2 ini dihadiri Ketua Kormi Kalbar, Wali Kota Singkawang, Bupati Mempawa, Ketua Umum Komisi Nasional dan beberapa pejabat lain, menandai dimulainya pesta olahraga masyarakat terbesar di tingkat provinsi. Ketua Panitia Penyelenggara Forprov 2 Mubarak Babatin dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kalbar, Ketua Umum Kormi Nasional, Wali Kota, Wakil Wali Kota Singkawang, dan Ketua Kormi Kalimantan Barat. Antusias masyarakat sangat tinggi dalam menyambut ajang ini. Berdasarkan data dari Panitia Penyelenggara, festival tahun ini mencatatkan partisipasi yang luar biasa, 3.100 peserta dan ofisial. Sementara itu, Gubernur Kalbar Yan Norsan dalam sambutan menyampaikan agar setiap atlet menjunjung sportivitas dan yang menang jangan merasa bangga dulu, yang kalah jangan bersedih. Tujuan Forprov 2 ini untuk membuat berbahagia dan bergembira, menjaga persatuan kesatuan. Menambahkan festival ini bukan soal meraih medali, melainkan bagaimana membangun budaya gemar olahraga di kalangan masyarakat. Dengan tubuh yang sehat, bugar, bersama-sama membangun provinsi lebih maju. Pertandingan dari 22 cabang olahraga terdaftar berlangsung dari tanggal 5 hingga 12 Juli di sejumlah arena olahraga Kalimantan Barat, Kota Singkawang, diantaranya MES daerah Singkawang, Gor Bantilan, halaman kampus STIH, lapangan tenis indoor Gor Krida Mandala, rumah adat Melayu, Gor Krida Sana, Gor Basket STIH Singkawang. Sekian Pontianak punya berita.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak ada lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak ada lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Kudaya umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Tubuh abang ada sebuah benda sederhana, sering menjadi simbol petuah bijak yang biasa hari-hari Bu Abang makan. Apa? Telok namanya. Meski tampak sepele, telok ini ternyata nyimpan kisah bersejarah. Pasti jarang diketahui, terutama ketika dikaitkan dengan fenomena alam. Di sini Pontianak nih ada namanya, fenomena titik kulminasi. Mau tahu enggak? Pada momen khusus ini, teluk tuh bisa tegak berdiri tanpa penyangga, seolah-olah menantang logika kita sehari-hari. Fenomena ini sering terjadi saat matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa, di mana bayangannya hampir lenyap dan gaya gravitasinya bekerja paling seimbang. Nah, saat itulah teluk yang rapuh tadi justru menampilkan keajaiban keseimbangan di hadapan kita. Bagi masyarakat di beberapa daerah, Mbak Abang, ini bukan sekedar sains ilmu pengetahuan, melainkan petuah kehidupan. Apa maknanya? Teluk yang mampu berdiri mengingatkan bahwa ada waktu, ada kesempatan terbaik untuk setiap usaha manusia. Kesabaran, ketepatan membaca momentum adalah kunci agar sesuatu yang rapuh bisa berdiri kokoh. Secara historis, tradisi menegakkan teluk di titik kulminasi itu menjadi simbol kebijaksanaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Orang tua kita dulu tuh sering gunakannya untuk nasihati anak-anak bahwa hidup tuh perlu keseimbangan, seperti meletakkan teluk dengan hati-hati ya, agar tidak jatuh. Nah, fenomena teluk tegak ini mengajarkan kita untuk lebih peka pada alam. Dari sebuah teluk, kita belajar makna keseimbangan, kesabaran, dan juga kebijaksanaan yang abadi. Meski ia sangat sederhana, sering luput dari perhatian kita. Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.

0: bising ja, aku gak punya bayar listrik ke?
1: Eh, hemat listrik tuh artinya kita tuh sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Terima kasih banyak Bu Abang, masih tetap setia bersama Mbak Ovi di sini. Apa nih buat tidur siang ke? Oh iyalah, uring-uringan lah ya, antara mau tidur gak, tada gak, bimbang gak ya Mbak Abang. Tapi harus jaga kesehatan dan pintu jangan lupa ditutup kunci. Kita sibuk gak tidur siang, dia pun sibuk gak, mana kita tahu mau abangnya tamu tidak diundang. Di tengah kesibukan hari-hari terkadang kan ngantuk, lelah melanda aja, bisa ganggu fokus. Aduh kayaknya gak bisa mbok pit, ingin terlelap sekali, rebahan dulu biar 5 menit biar semangat lagi. Kerjaan belum kelar-kelar, belum selesai ya kan. Tidur siang sejenak bisa jadi solusi untuk ya paling tidak mengembalikan energi Mbak Abang yang udah sedikit terkuras, sedikit pagi, sedikit siang, sedikit mau menjelang sore, sedikit jadi bukit banyak yang digunakan. Bisa jadi untuk meningkatkan lagi performa penampilan kita. Namun hanya sekilas Mbak Fit sampaikan, tidur siang yang sempurna manfaatnya maksimal. Pilihlah waktu yang tepat. Waktu idealnya tidur siang antara jam 1 siang, udah lewat ya, sampai jam 3 sore sedang lah tuh. Hindari malam hari, hindari tidur siang di atas jam 3 karena bisa ganggu tidur malam, katanya gitu Mbak Abang. Menurut info kesehatan yang Mbak Fit peroleh bahwa durasi optimal tidur siang yang optimal tuh enggak perlu banyak sih sebenarnya. 10 menit, 20 menit, itu udah tepat lah. Tidur siang terlalu lama pun lebih dari 30 menit. Biasanya masing-masing lah ya individu buat merasa pusing atau kadang badan remuk-remuk ya Mbak Abang, terlalu berlebihan atau grogi setelah bangun tidur, grogi karena belum nyambung nyawa kan. Tempat yang tenang, carilah yang tenang, tempatnya minim gangguan dari yang ganggu suara bising, suara apalah. Redupkan cahaya ruang atau gunakan penutup mata untuk bantu Mbak Abang lebih mudah terlelap. Ada juga yang mau tidur di mana pun, di ruang tamu ke, di ruang dapur ke, di mana pun. Tak ada pakai redup lampu pun, alah geletak situ dah, tiduklah dah dia. Senyap udah. Nyaman dia tidur. Tak mesti ruangan sejuk ke apa ke, panas berdekang ke, kok dah ngantuk tidur lah. Mau terlentang ke, mau posisi samping ke, mau pakai bantal ke, tadak ke, nyaman. Ada tipe-tipe orang macam gitu kan, siapalah orang itu yang ngomong ni lah, nyaman gitu Mbak Abang. Ada kan macam-macam. Tak bisa Mbak Bit, saya ni harus kafein dulu, minum kopi dulu. Misalnya tadak gak, bukan? Mandi dulu, ini dulu, itu dulu, macam-macam. Berhubung misalnya jam 3 mau ada acara lagi, mau ada kegiatan lagi, banyak benar proses untuk tidur kan, untuk melelapkan matanya tu. Waduh. Tapi masing-masing menikmatilah. Enak Mbak Abang, kan beda orang beda cara, enak. Air putih jangan lupa sebelum tidur siang untuk bantu tubuh terhidrasi Mbak Abang. Nengok cuaca kita ni, sekali panas, panas berdekang, sekali sejuk kena hujan, kedinginan ya. Tapi semua itu ada manfaat ya Mbak Abang, tingkatkan untuk apa, membantu meningkatkan kewaspadaan Mbak Abang, fokus, konsentrasi. Tidur siang juga bisa bantu meningkatkan memori Mbak Abang, kemampuan belajar, kemampuan untuk semangat lagi kerja. Tidur siang bisa bantu meningkatkan Mbak Abang lebih kreativitas lagi, lebih apa, cepat memecahkan masalah. Tidur siang juga bisa bantu meningkatkan mood Mbak Abang, tadi sempat ngedrop ya kan, ngurangi stres paling tidak. Tidur siang bisa bantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan penyakit. Itulah dia sekilas Mbak Abang. sebagai informasi ya enggak, mudah-mudahan Mbak Abang tetap sehat. Tapi kalau darurat macam mana enggak ya Mbak Abang enggak bisa tidur siang Mbak Fit karena hal sesuatu hal pekerjaan harus kejar target. Emang ada juga yang enggak terbiasa memang tidur siang. Oh ya kan? Wah, emang udah seperti itu ya. Karena ada tanggung jawab ya enggak. Iyalah. Daripada itu semua Mbak Abang tidur siang udah bangun-bangun ternyata ada pikiran ide gitu kan, ingin membuat sesuatu yang bisa melestarikan lingkungan, melestarikan budaya, enggak mau ngabaikan apalagi waktu libur nih kan generasi muda lah terutama nih, minta-minta sebagai pewaris kekayaan budaya bangsa enggak menyia-nyiakan waktu. Nah, namun di tengah gempuran budaya asing, banyak anak muda justru semakin tercerabut dari akar budayanya melalui berbagai inovasi. Mbak Fit amati lah ya Mbak Abang, para kaula muda ini bergairah meretas jalan melestarikan budaya lokal. Jadi kalau misalnya ada event-event apapun, ya kan, misalnya, ada kegiatan, cepat. Siapa tahu kan ada tempat-tempat bazar atau tempat-tempat untuk mengenalkan ya tas-tas anyaman ke yang berbahan pandan laut atau tenun-tenun yang gunakan pewarna alami atau ada produk-produk bambu motif apa gitu Mbak Abang ya. Kalau di kita kan kayak keladi bisa dibuat segala macam kreasi kerajinan tangan gitu kan, semuanya kan berawal dari kreativitas yang berbahan alami gitu. Susah tuh Mbak Abang, orang malah bertanya-tanya terbuat dari apa nih kok bisa begini nih. Kita kan buat yang lain daripada yang lain. Terutama nih lah kalau ada program yang mewadai anak muda kan untuk mengkreasikan aplikasi dan prakaryanya untuk menjawab tadi berbagai masalah dalam pemajuan kebudayaan kita. Kenapa sih budaya kita nih gak berkembang? Karena mungkin tadi gak diberdayakan anak mudanya. Padahal yang tua-tua nih kan yang masih panjang umur, sehat, punya ilmunya, kadang ada anak mudanya gak mau. Gak mau belajar itu pak, udahlah. Udah di YouTube, udah ada Mbah Google, segala macam kan udah ada segala macam. Maunya yang langsung jadi. Padahal produk-produk dari tas anyaman, dari daun apalah gitu Mbak Abang ya, itu keikutsertaan mereka dalam pameran-pameran Incraft misalnya ya. Wah, bukan sekadar memamerkan, tapi kan sekaligus jualan kan di situ ya. Nah, sekaligus melestarikan budaya anyaman misalnya dari daerah mana, orang-orang yang datang kan dari berbagai macam daerah. Ingin tahu ini dari apa sih, tumbuhan apa. Banyak warga yang mungkin menanamnya di pekarangan belakang rumah, dibiarkan gitu ya, tapi ketika ada yang mengarahkan kreativitas gitu kan, ini jadi sesuatu yang berharga. Awalnya kayaknya biasa-biasa aja, tahu-tahu bisa dibuat ini itu. Apalagi kalau misalnya sekarang ada program-program di sekolahan atau di kampus yang apa bersifat budaya gitu Mbak Abang ya, berarti kan teorinya dapat, prakteknya dapat. Praktis banyak penenun-penenun kita di Kalimantan Barat dimanapun berada, yang kadang beralih ke pabrik-pabrik gitu ya, yang paling mengkhawatirkan takutnya hilang kearifan lokal untuk buat-buat pewarna alami misalnya yang telah diwariskan turun-temurun ya. Mungkin mereka hidup yang ingin lebih gitu kan ya, mungkin kerja di tenun misalnya kurang peminatnya, akhirnya inilah ya sebenarnya kan menurunkan untuk minat generasi muda ya pada budaya. Jadi perajin-perajin anyaman tuh kan kebanyakan usia-usia 50 ke atas Mbak Abang ya, udah lansia-lansia. Sayang kalau misalnya gak ada penerus-penerus berikutnya. Padahal sekarang kalau lihat perkembangan itu, inovasi-inovasi, sentuhan-sentuhan yang terkini harus ikut perkembangannya. Jadi warnanya tidak monoton, karena hanya mengandalkan warna dasar yang misalnya hijau dari daun pandan ke gitu ya, apalagi lain sebagainya. Itu dia, buat sesuatu yang berbeza gitu lah Bu Abang ya, punya nilai tambah. Ya berharaplah anak-anak muda dimanapun berada, ayo belajar. Mbok Pit pun kok diajak mau ini. Budaya ini bukan cuma warisan masa lalu dari leluhur kan, melainkan bisa jadi sandaran masa depan untuk yalah teman-teman muda-mudi juga, ujung-ujungnya kan ada pemasukan untuk perekonomian, sekaligus walaupun sebenarnya niatnya untuk melestarikan ya budaya, tapi kan lama kelamaan banyak yang pesan, akhirnya alhamdulillah gitu ya, dari situlah mata pencarian jadi nilai utama. Supaya tidak khawatir kita takutnya hilang kearifan lokal yang buat berwarna alami, tidak ada lagi, tidak ada yang mewariskan turun temurun Mbak Bang kan. Padahal bahan-bahan pewarna alami itu bisa dihasilkan dari berbagai tumbuhan kayak kayu jati, biji asam, kunyit, kayu secang, apalagi itu daun indigo vera, bisa dikain, di itu digambar saat motif gitu ya Mbak Abangnya. Waduh, anak muda sekarang kan suka bawa tumbler-tumbler tuh. Itu juga bisa jadi pewarna alami dipakai untuk melukis tumbler, ya kan? Semakin banyak generasi muda yang mengetahui, pengetahuan ini bisa jadi pintu masuk untuk melestarikannya. Jadi senang gitu ya. Semuanya berbahan produk-produk apa gitu ya. Di berbahan bambu seperti cangkir, di jam dinding, di puring, motif-motif gitu Mbak Abang. Seru. Ila lagi-lagi tujuannya adalah melestarikan budaya, berinovasi juga, membuka ruang kan bagi generasi muda untuk terlibat. Diawali dengan mereka tertarik dulu, memotivasi untuk mengembangkannya, dan apa? Biar lebih kebudayaan menjadi kekinian gitu kan. Diminati generasi muda produk budaya yang dianggap dulu jadul mah, nggak mau yang dulunya kurang dilirik sekarang udah dilirik karena tadi inovasi. Inti kuncinya inovasi. Yang tidak kalah penting, pelestarian budaya yang diselaraskan dengan pelestarian lingkungan. Semisal mungkin produk yang dikembangkan bisa mengurangi polusi lah, paling tidak seperti itu.
1: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

0: Wabah pemadaman listrik bergilir dilakukan PLN di sejumlah wilayah Kalimantan Barat akibat gangguan kebocoran boiler PLTU mulai berdampak pada pelaku usaha kecil. Salah satunya dirasakan pelaku usaha donat dan roti di Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya terpaksa menghentikan produksi selama 3 harinya. Pelaku usaha donat ini yaitu mengaku pemadaman mayoritas terjadi pada malam hari, membuat proses produksi tidak dapat dilakukan. Menurutnya, proses pembuatan donat membutuhkan waktu cukup lama, mulai dari mengolah adonan, gunakan mixer listrik, fermentasi, hingga penggorengan. Kondisi gelap saat listrik padam membuat seluruh tahapan produksi menjadi tidak maksimal meski menggunakan penerangan darurat. Ita mengatakan usahanya sangat bergantung pada listrik karena seluruh proses penyadukan adonan menggunakan mixer. Jika dikerjakan manual, waktu produksi menjadi jauh lebih lama, hasilnya tidak seefektif menggunakan peralatan listrik. Berharap gangguan kelistrikan segera teratasi sehingga jadwal pemadaman bergilir dapat dihentikan, aktivitas produksi pun kembali berjalan normal dan mendapatkan pelaku usaha kecil tidak terus terjadi penurunan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bungu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bungu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan, walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab. Allahu

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: kita gak usah kawan putih.
1: Teman-teman jahat.
2: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman, merajut kembali pertemanan, jangan diulangi lagi kembali ya.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Aku dia yang wak ributkan nih.
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Evi, ada berita apa kamu hari ini? Kok sepertinya ceria banget?
1: Ini loh Put, kemarin kan aku ikut giveaway. Terus katanya aku dapat uang 100 juta.
0: Yang bener Vi, di zaman sekarang jangan mudah percaya loh, karena seringkali terjadi penipuan.
1: Ah yang benar aja Put, semalam aku sudah teleponan sama orangnya. Bahkan dia minta nomor rekeningku Put.
0: Apa? Sudah kamu kasih Vi?
1: Belum sih Put, soalnya aku lupa nomor rekeningku.
0: Oh syukurlah, hati-hati loh Vi. Nanti uangnya gak dapat, malah uang di ATM-mu yang hilang.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Pada nungguin ya. Apa kabar sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat. Di Mbak Abang cuacanya bersahabat. Di suasana sore Kota Katulistiwa, Kota Pontianak. Mudah-mudahan juga Mbak Abang bisa lancar gabung bersama Mbak Ovi di sini ya. Di 0561571571 nya Mbak Abang. Atau Mbak Abang bisa gabung juga di nomor WhatsApp kita 0811570943 nya Mbak Abang. Lagu dari Mbak Ovi tadi ada Hamdan ATT, Jangan Cintai Aku. Pasti ada sebab. Makanya dia ngasih itu dulu, apa? Perjanjian. Ngapa pula abang ni tak nak mau dicintai? Pasti kesepakatan dulu ya. Ada kan seperti itu? Ada hitam di atas putih. Tapi nanti ada masanya baru mencintai. Mungkin belum cukup umur kali ya, ya. Takut diambil orang ya kan. Kita nanti simak lagunya. Ada Cici Paramida, Wulan Merindu. Ayu Ting Ting, Sambala Sambala Sambala Sambala Sambala. Kapan ladonya Bu Pit? Sambal ya adanya. Sambala Sambala Sambala Sambala Sambala Sambala do. Berikutnya Evi Masamba, Muara Hati. Benigno, Goyang Senggol, Goyang Senggol. Oh asyiknya. Anis Fitria, Diam Bukan Tak Tahu. Ada Ashraf, Sarmila. Anita Dahlan, Derita Tiada Akhir. Alam, Mbah Dukun. Itu dulu sementara dari Mbak Fit ya. Ada Mbak Abang jika mau pilih-pilih. Kalaupun ada, mudah-mudahan cepat buat bicarinya. Yuk, sudah Mbak Abang. Sila jam-jam sore ini, jam-jamnya udah agak apa? Agak kusut udah ya. Apanya kusut? Muka dah kusut. Pagi tadi, bertepek, tebal, gincu, muka, pupur. Dah jam sore ini dah lah, nak istirahat dah ya. Ada jamnya balik istirahat. Udah banyak dimakan. Banyak makan ketemu Opit. Tenaga tu udah banyak dipakai. Tapi berenergi dulu untuk bergoyang dulu sama Prodangdut ya nak. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita Opit.
0: Cha. Tumben nomor satu nombor wahid.
1: Biasa
0: tak gabung sama sekali Bang Wardi. Kemana kemarin?
1: Ya, sore-sore kopi jam 5 Paya dah gabung kita.
0: Iyalah, tahu diri lah ya nak.
1: Tahu diri nah.
0: Iyalah, kasih kesempatan lain. Mantap. Sila-sila Bang Wardi, adakah yang berkenan dengan pilihan lagu Mbok Fit?
1: Ya, lagunya Mbok Fit bagus-bagus Pak Mbok Fit.
0: Bagus kan, sebagus orangnya lah ya. Siani nak dia muji. Muji di sendiri. Jadi Bang Wardi suka yang mana?
1: Pengen, kami pengen dengar lagu Murah Hati. Boleh tak?
0: Boleh. Murah Hati kan?
1: Murah Hati.
0: Murah Hati Evi Masamba nih.
1: Evi Masamba.
0: Kan hampir mirip dengannya Murah Hatinya. Murah Hati itu tuh yang Bunda. Yang
1: oh itu Muara Kasih Bunda.
0: Hampir mirip kan.
1: Tapi itu bilang tuh Muara Hati dan MKB Muara Kasih Bunda.
0: Kan hampir mirip itu versinya Eri Susan.
1: Ini Muara
0: Kasih. Kirim salam Bang Wardi.
1: Kirim salam salam pertama buat Bopi
0: dan selalu keluarga. Amin.
1: Kenapa serem Bopit aneh pilih siapa? Aneh. Bukan aneh masuk siapa.
0: Flu berat.
1: Flu berat.
0: Selain flu rindu berat.
1: Pantas lah. Kalau mesti
0: wakil lah. Pokoknya serba berat-berat lah ya. Rindu berat.
1: Apa yang kasih Bopit tadi baca mindeng.
0: Itu agak mindeng ya. Waduh.
1: Oh, biasa. Bopit agak beda.
0: Agak beda ya. Biasalah Bang Wardi dimaklumi ya.
1: Dimaklumi ya. Cuaca.
0: Cuaca. Lanjut.
1: Lanjut buat ini juga ya Bang Yahya. Bang Hendra Mempawai juga. Terus Bapak Syukur Bu Tina juga Selpa ya. Berbangan Reopan juga. Siap. Dah selalu buat enggak kayak Kak Ilmi, Aura Pak Mo, Bang Mesan Jaya. Dah pergi ni. Buat Bang Ari. Oh, buat Mak Kam juga, buat Ana, Kak Amoy Siantan, Manjang, Kak Imel. Buat Bu Joleha BTL juga, saya selalu. Nah, dan semua-semua tanpa terkecuali lah Mbak Fit, ya. Mbak Fit, sekali lagi saya selalu.
0: Dan amin, amin.
1: Cepat sembuh, flu-nya Mbak Fit, amin.
0: Sama, makasih doanya.
1: Makasih doanya.
0: Sama, kalau Mbak Wadid biasa.
1: Makasih juga.
0: Mbak Wadid. Pakai obat alami apa biasa kalau flu berat di rumah?
1: Oh, saya obat alaminya minum air hangat, Bu Fit.
0: Oh, ya.
1: Air hangat-hangat aja.
0: Iyalah.
1: Pakai jeruk, pakai jeruk pun boleh enggak, Bu Fit?
0: Orang meriah ya.
1: Orang meriah.
0: Yang penting udah usaha, ya, nak.
1: Udah usaha.
0: Udah usaha, enggak tahulah kapan sembuhnya.
1: Itulah kapan
0: sembuh. Biasa Bang mungkin di Bang Wardi cepat, di Mbok Fit belum.
1: Kalau saya tuh air hangat ini, tidur yang cukup sih, Mbok Fit.
0: Tidur yang cukup ya, ini nih. Malumlah.
1: Malumlah.
0: Ya, hari begadang dan berdagang kan.
1: Begadang dan berdagang.
0: Dagang suara. Makasih ya Bang Wardi.
1: Ya Mbok Fit, makasih ya.
0: Sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Yang perhatian sama Mbok Fit dan memperhatikan dan pokoknya yang paham, tahu nih gitu ya. Biasanya itu Mbok Fit doakan juga ya buat Mbok Abang yang serupa. Kondisi badan tidak ada yang tahu, Mbak Abang ya tak sakit, sakit luarnya aja, apa gitu kok sakit dalamnya, mental kena segala macam. Sabar ya, cepat sembuh. Yuk semangat terus, kasih di lagu dangdut obat tuh. Bukan lagi Mbak Fit. Yuk 0561 571 571 nya silakan. Pro dangdut
2: adalah kita.
0: Caca
2: lupa dah.
0: Apa kabar Bu Mok?
2: Alhamdulillah Fit baik sehat.
0: Alhamdulillah. Sila Bu Mok langsung ke lagu yuk.
2: Siap. Bulan merindu ya Bu Fit.
0: Oke, Cici Paramida. Sip, kirim salam.
2: Salamnya buat Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, adik-adik Wati, Bang Yaya Wajo, Bang Awi. Terus buat Abang Kapal, Pak Usu Putri. Terus buat Ibu Nur Halimah, Bang Amin, Bang Imran, Mama El. Terus buat Cece, buat Mama Eti, buat Juleha, Pak Amda anaknya. Kara sama Bang Aldiantonya, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya. Terus buat Kohendi.
0: Terus?
2: Ya Bang Rusi, Kak Jana, Wak Meli, Wajina. Buat Bang Jack, buat Bala, itu Bang Lai. Sampai buat Ladong, Kak Nita, Kak Yunita. Buat Kak Manis Manila. Buat baik semua-semua lah Bu Bede.
0: Buat semuanya.
2: Yang tak disapa mohon maaf. Supaya salah buat yang kesek-kesengah.
0: Oh iya.
2: Apa-apa dia buka-buka Bu Bede.
0: Apa di mana dia tu?
2: Ada buka kantong.
0: Apa isinya? Temu nak?
2: Dan cari baju.
0: Dapat nak?
2: Entah dia cari macam baju warna putih.
0: Sial.
2: Baju warna putih.
0: Cucilah dulu.
2: Bukan, udah bersih.
0: Oh, udah bersih dah.
2: Ditaruh dalam kantong.
0: Biar. Nah, dia, itu baju putih itu sensitif aura, kadang mangkrak warna dia itu. Kalau kelamaan rapi. Apalagi kalau Pak Mo yang pakai.
2: Betul lah sudah.
0: Udah sehat ya?
2: Baju putih belum ketemu. Ayolah,
0: udah sehat
2: Mopi. Cepat sembuh pilegnya.
0: Iya, Mi, makasih.
2: Lancar rezeki.
0: Iya, sama.
2: Aja, buat Ibu Tina agaknya.
0: Iya. Baik.
2: Kawan Pak
0: sihat
2: Mo.
0: Selalu ya Pak Mo. Bu Mo.
2: Makasih banyak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan yang romantis ya kan. Jalan-jalan naik sepeda, naik sepeda gonceng berdua, itu tadi pasangan dua sejolin Pak Mo dan Bu Mo. Semoga selalu berdua menjadikan menikahnya sebagai ibadah. Amin. Yang lain juga nyusul. Lanjut 0561 571 571 nya adakah? Yuk, pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Caca.
3: Lali.
0: Mbak Kakung toh?
3: Iya.
0: Oh iya. Wes suwi.
3: Iya, caca iku sering lali.
0: Coba caca.
3: Caca.
0: Ngono to Mbak Kakung. Wes mangan Mbak Kakung?
3: Alhamdulillah wes mangan.
0: Wes turu.
3: Tapi untuk sorenya urung.
0: Urung ya. Monggo Mbak Kakung lagune apa? Lagune mbok pecahin.
3: Ada yang kono.
0: Ono Hamdan Atete jangan cintai aku. Ayu ting ting sambalado. Benigno goyang senggol. Anis Fitria diam bukan tak tahu. Asraf Sarmila. Anita Dalan.
3: Cewek
0: ya. Apa? Anita Dalan derita tiada akhir.
3: Iya wis baik.
0: Wis ya. Oke. Monggo salam nih.
3: Untuk Mbak Pi selamat bertugas. Semua mukanya pendengar tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Yang tua, yang muda, semuanya.
0: Semuanya.
3: Semuanya selalu sehat dalam hidup Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Mbak selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mbak Kakung. Retok. Masih inget. Iya, untuk pencinta prodangdut kita Mbak Kaku yang tua, yang muda, yang suka, yang tidak suka tapi suka jogetnya. Pokoknya yang lagi kasmaran cia. Pokoknya lirik lagunya dangdut itu selalu puitis. Kalau ikhlas mendengarkannya, wah, merasuk di jiwa dan di hati dan di telinga. Yang pasti tetap ikut John joget meski sedang dirundung masalah. Ngono to. Ya wes, telu tiga lagu dulu ya Mbok Abang. Balik lah Mbok Pit. Jauh-jauh pergi ke Jawa. Iyalah Mbok Pit balik kan lagi logat Mbok Pit ni. Evi Masamba, Cici Paramida, Anita Dalan, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cet.

0: Pontianak punya berita.
1: Mabang kemacetan horor kembali menjadi momok bagi pengguna jalan di kawasan Jembatan Kapos 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Sebuah truk angkutan barang mengalami patah roda sesaat sebelum menaiki jembatan pada Senin siang. Kendaraan besar tersebut masih belum bergeser. Truk tampak terparkir dengan posisi miring tepat di bawah pangkal jembatan, menyumbat arus kendaraan yang datang dari arah Bundaran Mayor Gaforaya menuju Sungai Ambawang. Akibatnya efek domino kemacetan panjang tak terelakkan melumpuhkan jalur vital Jalan Trans Kalimantan baik yang mengarah ke dalam maupun keluar kota. Merespon situasi tersebut, Kasat Lantas Polres Kuburaya Ibtu Judi Effendi melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ade membenarkan bahwa insiden patah as roda ini sempat memicu kelumpuhan arus lalu lintas secara masif. Kendaraan mendadak mati total di jalur sempit tersebut otomatis mengunci pergerakan kendaraan lain di belakangnya. Ade mengungkapkan bahwa persoalan ini bukanlah barang baru, melainkan lagu lama yang terus berulang merugikan publik. Dari Polres Kuburaya sebenarnya sudah berusaha maksimal dengan menempatkan 7 personel setiap hari mengatur arus lalu lintas di kawasan tersebut, tetapi harus diakui itu bukanlah solusi jangka panjang untuk mengatasi akar persoalannya. Selain itu, kondisi berulang kendaraan mogok di jalur logistik ini memicu keprihatinan mendalam dari pihak kepolisian. Mengimbau kepada pemilik angkutan ekspedisi maupun angkutan lain agar benar-benar memperhatikan kesiapan kendaraan, kelayakan jalan, aspek keselamatan, jangan berspekulasi di jalan raya. Bukan tanpa alasan, kepolisian bersikap tegas berdasarkan evaluasi di lapangan, mayoritas kemacetan parah di Jembatan Kapuas 2 justru dipicu oleh kelalaian sepele yang fatal dari awak angkutan. Polres Kuburaya kembali mengingatkan memastikan kendaraan dalam kondisi prima, mulai dari pemeriksaan mesin, sistem pengereman, kondisi ban hingga kecukupan bahan bakar. Inilah modal utama sebelum roda kendaraan berputar di jalan raya. Kesiapan kendaraan bukan lagi sekedar kewajiban teknis, melainkan bentuk tenggang rasa agar tidak merenggut hak kenyamanan pengguna jalan lainnya. Sekian Pontianak punya berita.
0: Bu Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
3: Belum, Ibu Guru.
2: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
3: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
2: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
4: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni, motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang enggak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

Caca, Bu Abang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Pro 4 FM. Yuk, Bu Opit sudah gabungkan diri bersama TikTok untuk Bu Abang pencinta Pro Dangdut yang udah rindu berat. Ah, pohon randu dipeluk erat. Yuk, yang rindu berat. Sama Pro Dangdut, ayo silakan Bu Abang, ditunggu kebersamaannya ya. Yuk, yang mau gabung via telepon sila di 0561571571-nya or atau di via WA 0811570943-nya.

dari Mbok Fit ada beberapa lagu yang belum terputar. Di antaranya ada Hamdan ATT koleksinya Jangan Cintai Aku. Ayo Ting Ting sambala sambala sambala sambala sambala sambala sambala sambala do. Nasi panas sambalado. Oh, biar enggak ada lauk Mbok Fit. Oh, iyalah. Sama nasi panas. Ah, kalau ada lauk alhamdulillah syukur-syukur kan. Biar bergizi.

0: Bawa durian dari suku Dana nampak ni.
1: Durian apa, balai karangan kata orang tu.
0: Oh iya ke? Bukan dari suku Dana ke?
1: Allah alam lah. Sedap, mana yang sedap itulah yang mau pergi makan.
0: Tu mantap.
1: Itulah. Iyalah.
0: Iyalah.
1: Lanjut
0: pergi Lempok ya nak.
1: Oh Lempok. Aslinya pagi nak.
0: Ada Cik Noh dikirimkan anu punaan dari suku Dana Lempok.
1: Iya ke?
0: Sama tempoyak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya nak, semoga sehat yang ya, kirimkannya.
1: Sama.
0: Ayolah buat Bok Bit keluarga, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin. Makasih.
0: Anggaplah bunga-bunga suara kan? Bunga-bunga rindu suara tu.
1: Bunga hidup.
0: Makin tambah merdu.
1: Amin.
0: Buat kakak saya, Kak Ani Gang Korma, Mak Kam, Bu Aja Arpia, Mak Jang Siti, Emel juga, ada Hendra, Wardi sama Mama Yohana, Makmo, Pak Aura, ada Gak Wak Ladung, Bang Jack, yang lain tu Mak siapa, Amoy, Julaiha, Bang Hamdan Hana, yang lain dari Bang Amin Sanjaya, Awi, sampai nama Zainab, mua-mua lah, tanpa terkecuali sapaannya di Bu.
1: Kus.
0: Kutabes yang belum disapa, mohon maaf lain kali itu menyapa. Terima kasih Mbok Fit.
1: Sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Cik Nur bakal. Iya. Siapa lagi? Sambut lagi lah ya. Ya masih ya. Ya berikutnya Prodangdut
2: adalah kita.
1: Caca.
2: Caca.
1: Siapa di mana dirimu?
2: Dengan Ratu Peye.
1: Ratu Peye. Iwak Peye. Nasi jagung sampai tua, sampai nenek. Semoga dirimu selalu disanjung. Beneran nih Ratu Peye? Nama asli siapa sih?
2: Nama aslinya
1: adalah
2: paling tahu kawan-kawan.
1: Mopit belum tahu.
2: Belum tahu
1: kenalan lah dulu.
2: Pasti tahu nanti lama-lama, Bo.
1: Pilih lagu dulu.
2: Lagu Di Balik Penantian.
1: Punyain siapa tuh?
2: Dari Yuli Citra.
1: Oke, nanti dicari ya. Yuk kirim salam dulu.
2: Bisa kan, Bo, dicari sendiri?
1: Cari sendiri yang ada jalan ya. Kalau yang ada nih, mau enggak yang ada nih, Hamdan ATT Jangan Cintai Aku, Benigno Goyang Senggol, Anis Fitria Diam Bukan Tak Tahu, Alam Mbah Dukun. Mau?
2: Gimana ya?
1: Ada yang cocok?
2: Belado udah ada, diambil.
1: Udah?
2: Oke, apa ya?
1: Anis Fitria mau? Aku
2: itu aja, dari Hamdan ATT.
1: Amda Tete ya, Jangan Cintai Aku. Ya, kirim salam dulu.
2: Salamnya buat Bu Pit, keluarga saya selalu.
1: Amin.
2: Buat semua penyiar perempat, semuanya siap selalu.
1: Terima kasih.
2: Terus tadi buat Cik Nur, buat Aura, Pak Mo. Buat Kak Anista. Buat siapa itu?
1: Siapa?
2: Yang itu Ernie-chan. Buat Ernie-chan. Buat Kak Liha.
1: Oke.
2: Mak Jang Siti. Mak Kam. Satu lagi ya.
1: Semuanya? Ya? Buat semuanya lah ya.
2: Buat Jaka Suara. Buat Bang Hendra. Buat Bang Sofian. Mbak Kakung.
1: Oke.
2: Buat semuanya Jambo.
1: Siap.
2: Mendengarkan Radio Perempat.
1: Oke.
2: Masih tidak tahu namaku, Mbok?
1: Belum. Siapa ya?
2: Belum. Anita ini, Mbok.
1: Oh, Anita. Iya. Sehat selalu ya, Anita. Ini Ratu Peye. Emang usaha harum peye kah?
2: suka makan peye.
1: Oh, suka makan peye. Peye teri, peye kacang.
2: Kayak kacang, kayak daun, kayak ikan teri.
1: Suka ya. Mantap.
2: Suka semua.
1: Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya.
2: Yo.
1: Ayo.
2: Buat Putri, buat

0: Mbak Fitri juga ya.
1: Iya, makasih.
0: Selamat.
1: Iya, sama-sama. Ditunggu.
0: Nah, selamat bertugas dan selamat sore.
1: Sore. Oke, kebanyakan makan rempeyek tuh. Agak parah sih, biasalah ya. Yuk, mantap dah, tiga penelpon, tiga lagu yang lain nanti kita sambungkan lagi Bu Abangnya, silaturahmi kita nih. Oh, jangan sampai putus. Karena nanti ada yang mau lewat. Siapa yang lewat? Itu si Badut. Badut goyang-goyang alias Pro Dangdut yang siap buat kita goyang. Ini dia. Selamat mendengarkan.
2: Dangdut adalah kita.

0: Caca-caca, makasih banyak Bu Aba. Lanjut lagi yuk. Iya, dua penelpon lagi lah ya. Yang kesulitan bisa gabung di via WA Bu Abang. Chat-chat Mbok Fit, nanti Mbok Fit bacakan chatnya ya. Oke, yuk sebentar Mbok Fit intip dulu. Apa kabar Bu Elni, sehat selalu? Makam, Mak Nur tadi udah ya. Kak Tini, Mak Anjang Siti 9015, siapa beliau? Siapa gerangan? Bang Bahtiar 5623, sehat selalu. Oke, 096. Terima kasih. Yuk, kita lanjut lagi. Prodang Dun. Oh, baiklah, terputus. Kok udah putus tandanya Mbok Fit mesti berakhir nih. Ada lagu Pamungkas Akhir Jumpa yang dimintai. Oke, bonus lah nih. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Caca-caca. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, langsung ke lagu Mbok Elni.
1: Lagu apa yang Mbok Fit tadi udah diambil orang semua dah yang Elni nak minta dah?
0: Belum. Oh iya kok yang belum ya nih, Anis Fitria, Diam Bukan Tak Tahu, Benigno, Goyang Senggol.
1: Ada itu ya lah yang pertama tadi Mbok Fit sebut tuh.
0: Diam Bukan Tak Tahu. Kirimlah salam.
1: Salam-salamnya buat Bang J, Kak Kartini.
0: Iya.
1: Bang Rosi, Kak Nordiana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Panca Bakti, Mbak Yunita tadi ya yang Ratu PJ.
0: Ya Anita.
1: Buat Bang Hendra. Bang Boyke, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayam, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Kuku Andi, Kuku Ali. Anjang Siti emailnya, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn. Buat Bang Awi, Kobar. Buat Pak Sangka, buat Bang Sopian, Bang Yahya, Bang Japar, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Upan.
0: Ya.
1: Buat Wak Melik, Wak Jenahnya. Buat semua-semua lah Mbok Win.
0: Mbok Fit. Iya, buat semuanya. Makasih banyak.
1: Buat Mbok Fit, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, makasih doanya. Salam buat Mama ya.
1: Rezekinya ya Mbok Fit.
0: Iya, sama Mbok Elni juga.
1: Ya, dengar ada di rumah nih Mbok Fit, Mama nih.
0: Iya Kak, sehat selalu.
1: Dari pagi buka radio tuh Mbok Fit, sampai non-stop malam nanti.
0: Oh, Masya Allah, makasih lah udah setia. Sehat-sehat ya, Mak.
1: Okay. Buat Mbok Fit tuh semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih
1: semoga doang. Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Iya, sama-sama. Makasih Bu Elni. Semangat.
1: Makin cantik, makin imut. Semoga dapat momongan segera.
0: Amin. Makasih.
1: Makasih Mbok Fit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbok Elni kita nih. Oke lah kalau begitu Mbok Fit akhiri lah Mbok Abang ya. Bagi yang belum berkesempatan, janganlah ragu, janganlah bimbang, janganlah kecewa. Besok kita bersua kembali Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggunya kita udah lagu yang lain. Sian gak? Iyalah bonus. Bonus tua dah nih. Produk dud.
1: Dangnya adalah kita.
0: Apa pula?
1: Kamu kurang buat uang ni. Kamu kurang buat uang dong. Pulaplah macam ni. Habislah ni nama janda dah keriting tangan.
0: Habislah gincu dah habis. Nak?
1: Habis gincu lagi lari ke mana-mana lah gincu. Makeup pun terbang dan ke mana-mana ngalir.
0: Apa cerita makam ni lagi di mana?
1: Kami ni ngumpul-ngumpul lah biasa lah.
0: Biasa lah.
1: Kami ni geruk, nama kat geruk kincah budak. Kau kincah tu lah apa yang ada ni masak.
0: Alhamdulillah, badan masih sehat. Gampang tak cover tu? Makam. Langsung ke lagu.
1: Dah, lagu dia Cinta Bukanlah Kapal ya dari Iis Dahlia.
0: Lagu yang ada Mbok Pitalannya, lama lagi nyarinya.
1: Oh, dah lah, apalah tu. Aduh, mak.
0: Goyang Senggol.
1: Alah, Goyang Senggol tak ada lagu lain tu. Lagu lain tak ada kat tu.
0: Nggak kan, sambil makan bakwan, sambil lah Goyang Senggol.
1: Apa ni, Mbok Pit, dah jam berapa ngurang bakwan ni 2 kilo ni, alam habis-habis agaknya. Ini dah basah. Pasar sebutik di orang bari-bari, licok tambah licok, tergali ubi-ubi.
0: Cok tambah licok.
1: Tergali ubi-ubi, di mana kayu licok.
0: Situ makan ubi. Udahlah ya. yang ada bau nak goyang senggol ni tak mau bawa tutup ni.
2: Ada lagu lain je dah tu. Buat senggol-senggol lepas tu. Yang nak senggol pun ada yang dipikir. Macam dia ni jual masa nak pergi senggol. Astagfirullahaladzim.
0: Mbak Dukun mau nak.
2: Nak melet siapa pula tu? Mbak Dukun tu.
0: Jangan pura-pura. Mansur S mau nak.
2: Adalah Mansur S lah.
0: Ayalah. Cantik kat situ. Ayalah,
2: cantik kat situ. Okey, makasihlah buat program yang sihat selalu.
0: Sihatlah ya. Habiskan bakwan tu.
2: Oh, balik hati-hati tu, jangan sampai ada nyambang tu.
0: Amin. Makasih doanya.
2: Ada undang.
0: Apa sayang?
2: Ada undang di balik bakwannya.
0: Ada udang di balik bakwannya. Ada yang datang Nek Wan. Sehat ya? Semangat ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kincah budak rupanya. Kik kumpul-kumpul. Yalah, salam silaturahmi lah ya. Sehat selalu. Dikasih yang senggol-senggol tak ada pula mau. Pakailah pengaman. Gampang cover dia tu pengaman SNI Standar Nasional Indonesia, helm. Helm penguat makam, jaga-jaga makam. Sampai-sampai tujuan dengan selamat. Baiklah mau abang, maksud hati mau pergi mau berlama-lama. Tapi apalah daya, tiga lagu menunggu kita sebagai lagu pamungkas penutup jumpa mau abang. Mau maaf lahir batinnya mau abang. Jangan diambil hati ya. Makan ni bubur, lepas tu makan dia semur. Tujuan mau pergi hanya untuk menghibur. Mudah-mudahan mau abang panjang umur sampai jumpa besok.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh Ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar Ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar Ibu aja, Ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, Ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa.

0: binasa, semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: Lantunan suara azan terdengar sayup dari sebuah masjid tua di pinggir Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Bahkan lantunan azan masih terdengar hingga Pelabuhan Senghi yang berada di seberang sungai. Masjid itu berdiri kokoh dan bangunannya tampak lebih menonjol dibanding bangunan lain di sekitarnya. Jika melihatnya dari seberang, maka atap masjid yang menyerupai lonceng tampak begitu unik. Itulah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, ikon Kota Katulistiwa Pontianak. Masjid Jami berada dalam lingkup Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Lokasi masjid tua ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk dengan pasar di lingkungan istana yang begitu dekat ke bangunan masjid yang menghadap ke Sungai Kapuas. Masjid Jami dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari Pelabuhan Senghi dan dapat juga dengan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas.
1: Sesungguhnya Masjid Jami ini tidak terpisahkan dengan sejarah Kota Pontianak itu sendiri, ya kan? Karena sebelum istana berdiri, itu Masjid Jami yang didirikan dulu. Sebagaimana kita tahu bahwa sejarah Kota Pontianak itu dimulai 23 Oktober 1701, itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1181 Hijriah, ketika rombongan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai landa itu, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas, untuk membangun tempat tinggal dan sebuah surau sederhana. Dulu surau sebenarnya. Jadi sebelum istana dibangun, surau ini dibangun dulu. Tempat tersebut diberi nama Pontianak sampai hari ini. Jadi sebenarnya Kota Pontianak itu diawali dengan mendirikan masjid.
0: Itulah penjelasan dari Tengku Mulia Dilaga Turiman Fahtur Rahman Nur, ahli sejarah dan pakar semiotika Kalimantan Barat, mengawali sejarah berdirinya Masjid Jami. Lelaki paruh baya ini berkisah bahwa pendiri Masjid Jami adalah pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Ghadri, yang juga Sultan pertama Pontianak. Namun kala itu bangunan masjid masih sederhana. Konstruksi bangunan dari kayu, sedangkan atap berasal dari daun rumbia. Seiring perjalanan waktu, Masjid Jami terus berkembang menyesuaikan jumlah jamaah yang juga terus bertambah.
1: Ketika Syekh Abdurrahman meninggal tahun 1808, Masai kekuasaan diteruskan sementara waktu adiknya bernama Syarif Kasim sebagai sultan kedua. Karena putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Usman masih anak-anak, dia masih kecil ketika ayahnya meninggal dunia. Setelah Syarif Usman dewasa, dia menggantikan pamannya sebagai Sultan Pontianak 1822 sampai dengan 1855. Nah, pembangunan masjid kemudian dilanjutkan oleh Syarif Usman dan dinamakan sebagai Masjid Abdurrahman sampai hari ini. Jadi tadi atapnya rumbia, kemudian direhab menjadi masjid, itu di zaman Sultan Utsman sebagai penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasa Sultan Abdurrahman.
0: Masjid Jami berdenah segi empat dengan ukuran 33,27 meter kali 27,74 meter dan dikelilingi oleh selasar melingkar berpagar. Daya tampung masjid mencapai 1.500 jamaah. Sedangkan bagian dalam masjid terdiri dari 26 sab. Setiap sab dapat menampung sekitar 50 jamaah ditambah dengan area selasar. Tiang kayu masjid yang tadinya langsung bersentuhan dengan tanah kini sudah dicor beton setinggi 50 cm di atas permukaan dan 50 cm ke dalam tanah untuk menghindari terjadinya pelapukan.
1: Hampir keseluruhan bangunan menggunakan kayu belian. Warnanya kuning mendominasi di dinding kayu masjid ini, sementara plafonnya itu dicat dengan warna hijau. Warna kuning itu melambangkan keagungan, kemuliaan, sedangkan warna hijau itu melambangkan warna kenabian atau keislaman. Karena memang warna hijau itu ada warna yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sisi arsitektur, kalau kita lihat atap masjid itu bertumpu empat, ditutup dengan lembaran-lembaran kayu belian berukuran lebih besar daripada atap sirap biasa. Jadi makin ke atas itu atap sirap itu makin besar. Ya, antara atap paling bawah ya dan kedua itu terdapat celah yang digunakan untuk jendela. Nah, kita lihat itu kan ada jendela kan di atas itu kan, jendela tersebut mengelilingi seluruh celah tersebut sehingga ruangan dalam mendapat cahaya pada siang hari. Jadi kan dulu kan belum ada listrik, bagaimana supaya dalam masjid ini dapat cahaya? Jadi sudah didesain oleh ahlinya.
0: Tengku Mulyadi Laga melanjutkan bahwa teras di atas lapisan atap kedua ini mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas unit ini terdapat atap lapis ketiga. Lalu di atas atap lapis ketiga masih terdapat lagi unit kecil seperti gardu yang berfungsi sebagai menara.
1: Itu dari sisi arsitektur. Lalu bagaimana filosofisnya? Arsitektur ini punya filosofis, ya. Jadi di atas atap kedua itu terdapat teras yang cukup luas, berbentuk segi empat lagi panjang. Di atas itu kan segi empat kayak kotak gitu ya. Di setiap sudutnya itu terdapat gardu. Karena ada empat sudut, maka terdapat juga empat gardu. Gardu tersebut dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Dulu sebenarnya empat gardu itu menginterpretasikan, mensimbolkan sebagai simbol secara simetrika dari empat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sekaligus menjadi simbol empat mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kemudian teras di atas itu ada lapisan kedua. Lapisan kedua itu mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas atap lapis ketiga terdapat lagi unit kecil seperti gardu, berfungsi sebagai menara. Atap menara ini bersisi empat dengan simiotika yang membentuk penampang huruf S. Sehingga secara keseluruhan menara ini berbentuk seperti lonceng. Kenapa bentuknya lonceng gitu kan? Lonceng cakradonya merupakan benda bersejarah yang kini merupakan salah satu koleksi Museum Aceh. Jadi makanya Kesultanan Pontianak ada hubungannya dengan Aceh, karena Aceh itu bagian dari Turki dulu kan, Utsmani. Menurut sejarahnya, lonceng ini diberikan oleh kerajaan Cina melalui Laksamana Cheng Hu yang merupakan pelayar tangguh sebagai ikatan persahabatan antara kerajaan Cina dengan kerajaan Aceh. Nah, cakradonya adalah lonceng berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina 1409 Masehi dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros, kereta, sedangkan donya berarti dunia.
0: Lonceng cakradonya adalah nama sebuah kapal perang Sultan Iskandar Muda saat mengusir armada Portugis dari Malaka. Di dalam kapal itulah tergantung lonceng yang bentuknya kini menjadi bagian dari Menara Masjid Jami. Di masa lalu, lonceng dari kapal cakradonya tersebut tergantung dengan rantai jangkar pada pohon kuda-kuda dekat Masjid Baitur Rahim di dalam kompleks keraton. Kala itu, bunyi lonceng merupakan tanda agar penghuni keraton harus berkumpul untuk mendengarkan pengumuman dari Sultan. Namun sejak tahun 1915, lonceng cakradonya dipindahkan ke Museum Aceh.
1: Pada bagian luar cakar terdapat isan simbol-simbol berbentuk aksara Tionghoa, Sing Fat Niat Tang Chet Chun Hei. Nah, kemudian cakradonya inilah diambil menjadi kubah Masjid Sultan Abdurrahman. Duplikatnya itu ada di kapal Sultan Abdurrahman, sekarang ditaruh di tangga 9. Sebelah kanan kita masuk ada lonceng ya. Namanya lonceng cakradonya.
0: Kembali ke arsitektur bangunan Masjid Jami. Untuk akses keluar masuk masjid, tersedia tiga pintu utama yang tingginya sekitar 3 meter. Satu pintu posisinya berada di bagian depan, satu di sisi kiri, dan satu lagi di sisi kanan. Lalu, di antara pintu-pintu besar tersebut, masih ada lagi 20 pintu lain dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dengan tinggi sekitar 2 meter.
1: Nah, kita masuk bagian dalam. Arsitektur bagian dalam. Jadi semua pintu di masjid ini memiliki dua daun yang membuka keluar. Bahan utamanya dari kayu belian dan kacanya warna-warni yang berbentuk kotak-kotak besar. Uniknya fungsi pintu ini ternyata juga sebagai jendela. Kemudian kita masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu berdiri kokoh 6 soko guru dari kayu belian atau kayu besi dengan diameter cukup besar menopang struktur atap masjid.

0: titik limanya di Tugu Katulistiwa, segi lima, titik nolnya ada di Batu Layang. Jadi kalau diluruskan, kursi raja, kursi sultan, itu kalau diluruskan, lurus ke mimbar, mimbar khatib. Artinya, di atas sultan, itu ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian titik limanya di Katulistiwa sebagai puncak peradaban. Kemudian kembali ke titik nol di Batu Layang. Semua sultan dimakamkan di Batu Layang. Jadi kalau diangkakan 0, 5, 6, 1. Bukankah itu kode area Pontianak? 0 derajat, 5 menit, 6 second, 1 detik. Titik koordinat letak kota Pontianak. Jadi kalau bicara Masjid Jami, tidak bisa dipisahkan dengan Istana Kadulia. Satu kesatuan yang terbedakan, tapi mengandung filosofis, mengandung dimensi semiotika, lambang, dan mengandung makna yang luar biasa.
1: Sementara itu, mihrab masjid berdenah segi enam yang melambangkan rukun Islam. Bentuk mihrab ini mirip dengan mihrab masjid Tanah Grogot di Kalimantan Timur. Di dalam mihrab terdapat sebuah mimbar warna kuning mengkilat dengan berbagai ukiran indah berwarna keemasan.
0: Kemudian di atas mimbar ini terdapat inskripsi huruf Arab yang menyatakan bahwa Sultan Syarif Utsman membangunnya pada hari Selasa. Jadi kayak prasasti itu sebenarnya. Bulan Muharram tahun 1237 Hijriah, Sultan Syarif Utsman 1819 sampai 1855 itu adalah rentang waktu dia menjadi sultan, atau sultan ketiga Pontianak, tercatat sebagai sultan yang pertama kali meletakkan pondasi masjid ini. Tadinya kan musola saja. Sekitar tahun 1621 Masehi atau bertepatan dengan 1237 Hijriah, menggantikan bangunan masjid kecil musola yang dibangun ayahnya Sultan Abdurrahman.
1: Tengku Mulia Dilaga menilai arsitektur dan bentuk dari Masjid Jami hampir semuanya masih asli. Pengurus masjid memang sengaja mempertahankan keaslian bangunan yang bernilai sejarah tinggi tersebut. Mengingat Masjid Jami adalah ikon budaya sekaligus saksi perkembangan kota Pontianak dari waktu ke waktu.
0: Sekitar tahun 1950-an, pernah ada upaya untuk mengubah arsitektur dari bentuk aslinya. Waktu itu sempat dibangun dua buah menara tambahan di pojok masjid yang tingginya kira-kira 20 meter. Lalu ketika itu Sultan Hamid pulang ke Pontianak dan beliau tidak senang atau tidak serak melihat bahwa ada menara yang 25 meter. Beliau memerintahkan supaya bangunan baru itu dibongkar dan bentuknya dikembalikan asli semula. Padahal pada waktu itu menara itu sudah 90%. Jadi sejak saat itulah upaya-upaya untuk mengubah bentuk atau arsitektur Masjid Jami tidak lagi pernah dilakukan hingga kini.
1: Saudara, demikian paket wisata religi produksi RRI Pontianak yang mengangkat sekelumit kisah tentang Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid tua yang syarat nilai historis, mengandung filosofis tinggi, memiliki unsur semiotika dan menjadi ikon kota Katulistiwa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan

yang biasa dibuat oleh warga, yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh. Aduh. Apa pok aku sakit lagi gini ni?
1: Ngapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni ha. Insya-Allah sakit kembung bapak berkurang.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Oh, bang, bang. Bang, bang.
2: Ya, ah, kenapa?
1: Cuba gak belikan adik ni garam.
2: Kenapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ah, yelah, abang pergi duduk ya?
1: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
1: Apa isinya?
2: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu, bang?
2: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dia ikut dia.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi kita...
2: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya bang makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa bak sayur ni tawang lembel ni?

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompak.

Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang, salam sejahtera. Dijumpa kita untuk malam hari ini Bu Abang dengan saya Ibeng. Kita saat ini di jam 19 waktu Indonesia Barat. Kita lengkapi malam Bu Abang dengan informasi dan juga ada lagu-lagu daerah Nusantara. Kita awali dari Kubur Raya Bu Abang. Pemerintah Kubur Raya ini melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar pelaksanaan gerakan pangan murah, yaitu di halaman kantor Desa Rasau Jaya 1, Jalan Sultan Agung nomor 1, Kecamatan Rasau Jaya pada hari ini. Dan kegiatan ini, Bu Abang, jadi salah satu langkah strategis dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaliguslah membantu masyarakat untuk memperoleh bahan makanan, bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, kemudian Bu Abang, bahwasanya gerakan pangan murah ini dilakukan secara bergilir di seluruh kecamatan di Kabupaten Kubur Raya sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dan menurutnya Bu Abang, pengendalian inflasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, bahkan pemerintah Kubur Raya itu secara rutin mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari evaluasi dan pemantauan perkembangan inflasi daerah. Info lengkapnya Bu Abang bisa langsung Bu Abang akses di laman kita di lri.co.id. Dan selanjutnya kita menuju ke lagu daerah Nusantara.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Babang, kamu sebenarnya bersifat dimanapun berhadesannya kita kumandangkan azan Isya. Tanda masuk waktu sembahyang Isya di malam hari ini. Bagi kaum muslimin dan muslimat kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perlandangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Okey, kita lanjut ke informasi berikutnya, Mbak Abang. Dan hari ini di mana Mbak Abang, informasi berikutnya. Kalau tadi kita ke Kabupaten Kuburaya, kali ini kita menuju ke Kota Singkawang. Nah, Mbak Abang dari Kota Singkawang, informasi kali ini

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Lemu abang, kalau abang biasa ke kota Singkawang, ya enggak? Nah, kita mungkin sering mendengar ada istilah yang disebut dengan Sangkejong, yang artinya kota di antara laut, muara, gunung, dan sungai. Nah, ini erat sejarahnya dengan bagian dari migrasi orang Tionghoa, khususnya Hakka yang datang sebagai penambang emas di Montorado dan kemudian menetap di kawasan ini. Nah, Bu Abang, Singkawang ini juga pernah jadi satu bagian Kesultanan Sambas sebelum berkembang jadi kota administratif dan akhirnya daerah otonom pada tahun 2021. Nah, kalau dalam bahasa Singkawang, khususnya bahasa Hakka ya, Mbak Abang, itu Sangkejong ini artinya kota di kaki gunung, ya, dekat laut, dekat sungai bermuara. Nah, jadi letak geografi Singkawang ini dia diapit laut Natuna di barat dan penggunungan Pasi, Poteng serta Sako di timurnya. Nah, kemudian Bu Abang, pada abad ke-18 penambang emas dari Montorado ini menjadikan Singkawang sebagai tempat singgah dan transit hasil tambang, ya, banyak yang akhirnya menetap dan beralih profesi menjadi pedagang ataupun petani. Nah, kemudian Bu Abang, sekitar tahun 1923 itu kapal pasukan Tiongkok yang meninggalkan Jawa itu diterpa badai dan menepi di pantai barat Kalimantan dan sebagian opsir itu menikah dengan penduduk lokal dan melahirkan keturunan di kota Singkawang. Nah, kemudian Singkawang ini memang awalnya itu di bawah Kesultanan Sambas dan menjadi tempat singgah pedagang penambang emas menuju ke Montorado dan ini menjadi bagian dari sejarah kota Singkawang dan juga Kesultanan Sambas. Nah, kemudian untuk nama Singkawang ini sendiri itu tercatat dalam buku The Eastern Seas karya George Wessel dengan ejaan Singkawan katanya. Nah, kemudian ini juga kota yang mendapat julukan Kota Seribu Kelenteng. Kemudian selain itu juga Mbu Abang, banyak lagi keunikan-keunikan yang ada di kota Singkawang ini, ya, selain itu juga sebagai kota Amoy, ya. Nah, kemudian menjadi kota yang saat ini itu sebagai kota tertolehkan di Indonesia. Mau abang, kita lanjut untuk kembali mendengarkan lagu daerah berikutnya. Tetap bersama Prompam di FM 94,3 MHz dan jangan lupa Mbak Abang yang belum punya aplikasinya download ya di RRI, maksud saya di Play Store ataupun di App Store aplikasi RRI Digital.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Okey, buat abang tadi ada lagu Ia Mataro, ada Natawe Mewah. Mapetu ya. Ini lagu dengan bahasa Ogi ya, buat abang. Penyanyinya Agung Fani tadi itu. Lanjut kita buat abang ke info berikutnya. Buat abang, kemeriahan dan semangat sportivitas ini meliputi pembukaan festival olahraga masyarakat provinsi atau Perpop Kalimantan Barat, yang mana acara ini itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat Dian Tosan dengan pemukulan gong. Nah, buat abang, kegiatan Perpop ke di Kota Singkawang, buat abang ini dihadiri Ketua Kormi Kalba, Wali Kota Singkawang, Bupati Mempawa, Ketua Umum Komisi Nasional dan beberapa pejabat lainnya, yang menandai dimulainya pesta olahraga masyarakat terbesar di tingkat provinsi. Nah, kemudian Ketua Panitia Penyelenggara Perpop ini, buat abang, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ketua Umum Kormi Nasional, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang, serta Ketua Kormi Kalimantan Barat, dan antusiasme masyarakat Kalimantan Barat ini sangat tinggi untuk menyambut ajang ini. Dan berdasarkan data dari panitia penyelenggara, festival tahun ini itu mencatatkan partisipasi yang luar biasa, yaitu sekitar 3.100 peserta dan ofisial. Untuk cabang lomba yang ada dan dipertandingkan ini, ada 22 cabang olahraga masyarakat, 18 cabur klasemen kategori resmi utama, 4 cabur eksebisi kategori pengenalan uji coba. Nah, kemudian Wali Kota Singkawang Cacumi mengucapkan terima kasihnya kepada Gubernur Kalbar dan segenap yang hadir seperti Ketua Korbinas, Ketua Kormi Kalbar yang mendukung kegiatan ini. Nah, kemudian buat abang, bahwasanya Gubernur menyebutkan supaya setiap atlet ini menjunjung sportivitas, yang menang jangan merasa bangga dulu dan yang kalah atau jangan bersedih ya, karena tujuan Perpop ini untuk membuat bahagia dan gembira serta menjaga persatuan dan kesatuan. Gubernur pun menambahkan bahwasanya Singkawang hebat kulinernya, serta selain itu juga festival olahraga masyarakat Provinsi Kalimantan Barat ini menjadi agenda rutin 2 tahunan yang bertujuan untuk melestarikan olahraga tradisional, budaya, mengembangkan olahraga masyarakat, serta mempererat tali silaturahmi antar warga. Oke, Mbak Abang, lengkapnya gas ya, langsung Mbak Abang bisa ke rri.co.id untuk informasinya. Kita lanjut dulu nih untuk kemalingawankan Mbak Abang dengan lagu berikutnya.

0: gampang-gampang gak parit nih.
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak. Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Rita, ibu senang kamu akrab sama Kevin, nak. Tapi ibu mau ingatkan, kalian harus hati-hati. Karena kalian itu kan sepupu yang pertalian darahnya kuat. Ayahmu dan ayah Kevin itu kan saudara kandung. Ibu gak mau nanti ada rasa di antara kalian.
1: Enggak lah, Bu. Ita dan Kevin juga paham kok. Lagian rasa sayang antara kami itu kan sekedar sayang antara kakak dan adik, Bu.
0: Kalau bicara tentang pernikahan sedarah ya, Tak, ibu jadi ingat sama cerita yang dulu sering diceritakan nenekmu. Kalau kami anak-anaknya ini mau tidur.
1: Loh, cerita apa tuh, Bu? Ceritakanlah, Bu, ke Ita.
0: Ya, ceritanya itu tentang legenda darah

0: Pada zaman dahulu, di Nanga Serawai, Kabupaten Sintang, hidup seorang wanita muda bernama Dara Muning. Dia hidup sendiri karena suaminya sudah lama merantau sebelum anaknya lahir. Dan sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah kembali. Dara Muning yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, akhirnya melahirkan anak laki-laki. Dan anak itu diberi nama Bujang Munang. Beberapa tahun kemudian, Bujang Munang menjadi sosok anak laki-laki rupawan dan pintar. Dara Muning sangat menyayangi Bujang Munang. Karena Bujang Munanglah, ia dapat tetap tegar menjalani hidup. Nah, singkat cerita, Bujang Munang tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bujang Munang gemar bermain hingga tidak ingat waktu. Akhirnya, hal itu membuat ibunya khawatir. Dan saking marahnya, suatu hari ibunya sampai memukul kepala Bujang Munang dengan sendok yang digunakan untuk menanak nasi. Luka itu membuat sobekan di kepala Bujang Munang. Semakin dewasa, Bujang Munang punya pikiran untuk merantau meninggalkan desanya dan juga ia ingin mencari ayahnya. Maka suatu malam, Bujang Munang pun mengutarakan isi hatinya.
1: Uma, aku udahlah besar, jadi aku ingin sekali merantau. Sekalian aku ingin mencari apa? Aku ingin sekali, Mak, bertemu dengan apa?
2: Tidak, bujang anakku. Uma tidak berikan kau pergi merantau. Uma takut kau bernasib sama dengan apa kau, yang sampai sekarang pun tak tahu di mana rimbanya. Udahlah, anggaplah apa kau tuh tak ada. Karena kalau dia masih hidup pun, pasti dia akan datangi kita. Dahlah, pokoknya Mak tak berikan kau pergi.
1: Tapi Mak, aku rindu sekali sama apa.

0: Mendengar penolakan ibunya, Bujang Munang pun sedih. Berhari-hari dia duduk melamun. Melihat itu, ibunya akhirnya tidak sampai hati dan menyetujui niat dari anak sematawayangnya itu. Dan Bujang Munang pun pergi meninggalkan desa dan ibu yang menyayanginya. Pulau demi pulau dijelajahi, namun ayahnya tidak dapat dijumpainya juga. Bertahun-tahun telah lewat, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Setelah ia sampai kembali ke desa asalnya, ia merasa asing dengan kampung halamannya, karena keadaan desanya telah jauh berubah. Setelah beberapa waktu berada di Nangas Rawai, Bujang Munang telah berkenalan dengan seorang wanita yang teramat cantik. Celakanya wanita itu ternyata adalah Dara Muning, ibu kandungnya sendiri. Tapi kedua belah pihak tidak sadar akan hal itu, sehingga mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Pada suatu ketika, kepala Bujang Munang terasa gatal. Maka ia minta istrinya untuk mencari penyebab gatal di kepalanya. Ketika sedang asik menangkap kutu di atas kepala suaminya, Dara Muning menemukan cacat bekas luka di atas kepalanya, sehingga mengingatkan kepadanya akan peristiwa beberapa tahun yang lalu, sewaktu ia dalam keadaan lupa diri telah melukai putranya.
1: Astaga, luka di kepala suamiku? Kenapa sama persis seperti luka di kepala Bujang Munang anakku? Tapi, apakah mungkin kalau suamiku ini adalah Bujang Munang anakku? Aku harus minta suamiku untuk menceritakan pria luka di kepalanya ini.
0: Maka Dara Muning pun menanyakan hal tersebut kepada suaminya.
1: Kanda, Dinda melihat ada luka di kepala Kanda. Kalau boleh Dinda tahu, apa penyebab luka ini, Kanda?
2: Oh, luka ini terjadi karena waktu Kanda kecil, ibu Kanda marah karena Kanda terlalu nakal, Dinda. Sehingga ibu Kanda memukul Kanda dengan sendok nasi, Dinda.
1: Jadi Kanda ini?
0: Betapa terkejutnya Dara Muning mendengar cerita suaminya yang tak lain adalah anak kandungnya. Maka dia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Bujang Munang. Karena kedua insan ini telah terlanjur menjadi suami istri dan tak seorang pun dari mereka yang bersedia untuk bercerai, akhirnya atas nasihat tetua desa, mereka berkeputusan untuk melakukan penebusan dosa dengan melakukan upacara adat keagamaan. Menyembahkan sesajian mereka kepada para dewa. Mereka harus membuat panggung untuk tempat sesajian dan pembuatan panggung itu langsung ditangani oleh Bujang Munang sendiri. Namun malang baginya. Sewaktu membelah kayu, tiba-tiba kapak yang diayunkan melesat jatuh melukai alat kelaminnya sehingga mengeluarkan banyak darah.
2: Aduh!
1: Kanda! Oh,
2: sakit sekali!
1: Kanda!
0: Dara Muning mencoba menahan darah yang keluar dari luka Bujang Munang. Rupanya para dewa sangatlah marah. Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita. Petir, kilat bergelegar sambung menyambung.

0: Setelah beberapa lamanya suara petir bersaut-sautan, akhirnya cuaca pun cerah kembali. Namun orang-orang desa tidak melihat adanya darah muning dan bujang munang, melainkan sebongkah batu. Iya, bujang munang dan darah muning serta panggung persembahan sesajian mereka telah berubah menjadi batu.
1: Begitu ya Bu ceritanya. Pantas Ibu takut.
0: Ya itulah kenapa masyarakat kita juga paling takut kalau terjadi perkawinan sedara. Karena anak dari perkawinan sedara cenderung membawa gen yang sama persis dari kedua orang tuanya yang memang masih dialiri darah yang sama. Sehingga memungkinkan anak yang lahir itu cacat, tak?

0: si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, Seri Banang. Yang cepatnya, joget anak tiung.
2: Mainkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bijak Bepantun ya. Di malam hari ini Mbak Abang, kita kembali menyambung silaturahmi kita untuk saling menyapa, saling bertegur sapa, berjual beli pantun, berkirim pantun, saling salam dengan pantun di line telepon kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Silakan Lambu Abang, malam hari ini kita temanya pantun persaudaraan, pantun silaturahmi, pantun kawan berkawan, pantun apa lagi ya. Pokoknya seputar persahabatan lah ya, seputar kekeluargaan, persahabatan ya, pertemanan ya, silaturahmi ya, seputar itulah. Silakanlah Bu Abang, kita eratkan kembali silaturahmi kita. Nak pakai pantun apa? Nak pakai pantun talibun boleh, nak pakai pantun kilat boleh, nak pakai tundang pun boleh. Gas, sila Bu Abang. 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Kita coba terima penelpon pertama. Ada siapa? Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Halo. Okey, terputus. Kita beralih ke line telefon WhatsApp. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
1: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Dengan putri apa ni? Putri Ayu olak-olak kubur. Gimana apa kabarnya ni Putri Ayu olak-olak kubur?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu
0: akbar. Mantap ya. Gimana?
1: Buah lakum sedap dimakan. Burung kambing berkeliaran. Assalamualaikum manjang ucapkan kepada Bang Ibing yang sedang siaran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Burung kambing terbang melayang. Ada biawak manjat pokok manggis. Wahai Bang Ibing yang manjang sayang. Kalau dia ketawa, bunyinya lemak manis.
0: Allah, macam santan kelapa muda.
1: Ini ada mau nih. Ada muji-muji nih. Burung, burung kandung di dalam keranjang. Dikurung oleh putra antus. Kalau Bang Ibing sayang dengan manjang, kirim kena duit 100.
0: Alah siah ni.
1: Sedih manjang.
0: Siah ni manjang sedih hati.
1: Ini untuk orang pawah kan
0: ni? Untuk orang pawah. Mana ni orang pawah ni tak timbul-timbul.
1: Pagi-pagi air mendidih. Makan telepon sama buah.
0: Terus?
1: Pagi sore hati terasa sedih.
0: Ngapa pula?
1: Tak ada ditelepon orang pawah.
0: Orang pawah tak telepon sedih, sian.
1: Tampu kali ni.
0: Iya ke? Bisa jadi.
1: Nanti lagi ya.
0: Okey.
1: Bagi waktu lah ni.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, makasih. Kita lanjut ke berikutnya. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Halo, Berpantun dengan santun.
2: Berpantun dengan santun. Naibeng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Pak Mo.
0: Ini
2: pantun untuk Naibeng loh.
0: Pantun untuk saya.
2: Sungai bola roti. Sungai bola. Sungai tu ke punggung.
0: Lalu
2: bola roti bola baulu. Saya doakan Bang Ibing semoga dipanjangkan umur. Panjang umur murah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin, sama-sama panjang umur kita murah rezeki.
2: Ini pantun sehat ni.
0: Apa tu?
2: Untuk jaga suara ni. Alias Dr. Udin deh. Lebih enak makan kedondong. Lebih enak makan nanas. Walau isteri saya gendong. Jangan jaga suara pantun bikin orang malas. Saya yang patut kita jaga suara ya. Kalau dia jaga gitu suara ngomong itu jangan diangkat teleponnya bang. Apa nama tu, santun dengan santun kan?
0: Oh, pantun dengan santun. Tak boleh kita. Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mok. Betul. Kita nama berpantun ni tak boleh. Kita nama nak ngata-ngata ya. Nama kat kita berpantun dengan santun. Itu dah jadi tagline kita. Itu yang kita kedepankan. Bersakat boleh ya, tapi ya bersakat yang sekedarnya ya, ya sebab apa namanya tu, bersakat yang selayaknya untuk kita perdengarkan. Bukan untuk kita menjatuhkan, bukan untuk kita apa namanya menghina, apakan lagi kita nak merendahkan orang. Tapi di sini kita untuk bersama-sama ya, bersatu untuk kita sama bersaudara, mengeratkan silaturahmi, mengeratkan kebersamaan. Itu

0: Tak ada ada pula bukan kau.
1: Mana kau tahu undangan pergi kemarin undangan pada orang kahwin nyanyi-nyanyi?
0: Yelah, orang tu ramai buat nyanyi. Saya ni tak ada.
1: Mana kau tahu tak? Entah singgah ke rumah Wardi apa kan? Mana kau tahu?
0: Wardi saya kelayar.
1: Kata gak ngaku guru Wardi nyanyi.
0: Lewat tak depan mak Kail ni pun pantas sering gak kau. Okey bunyinya. Lah satu bantunya lo ya.
1: Satu apa tu?
0: Apa tadi? Pokok sukun buahnya lebat. Dia jatuh di tepi longkang.
1: Lalu?
0: Kita berpantun untuk mencari sahabat.
1: Betul.
0: Bukan saling nak merendahkan orang.
1: Tak boleh. Bersakat tu biasa. Tapi
0: bersambukat di depan mara. Mari dapat seikan juara.
1: Lalu?
0: Zakat menyakat itu soal biasa. Itu kan untuk mengeratkan tali persahabatan kita.
1: Betul.
0: Janganlah, saya mohonlah, janganlah.
1: Tak boleh.
0: Nak mendekandahkan derajat kawan. Kita ni sama.
1: Sama semua kita ni, tak?
0: Berdiri sama tinggi, duduk sama sedang kata orang zaman dulu.
1: Betul. Ya. Sama-sama.
0: Ada gitu ya lalu.
1: Ayolah, kalau gitu. Belum ada suara-suara lembut ni, belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jek ya. Di Sungai Kupah ya. Tumben awal Bang Jek ni. Biasa dia nunggu suara-suara lemak lo baru ada timbul ya. Okey, cuma agak lain nampak suara, nampak pilek, nampak kawan tu ya. Maklumlah, hari ni kan hujan kan. Okey, lanjut kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570093. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo. Mungkin bisa dicuba ulang, tak bersuara nampaknya ya.

0: Oke, Mbak Bang, lanjut terus kita untuk kembali menyapa penelpon kita yang pengen berpantun. Ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Pantun dengan santun.
0: Sila.
1: Putri Ayu masuk lagi.
0: Putri Ayu masuk lagi. Silakan.
1: Bagaimana menimba jala?
0: Macam mana?
1: Kalau berdengung kembanglah dia. Bagaimana nak mujuk mak janda? Kalau diberi kuda, mauklah dia. Sebang Jack apa dia beri kuda tu?
0: Iyakah?
1: Bijak dia beri kuda tu.
0: Lalu? Ada lagi?
1: Sebutik ke?
0: Sebutik ke?
1: Burung nuri terbang tinggi. Hinggap ke bawah memakan padi.
0: Cantik.
1: Kalau Pak Duda dia nak cari

0: istri. Cari ya janda yang namanya Manjang Siti.
1: Iyalah. Okey, makasih.
0: Beri berbuat Pak Duda baru.
1: Baru di belakang. Iya, sama-sama. Makasih balik.
0: Barakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti. Ini bantuan promosi nama. Okey, Bu Abang, di mana pun berada, kita bersama di Bijak Berpantun. Sudah jam 20 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Bijak Berpantun. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Halo, ada siapa? Okey, apa ni? Assalamualaikum Bang Ibeng. Waalaikumsalam. Kami pantunnya op dulu. Lagi pilek, hidung sumbat, gigi gusik, lagi sakit. Lain sekali pantunnya. Lain kali ya pantunnya. Okey, makasih. Lanjut, halo Bijak Berpantun, siapa di mana? Halo Bijak Berpantun, siapa di mana? Halo. Halo, halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Ah. Halo. Udah nyambung ini dengan siapa di mana?
2: Halo, dengan Putri Terpencil alias Mbak Lasi,
1: Mbak Ibin. Ada lagi, Putri Terpencil. Mbak Lasi, kemana? Lama gak ada suaranya. Suarane wes suwe mboten enten suarane. Halo.
2: Ada enggak?
1: Ah, putus-putus suaranya halo. Nih. Wah. Nah, gimana pantun? Iya, halo. Halo. Nah, langsung ya pantun. Silakan.
2: Udah ada kan, Bang?
1: Ada. Nah, lanjut. Gas.
2: Ada enggak?
1: Ada.
2: Buah lakum warnanya kueni. Buah rambutan.
1: Halo.
2: Assalamualaikum, Mbak Lasi ucapkan kepada Bang Ibing yang lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu
2: lagi Bang Ibing.
1: Boleh.
2: Pantun nasihat kapan nih Bang Ibing?
1: Pantunnya persahabatan. Persaudaraan, halo? Kekeluargaan, pantun silaturahmi. Nah.
2: Oh iya, yeah. Saya pantun nasihat kepada perempuan yang merasa bercinta-cinta nih Bang Ibing ya.
1: Oh iya ke, boleh.
2: Apa guna pasang pelita
1: apa?
2: Kalau tidak bersumbu kain? Apa guna bermain cinta kalau bersungguh kawin?
1: Betul, itu apa? Betul, ngabiskan duit, ngabiskan waktu, kan? Kalau mau langsung ya gas ke Pengulu. Ada lagi, Mbak Lasiam. Halo, yeah. Ada lagi pantunnya.
2: Suaranya enak-enak nih Bang Ibing.
1: Iya ke? Ada lagi enggak pantunnya? Halo.
2: Kayaknya enggak ada Bang Ibing.
1: Oh, enggak ada. Oke lah kalau gitu. Ya. Oke. Makasih untuk Mbak Lasi yang putri terpencil kata dia ya. Lanjut. Assalamualaikum Bang Ibing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meria, kalau acara pantun ada Bang Jack. Ya, suka dengar ketawanya. Lemak benar kalau ada. Kalau ndak ada sepi pula kata dia. Makno di Mbok Nor komyo sedarso. Memang betul Mbok Nor. Memang tak suara dia tu lemak benar, lemak manis ya. Oh Bang Jek, ini tersedak dah ni, senyum-senyum dah ni Mbok Nor anak. Mbok Nor. Makasih untuk Mbok Nor di anak di komyo sedarso. Kirimkanlah pantun Mbok Nor sebuti dua butik untuk Bang Jek tu ya. Malam-malam makan kebing. Makan kebing di daerah Jelau. Saya ucapkan assalamualaikum buat Bang Ibing. Saya sekarang lagi ada di Rasau. Oh, Bang Amin Sanjaya. Pecan Rasau tu. Sedap nampak pecan kita ni. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo. Halo, bijak berpantun dengan siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
3: Assalamualaikum, Bang Ibing.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Putri penunggu Bukit Rel.
1: Menunggu Bukit Rel. Ah. Pantun kita malam ini, silakan. Pantun persahabatan, pantun silaturahmi. Ah, gas.
3: Ma. Kipas mutu garis melintang. Batang nangka digelung urat.
1: Lalu?
3: Kertas hancur tulis tak hilang. Jangan lupa nama sahabat.
1: Jangan lupakan nama sahabat.
3: Tak boleh lupa nama sahabat.
1: Betul.
3: Apalagi merendahkan derajat.
1: Tak boleh.
3: Kita ni kan ada semua ya kan, Bang Ibing?
1: Betul.
3: Kan? Macam kami yang netra ini kan ada sahabat netra.
1: Betul.
3: Jadi harus mengerti satu sama yang lain. Itu aja dulu Bang Ebeng ya.
1: Itu aja, oke siap.
3: Salam buat semuanya.
1: Makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita ada siapa? Halo, bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
4: Siapa kirim chat tadi gitu tu?
1: Ano, itu Mbok No di Komjo Sudarso.
4: Mbok No, Mbok No. Ayolah, sebelumnya salam kenal ya.
1: Salam kenal dulu. Mbok No ni jarang emang ano masuk sesekali ya biasa Mbok No ni, tapi dengar terus.
4: Tetapi monitor terus.
1: Eh, monitor terus. Kau dengar pantun kau kata. Dengarlah kata yang tadi itu.
4: Ya, satu untuk dia.
1: Dengar ni Mbok No.
4: Dengar ni Mbok No. Sebelumnya salam kenal buat Mbok No.
1: Awas Mbok No, hati-hati.
4: Gantunglah jano di depan aku.
1: Awas Mbok No. Ni kena ni.
4: Awas, tak kena. Orang menghitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Wahai Mbok No, janganlah terlalu muji saya. Masih banyak suara orang yang paling lemah.
1: Gaulah. Awas Mbok No. 1, 2,
4: 3, 4 dan 5.
1: Itu bukan sebab itu serampah tu Mbok No.
4: Itu 1, 2, 3, 4 dan 5. Arilah hujan dicampur ribut. Kalau nak tahu suara orang yang berlemak, itulah dia suara yang lembut.
1: Suara siapa?
4: Anda tahulah siapa-siapa lah. Suara lembut Panjang Siti ke siapa ke.
1: Kaulah sayang tu anak ni. Yang tersedak ni.
4: Tersedak kawan. Ini untuk Panjang Siti.
1: Untuk ya? Panjang Siti. Betul.
4: Apa tadi tu? Saya dengar ada ni ada kat Chan.
1: Manjang ni banyak Chan. Ada ya Chan tu.
4: Banyak. Itu dia ni nak berlepas dengan orang bawah ni.
1: Itulah.
4: Itulah saya ni. Mau kat kata rasa nak nyumbang sikit-sikit kawan kita kan. Mudah-mudahan lah saya suka benar kan.
1: Iya ke?
4: Di dalam keranjang saya buat pepaya. Perut lapar minumlah energen. Supaya tak lapar benar kan. Kalau manjang jadian dengan orang membawa. Saya nyumbang botol eksagen.
1: Memang botol
4: tak serta dengan isi lah. Saya nyumbang. Pok lapar minum energen. Air di laut terasa asin.
1: Halo.
4: Kalau saya tak mampu nyumbang energen itu oksigen. Saya nyumbang pil nabasin.
1: Oh, ano bang itu Bang Hendra.
5: Hendra.
1: Ayah, ayah Hendra.
5: Ayah, oh ayah.
1: Ayah.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geli nak hati Bang Jack tu jangan nyebut. Ngapalah orang panggil ayah? Orang kau panggil ayah tu kan mesra. Ya, ya. Ha, kan mesra bunyi. Apa Pak Dimanjang tak boleh nak panggil ayah ya. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
6: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun. Dengan siapa di mana ni?
6: Puteri penunggu pokok sukun.
1: Puteri penunggu pokok sukun. Yalah. Kau gitu.
6: Tidak Abang Ibeng.
1: Hah?
6: Tak jadilah.
1: Ngapa pula?
6: Tidaklah kami menunggu.
1: Sila. Baik-baik ya. Nak ajak kan.
6: Tidaklah Bang Ibeng. Tidaklah apa ya lah cece kalau mandong. Takut pula kami.
1: Nggak tahu nggak orang pergi orang tu suka kaju merah.
6: Pantun ni Bang Ibeng.
1: Pantun lah.
6: Bunga melati harum semerbak. Ditanam rapi di halaman.
1: Lalu?
6: Indah hidup karena silaturahmi. Hati tenang, rejeki lancar.
1: Amin ya rabbal alamin. Lahir ni sakit lah. Kenapa pula saya sakit leher mak? Anak cece tawa kan saya?
6: Tidak.
1: Apa maksudnya?
6: Ada ya yang belakang.
1: ada Gi.
6: Ada.
1: Ada. Untuk siapa?
6: Bang Ibeng.
1: Ya, untuk saya. Ya. Ni saya suka ni. Ada orang mantunkan saya ni. Gas.
6: Jalan-jalan ke kota Pontianak.
1: Pecan.
6: Mampir sebentar beli kue.
1: Lanje deh.
6: Punya sahabat kayak Bang Ibeng. Hidup terasa lebih cerah ceria.
1: Iya kapa. Ni ada ini ada ujung nampak ni.
6: Ha. Bang Ibeng.
1: Saya boleh tak saya balas?
6: Boleh. Itu lagi tunggu mang.
1: Kalau lah huruf A, B dan C.
6: Tentulah ada D.
1: Kalau lah huruf A, B dan C. Habis itu ada. Kalau lah huruf A, B dan C.
6: Ada D.
1: Dibaca anak berumur 5 tahun. Saya pun suka gak berkawan dengan Cece. Karena dia suka ngirim saya buah sukun.
6: Nanti lah ya.
1: Ini pantun ya lo, mana gak tahu kirim-kirim benar-benar kan. Mana gak tahu kan. Ini anu ya lo, dipantunkan emang kan. Jadi kan kalau nanti dikasih tak lagi saya buat pantun kan dah hudah gitu.
6: Iya betul.
1: Tinggal benda ya belum ada sampai.
6: Oh, tunggu ya ya. Tak tahulah buah ke daun.
1: Siapa ni saya? Lanjut.
6: Dahlah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat abang kau yang tengah mati lampu sorang-sorang di rumah dengar ketawa macam ini apa tak berkincar lari ya. Tang mengilai ya, belakang rumah dia. Halo, bijak berpantun siapa di mana? Halo. Halo, siapa di mana?
7: Dari Wajok.
1: Wajok.
7: Wajok ramai tak?
1: Apa dia?
7: Orang Wajok ramai.
1: Ramai orang di Wajok tu. Kaya nama.
7: Tapi satu yang suka telefon.
1: Kaya memang satu yang suka telefon. Ada satu lagi.
7: Apa?
1: Ada orang dekat-dekat belah anak tu, belah-belah ini. Apa? Pakai ceman tu.
7: Iya ke?
1: Tempoh hari. Mama, ada.
7: Mama El ke?
1: Bukan, ada kemarin siapa ke? Perempuan kalau tak salah saya.
7: Perempuan?
1: Mm-mm. Pernah masuk dari Pak Seman.
7: Iya ke? Jadi pantun apa tadi ni?
1: Pantun kita, pantun persahabatan, silaturahmi, persaudaraan, kekeluargaan. Gas.
7: Pantun itu je, agak nasihat sikit je.
1: Nasihat sikit boleh, itu yang sedar, boleh.
7: Membeli kelapa di Bukit Tinggi. Hendak dimakan sama sebelat.
1: Lalu?
7: Untuk apa berilmu tinggi? Tapi tidak mempunyai akhlak.
1: Betul. Tak ada guna ilmu tinggi. Tak ada akhlak.
7: Ya, akhlak tu kan bukan sesama manusia.
1: Itulah yang pertama anak yang didulukan, ya tak?
7: Jadi kalau ada yang saling merendahkan, berarti sama tak ada ilmunya tinggi tapi dia tak punya akhlak.
1: Jadi ada sementara itu jatuh. Itu jatuh. Untuk yang Sianok, untuk yang Sianok tu tak ada, yang Sika tu tak ada.
7: Sika. Tak pandai saya buat. Itu saya tak, semenjak ada yang saling ini tak berani lah saya nak cinta-cinta lewat radio ni.
1: Apa pula? Ni kan lain cerita.
7: Ini membeli pelita ke radio. Ke sungai raya membelikan.
1: Lalu
7: saya dah tak berani dah nak bercinta-cinta
1: lewat radio. Pula?
7: Takut saya kena rendahkan. Maklumlah kita kan netra kat sama dengan Kak Ju ya.
1: Tak usah, tak boleh. Kita saling nak merendahkan.
7: Lalu lah katakan nak kasih makan apa nak orang dengan.
1: Yang namanya rezeki itu kita tak tahu datang dari mana, dari langit, dari bumi, dari laut.
7: Sekarang ni tak peduli lewat radio dah. Nyaman tak nak merendahkan
1: orang. Itulah tu. Itu yang tak boleh tu.
7: Apa maksud Bang Jack, Bang Jack tadi tu nak beli oksigen semua natasi nak buat? yang susah nafas manjang ke Bang Hendra?
1: Tak tahu saya. Bang Jack tadi tu.
7: Anda ada ya Bang Jack?
1: Oh, nanti kita tunggu manjang balas.
7: Sementara itu loh Bang Jack.
1: Okey, siap. Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk... Kakanda Yahya ya. Mana Bang Jack tadi ni ya? Senyap dia ya. Siapa ni sama gak? Saya ni sakit leher. Sakit leher juga Bang Jack sian. Bawa makan durian Bang Jack. Durian melonggok tu ha, lega dia leher tu. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
8: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
8: Putri Ayu masuk lagi.
1: Masuk. Sila. Gas. Putri Ayu.
8: Ini tak balas Bang Jack ni ya.
1: Balas. Jangan tak dibalas. Mana balasannya?
8: Tukang ojek jual keranjang. Jual keranjang di Kuala Kakap.
1: Lalu?
8: Kalau Bang Jack saya mau dengan manjang. Kira kena manjang ikan kakap. Ini
1: oksigen lagi kan. Sampai hati. Ini nak manjang. Belum tahu dia dengan awak, manjang.
8: Tahu nak jumpa dia agak ni masih. Dah nak kira oksigen.
1: Ada lagi?
8: Itulah anak pantun nasihat boleh tak
1: nak? Boleh.
8: Itu nasihat gini Minum teh tarik di pagi hari. Terlalu manis, kebanyakan gula.
1: Lalu?
8: Memang salah.
1: Salah. Udah. Salah kena denda ni.
8: Minum teh tarik di pagi buta.
1: Lalu?
8: Terlalu manis, kebanyakan gula. Memang istri butuh harta. Tetapi perhatian itu lebih utama. Perhatian suami itu lebih utama.
1: Iya ke apa? Kalau dah asyik perhatian dia tak ada macam mana? tak ada tak bisa. Meletir juga. asyik perhatian.
8: Jalan-jalan ke pasar seni. lihat arisan sambil ngopi.
1: Lalu?
8: Suami romantis bukan hanya memuji, tetapi wajib membantu pekerjaan istri.
1: Saling membantu lah, ya nak, apa yang bisa dibantu. Ini pesan untuk siapa ni? Untuk ayah ke untuk siapa ni?
8: Ayah lah dia kata. Oh, yeah.
1: Ada lagi?
8: Main sepeda di pinggir jalan.
1: Hati-hati.
8: Tengah sebentar membeli minuman.
1: Terus?
8: Apa ya? Masakan istri walaupun keasinan. Tetaplah dipuji. Bentuk perhargaan.
1: Betul.
8: Tiga. Memeras santan dari kelapa. Kelapa dicuri kebun tetangga. Curi pula.
1: Janganlah. Lalu?
8: Suami bijak bukan hanya berbicara. Tetapi banyak duit kasihkan untuk belanja. Putih lagi ya?
1: Boleh.
8: Sambil memetik si buah pepaya. Pepaya dari kebun Bapak Mustafa. Kalau istri bilang tak ada apa-apa, pandai-pandailah mencari perhatian supaya kita bahagia.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
8: Amin. Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama. Makasih kembali.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Manjang Siti. Oke, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Halo, Bijak Bepantun, siapa di mana?
9: Halo, Bijak Bepantun.
1: Bijak Bepantun, Bepantun dengan santun.
9: Bepantun dengan santun.
1: Siapa di mana?
9: Saya di Pak Rewing.
1: Siapa Pak Rewing?
9: Tebal bintang jatuh di beteng di waktu maghrib. Mari disambut ratu dan dewa sambil tersenyum. Inilah Pak Ebal di Pak Rewing, Gang Haji Rasif. RT 1, RW 2, rumah yang paling ujung.
1: Oh, Pak Iqbal rupa. Ngapakah lain benar suara ni?
9: Lemah, baby.
1: Ngapa pula lemah?
9: Ujung bulan. Ujung bulan.
1: Ujung bulan, oh lemah. Mana pula ujung bulan? Awal bulan masih ni, baru ke tanggal 7.
9: Batang kayu berbeku kayu. Bunga kasturi, bunga zaitun.
1: Terus?
9: Pantang Melayu mengaku Melayu. Kalau tak bijak mengarang pantun.
1: Itu dia, harus pandai berpantun.
9: Pandai berpantun. Sebab kita ni kalau berpantun tu bukan apa. Kita kedengaran orang luar, Bang Ibe.
1: Betul.
9: Kalau tengah berpantun, apa dek ya? Lupa saya ni. Kan kok dengan orang luar tu kan jahat bunyinya, bang. Itu bang. Jadi kalau saya yang suka tu, kalau dia tepat pantun dia, baik dia siapa pertama, kedua, ketiga dan keempat menentukan, saya senang.
1: Sejuk dengar, suka dengar, ya tak?
9: Sejuk dengarnya. Kan pernah saya nanyakan dengan ada Pak Guru datang tu, Bang Ibe. Pantun tu tak ada kan punya lagu. Syair punya lagu. Hadrah punya lagu. Kundang punya lagu. Pantun mana lagunya?
1: Macam mana modelnya?
9: Gitulah yang nak saya tanyakan tu. Jadi kalau dengan walaupun pantun cantik, Tapi kalau nadanya tak ada,
1: tak sedap di telinga, ya nak?
9: Macam semut masuk ke telinga.
1: Okey lah.
9: Ya, makasih lah Bang Beg.
1: Ya, sama-sama. Eh, betul. Harus ada yang ngasih tahu.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul pula kata Pak Iqbal tu. Tak ada salah Pak Iqbal, ya. Memang sedap memang kau dah pantun tu. Apalagi kau pandai di dan ada irama itu. Na na na na na na na na na. Ha, kan ada. Kalau bujuk ya kan tak ada agak sedap ya. Apa kalau ada ada penegasan-penegasannya itu yang mantap tu. Diingat saya dulu pantun siapa tu ya. Kalau lah pergi ke rumah Bang Jack, kita tinggal lupa membawa kuali. Kita angkat telefon dari Bang Jack. Ya. Ini yang masuk berpantun udah ketiga kali. Halo, misal tadi. Halo, siapa di mana?
10: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
10: Pisang nipah si pisang bangan.
1: Sedap mang tu pisang.
10: Kalau digoreng enak rasanya.
1: Memang.
10: sebagai manusia pasti mempunyai kekurangan. Tapi di mata Allah semuanya sama.
1: Alhamdulillah, enak sungguh buah kuini. Kuini dimakan campur si kaya. Sejuk dengar pantun malam ini. Aha. Kalau dengar pantun dari Bang Jack kita.
10: Oh gitu.
1: Inilah yang buat anak buat mbok Noah tadi itu anak. Suka.
10: Oh iya ke? Tadi itu pantun sejuk kan telinga. Ini pantun mana sekarang telinga gitu ya.
1: Macam mana?
10: Buah kesemak si buah sukun. Dia campur pula si buah sawo.
1: Lalu?
10: Udah lama kita dia berpantun.
1: Betul.
10: Ngapa kata tak ada dengar suara yang dari jauh.
1: Sian ni.
10: Saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bercari. Pandai bercari dah. Yelah orangnya. Baiklah, kalau kita mbak abang dah sampai waktu kita ni ya. Tapi sebelum itu saya bacakan yang ada di pesan WhatsApp ya. Mari pergi ke Pak Reweng, ke Pak Reweng membeli udang. Perkenalkan nama baru saya Bang Ibeng Amin Sanjaya si putra tunggang langgang kata dia. Ustazlah tunggang langgang Bang Amin. Nanti tunggang langgang mana-mana. Buah sukun, buah yang berat. Kalau dikirim ongkirnya mahal. Bang Ibing kalau mau nikmat ambil sendiri ke rumah ya. Ini yang kata Pak Iqbal tak ada anu ni, tak ada betul ujung sambung ni. Ini marahkan tu Pak Iqbal. Cece ni ha. Betul kan ujung pokok pangkal tu. Buah sukun, buah yang berat. Kalau dikirim ongkirnya mahal. Kalau Bang Ibing maulah nikmat ya. Ambil sendiri ke rumah ya kata dia. Berarti yang sebelumnya kau sia juga ni. Buah sukun, buah yang berat. Kalau dikirim mahal ongkirnya. Gitu. Bang Ibing kalau nak nikmat, ambil sendiri ke rumah ya. Itu baru mantap ya. Makasih. Yalah, sama-samalah kita belajar. Ya enggak? Mak Ririn tadi tu ya, mantan sukun tu. Okey, ambillah seorang kata dia. Ambil seorang, panjat seorang kata dia. Syah, ni saya. Kata gak kawan. Okeylah buah abang, enak sungguh rasa kuini. Kuini dimakan campur mempelam. Habislah udah bijak berpantun malam hari ini, insyaAllah. Kita panjang umur, berjumpa lagi di besok malam. Terima kasih belonggok untuk semuanya. Kita sudahi kebersamaan kita di Bijak Berpantun. Kita lanjut ke acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman, Mak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, ndak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tu melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matan Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu, dak, Bu?

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lembel ni?

0: Alamak, lupa aku.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Alamak, Eja. Ya Allah, Mak. Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat, Jana. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak. Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometri. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sing kepala aku. Aku nak ngopi lah. Mak, aku nak ngopi lho.
1: Baik-baik sikit nak ngopi terus. Tiap malam, ndak pagi, ndak siang, ngopi terus. Apa beda kopi di sana dengan di sini?
0: Ih, kau ni meletek terus. Aku nak ngopi abah.
1: Iyalah meletek lah. Besok-besok aku ndak buatkan lagi ya. Bapak kopi ya. Bapak buat entah buatkan sama orang sana. Jangan buat lagi aku. Malah ngopi terus, ngopi terus.
0: Jadi aku. Udahlah, aku nak pergi ya. Sawah aku.
1: Pergilah sana, awas ya aku kuncikan pintu di luar. Jangan bapak masuk lagi.
0: Dah.

0: Man. Kopi satu ya. Pancung ya.
1: Eh. Tumben pula pancung biasa kau kopi penuh. Mana kau gini hari bawa timbul?
0: Dah lah, tak usah nak kau tanya-tanya. Cepat sikit bawa sini.
1: Ayolah, sabar lu.
0: Aku nak risau ya, Man. Nak kopi buat bini aku tu belet. Ya, kau tu.
2: Kawin lagi. Apa kau? Risau.
1: Jadi?
0: Itulah model lah. Padahal kena ngopi wah, bukan nak cewek kita sini ni.
2: Biasa dia tak cari kawan dulu. Bu kau cari di kawan rumah tak ada di meter.
0: Ih kau ni berhal ya lagi. Nanti bawa ni satu lah berkaya lagi.
3: Eh betul kata kau Nol. Dia tu meter aku rasa. Ni rasa aku lah. Di rumah tu dia kan sibuk seorang. Ha, cuba kau carikan satu lagi, carikan dia kawan. Ada kan kawan kan dia cuci piring, cuci baju, cuci ngurus anak, ngurus siapa.
0: Cita ni ya.
2: Itulah kau Man, tak cahaya lagi kau.
0: 11-12 rupa.
3: Eh, bukannya 11-12.
0: Eh, dah lah. Jangan bikin aku pusing lagi. Aku risau aku dah. Aku nak ngopi sini, ba. Yes. Curhat kita. Eh, kita yang nak ngopi.
2: Inilah dia. Aku masih jalan keluar, betul-betul.
0: Eh, dah lah. Risau ya. Ish, bina.
2: Ada lah, kau bagus kau ngopi ya, lo. Ngopi lo, tenangkan diri kau. Mungkin tak dilapuk buat. Yang bagus kan, kau lihat kan. Ah, mana kau tahu. Tersai pula hati kau untuk kawan bini kau kan.
0: Dahlah, macam mana pun bini aku tu jelek buruk je dengan berita. Tetap bini aku.
2: Eh, yakin kau ni?
0: Pasal itulah, Pi. Buat sendol ni buat Eman. Sedang-sedang lah buat kita berdua ni. Bahaya. Tak payah dengar bini aku ke rumah. Ha. Kau buat tahu bini aku ada berita. Benda-benda masalah gini. Jangankan nak masalah kopi dia ada berita. Sampai nak tahu aku nak bercerita nak bermadu lagi ni.
3: Udah lah loy.
0: Pecah koyok belangak aku.
3: Kita rumah ni sama-sama laki. Sama-sama laki-laki. Eh, tahu dah. Sama tahu yang kita. Kau jangan nak apa-apa tak mau. Kalau mati kau tu. Bukan nama pengen kali tengok anak dara. Tengok anak dara lewat tu.
2: Sorry ya. Kau kira aku tak mau ke apa?
0: Kita ni ya.
3: Nol. Ha. Kalau aku si Nol narok bini macam tu. Kawin lagi aku.
2: Apa lagi?
3: Dah sabar nak dah. Dengar dia beletel.
0: Kita ni malah aku di rumah pusing pala dengan duit untuk wang dapur. Balik ke sini nak pergi ke sini temu kita. Kita nampak masalah. Apa? Udahlah aku nak pergi lo. Risau nak kita ni.
3: Sabar
0: dulu.
3: Sabar
2: dulu. Kopi kau belum habis wah. Aduh.
0: Makin nampak masalah kita ni. Dah aku balik lo ya.
2: Jangan nak pindah
0: king. Nanti yuk bayar.
3: Ini aku tak sanggup ni.
0: Alah, kui pancung ya abah cepat mampu.
3: Kau pandai kau buat
0: hutang mental lah, pusing
3: malah. Kau nak buat pening.
0: Dah lah, aku pergi lah ya.
3: Kau nak berhutang.
0: Dah catat dia dulu.
3: Udah lah, pancung, berhutang lagi.

0: Apalah hal ni. Di rumah, bini meleter, pergi ngopi, temu Wak Liman, Wak Sinul, buat hal. Ada-ada ya buang dia. Dia pisau lah kata dia. Ada Santi katnya tu. Pucuk dia cinta. Ulam pun tiba. Pendang nampak tu kata Wak Liman, Wak Sinul ni. Alhamdulillah. Kenapa Pak Data? Dah. Aku berdasar-dasar ni. Dah ada aku bergetar ni. Assalamualaikum Santi.
1: Waalaikumsalam Bang Saloy.
0: Santi dari mana ni?
1: Tadi nah disuruh mak beli sabun di warung depan sana bang.
0: Beli sabun ya?
1: Sabun ya bang.
0: Udah ada beli belum?
1: Udah dah nih. Kamek duluan ya bang. Nanti ditunggu mak kamek.
0: Tunggu lho.
1: Apa tuh? Apa tuh bang?
0: Boleh enggak? Abang kata aku mah.
1: Jangan bang, tak enak. Nanti dilihat orang apa, kata orang kampung bang.
0: Tak ada orang tengok-tengok bah.
1: Tada berani kami balik seorang, tak apa.
0: Dah, nanti tu pas balik tu bersinggah ke warung. Kita beli apa ke untuk mak Santi.
1: Benar ke bang? Nanti ngerepotkan abang.
0: Tak ada, udahlah.
1: Tak lah bang, makasih lah ya bang ya.
0: Udahlah, kau ikut aku dah, ya.
1: Tapi tak apa-apa ke ni?
0: Udah tak, diam-diam lah kau.
1: Tak nyaman pula rasanya ni. Nak ditengok orang nanti bang.
0: Tak ada orang.
1: Ayolah. Ayolah, yuk.
0: Yalah. Bujur jalan aku ni.
2: Ngapa pula Wak Saloy itu sama Santi begitu? Sadar tak dia tu? Nanti aku bilangkan dia sama bini ya. Utang kau, nanti aku kabarkan kau dengan bini kau. Awas ya kau.

0: Oh, Mbok tahu nak Mbok? Apa dia?
1: Eh, ada yang Mbok berbini lagi tu. Eh, siapa pula nak berbini-bini lagi tu? Nampak bini masih ada ke dah? Tak ada lagi?
0: Masih?
1: Masih?
0: Ya, pokok dia tua-tua keladi lah. Makin tua makin jadi.
1: Orang mana Sarah?
0: Ya Allah, macam tak tahu yuk. Dia tu yang inisialnya S tu.
1: S? Orang kita kah? Kampung kita kah?
0: Orang kita, kampung kita.
1: S.
0: RT2, RT4. Jalannya Jalan Cinta.
1: Sulaiman?
0: Bukan.
1: Siapa lagi?
0: Bukan.
1: Siapa? Senol?
0: Belum nyampai. Siapa depan dia? S belakang Y. Siapalah tu?
1: Siapa? Sanusi?
0: Mau tahu?
1: Siapa kau ni? Kok ngomong suka nak kayak gitu? Benci aku. Aku ni suka penasaran. Kau kok tak ngasih tahu aku? Awas kau ya. Lebau kau ni.
0: Bila nak ngomong ni?
1: Siapa? Cepatlah.
0: S-A-L-O-Y. Salo?
1: Benarlah sikit. Salo yang macam gitu. Cuma aku bini lagi. Siapa?
0: Sama dia tu. S ga inisialnya.
1: Siapa lagi? Susi? Siapa? Yang kampung kita ni siapa lagi?
0: Tu situ Santi.
1: Benar sikit lah Santi.
0: Iya.
1: Santi anak jenah tu. Allah mak, mau ke Santi dengan dia tu.
0: Itulah. Kami tengok dia kemarin dua-duaan ya.
2: Oh, budak-budak. Apa yang kita gebahkan tu? Aku dengar-dengar tak ada nama di mana belakang aku.
3: Tak ada laki awak tu. Memang lawak di kampung ni.
2: Tak, tadi kita serius ngomong. Apa kita cakapkan tu?
1: Sampai
2: dengan mata-mata. Dengan mata-mata kita ngomongkan. Aku bukan aku tak tahu. Aku ni jemur baju ke. Tapi tinggal aku ni dengar budak
3: kepedean dia kena omongkan laki.
2: Apa kita ngomong? Cepat tadi ada sebut sama Saloy. Nama-nama Santi tadi. Apa tak tu?
3: Kena
2: tak kasih tahu aku tak?
3: Laki kau tu. Aku bilang tadi lawak sama Sarah ni. Lawak kan Sarah? Terus itu kan kita bilang kan orang yang sini yang lawak, yang cantik kan. Apa nama? Wak Saloy dengan Santi.
2: Oh jadi aku ni buruk, jelek. Kita bilang Santi sama Saloy ya yang bagus.
3: Tanda pula gitu. Ini batang buruk nyaman pula.
2: Itu nyaman tu kue.
3: Tada. Benar wak, tada. Cuma tadi tu Santi tu memang Santi pula aku bilang sama Sarah tu. Tadi tu ngomong.
2: Ngomong apa?
3: Ketemu dia sama Wak Saloy. Agi berjalan sama Kak Santi tu.
2: Katanya, bila? Pasti tadi malam tu dia pergi balik malam tu ngopi. Dah aku larang bah masih dia nak pergi.
3: Orang bah cuma berjalan dia kan Sarah kan? Dia berjalan kesana ke sama-sama Sarah?
2: Sama-sama ke saya nanya. Sama-sama ke itu? Lapis Sarah.
0: Saloy kiri, si Santi kanan.
2: Tak mungkin. Iya. Karena tadi malam dia pergi bilang nak pergi ngopi. Dah saya larang bah masih pergi. Ninggalkan saya malam-malam. Bukan saya tung larang ngopi macam mana. Jejak dari pagi, siang, malam ngopi terus.
3: Jangan-jangan kopi awak tak nyaman kali.
2: Itu saya bilang besok-besok aku tak bubakan lagi. Aku bilang sama dia. Aku kucingkan di pintu.
3: Itulah makanya. Buat kopi tu penuh rasa cinta nak ke Sarah.
2: Ya
0: betul.
2: Sarah, apa yang kau dengar semalam? Apa yang kau dengar semalam? Kau jangan nak jadi gosip di gang ni ya.
0: Ya ada buktinya. Pakainya kamera pengintai ni. Yo, tu nak mok?
3: Puas.
2: Kan benar kan? Saya tahu pula tu apa yang dia omongkan dia. Awas je nanti sampai rumah ni.
3: Sarah, aku balik dulu ya. Aku tak ikut tampuk.
2: Terima kasih ya infonya ya.
0: Iyalah ya.

0: Ingin melihat ikan di dalam kolam.
1: Bang bangun tidur, senang hati kawan teh. Dia bernyanyi, apa ke mimpi dia semalam?
0: Nyanyi Obama.
1: Apa pula nyanyi tu, pasal dia lah maksud dan tujuan. Bukan tak ada maksud dan tujuan kau nak nyanyi macam lagu begitu tu.
0: Biasa ya abang, aku kan biasa pada pagi nyanyi.
1: Bangun tidur langsung cerah hati ya. Tak macam kita ni ha, langsung panas membara dengarkan orang bergosip pagi-pagi buta.
0: Alamak, apa hal cerita ni?
1: Bapak semalam balik dengan siapa? Jangan nak itu ya, jangan nak bohong ya. CCTV berjalan sekarang ni pak ya. Zaman dah teknologi dah maju. Jalan ke siapa semalam?
0: Kan aku pergi warung kopi.
1: Ya betul, balik warung kopi bapak ke mana lagi? Bapak ngomong sama siapa?
0: Aku ketemu Leman.
1: Leman.
0: Habis tu aku balik.
1: Tak ada ketemu betina.
0: Siapa ya?
1: Jangan lupa itu pak lupa lah pak ya. Saya dah tahu dah, pagi-pagi gampang. Taulah gosip ni pak cepat macam mana api dengan bensin pak
0: Kau ni. Aku tu habis ngopi, balik.
1: Balik terus jalan balik ketemu siapa? Kembang desa. Kembang apa? Kembang sepatu. Kembang kucup.
0: Betul. Aku nak telefon dah bergetar.
1: Jangan nak banyak alasan lah pak
0: Assalamualaikum. Ya man. Aku tunggu dekat situ ya. Ayolah, mentah lu ya.
1: Janji agik dia. Nak pergi agik dia.
0: Tadaknya Wak Leman
1: dah. Dia nak apa Wak Leman?
0: Dia nak bayar hutang aku.
1: Merampok hutang apa? Tak ada pula bapak cerita sama masalah hutang-hutang apa? Hebat bapak ni ah. Siapa? Semalam saya dengar kata bapak ngomong sama Santik. Kembang kuncup, kembang apa, kembang desa, kembang dia apa, gang ke, kembang apa?
0: Tidak benar, dia tu nak bayar hutang sama aku.
1: Nanti saya panggil Sarah ya, saya tanya ni. Kata Sarah itu bapak ngomong sama dia.
0: Ada. Dalam ayah aku dah pergi
1: nyopi. Dah, janganlah saya nak lagi ngurus apa bapak. Bapak urus orang itu, bapak urus urusan sendiri. Pergilah sana, ngopilah sana. Tak usah balik sekalian.

0: Man, nol.
1: Man panjang umur kan, bawa sebut.
2: Ha. Mana kau gini hari bawa timun? Ha, minum tak kau ni?
1: Eh, ngopi lah, Pe. Apa aku buat hal ini tak ngopi?
2: Kan cerah muka dia kan?
1: Cerah pala kau. Kau tengok muka aku kusut kayak gini ni. Rambut macam begini.
2: Apa lagi, Loi? Kau ni asyik kau rasa kusut, tak sabar hari.
1: Di mana lah, Wah? Bini aku ni, Pat. Tiap hari beletur, ya lo. Macam bom murai tu. Tak titik-titik.
3: Dikasih duit beletur. Salah makalah beletur dia.
2: Oh, kalau orang beletur, tak mungkin tak ada beletur itu ya. Kalau tak ada hal. Tak ada asap, kau tak ada api. Enok, Loi.
1: Alah, Mak. Kalau masalah kopi, tiap pagi dia buatkan aku kopi tu. Udah aku pinum. Aku pinum tak beletur kan?
2: Semalam dia beletir, hari ni dah beletir lagi. Apa lagi yang
1: beletir? Tak tahulah dia tu.
3: Pasti kau buat hal.
1: Tak ada
2: mungkin, Loi.
1: Tak ada, aku tu kan kemarin kan balik.
2: Aku ni nak kopi ni.
1: Kau dengar aku, Loi.
2: Jadi?
1: Habis ngopi kemarin, ingat tak kau? Yang aku temu kita dua.
3: Yang kau utang kan malam kan?
1: Tu yang kau bayar kemarin tu kan? Aku balik. Berpapasan pula dengan Santi.
2: Santi mana?
1: Tu bah, Santi. Nanti kembang desa tu. Macam tak tahu lah kau ni.
2: Lalu?
1: Kan ketemu kemarin tu. Dia bawa balik dari warung beli sabun. Aku ni kasihan lah sama dia kan. Dah malam. Maksud hati aku ni, lawankan dia. Ngantarkan dia balik ke rumah.
2: Kenapa Pak Jus yang tahu Pak ngantar dia balik?
3: Mati kau gatal lempak ni.
2: Kau yang birah ni. Kau semalam ngomong kata tak ada. Kami kata suruh cari perempuan lagi. Kau kata tak ada.
3: Tak mau. Jual mahal.
1: Tak. Kendak. Kita ni manusia, Pak. Anak gadis.
2: Itu lah dia. Kan kami dah cakap dah semalam. Kita ni sama-sama lelaki sama Leo.
1: Kau bayangkan lah ya. Anak dara ni. Balik seorang-seorang ke rumah. Kan kalau ada apa-apa nanti kan, bagus aku hantarkan dia rumah. Aman lah dia. Apa salah ha? Bagus. Dan mana pula salah ha?
2: Tapi tak memang salah.
1: Betul lah. Dah betul tu.
2: Dalam otak kau tu dah aku baca. Dah kami tahu dah.
1: Tak ada lah. Aku tu tak ada sampai betul berfikir gitu. Kita ya ni.
2: Loi.
1: Ada. Itulah.
2: Kalau kau tak ada mungkin lah sampai budak tu nak kau hantar aku balik.
3: Sorry lah, macam kami tak mau.
1: Itulah Wak, gara-gara benda ni. Bini aku di rumah tu, kalau dia beletir main gara-gara kopi tu biasa je.
2: Lalu?
1: Ini tadi malam tu Wak, di rumah ni, sampai aku pergi orang kopi ni. Ya Allah, dia ngomelkan aku Wak, panjang beletir. Gimana, kayak apa tu, air hujan berhenti, berhenti.
2: Apa yang diletir ada tu?
1: Itulah dia tu, tak ada yang ada yang
2: wujud lah. Jadi dia tahu dah?
1: Aku tak tahu dari mana, tak tahu. Dia bilang macam-macam lah. Santi. Apa hal dia? Kita ni tak ada apa-apa lah.
3: Kau wujud lah.
2: Inilah dia.
1: Bagaimana nak wujud? Baru kita nak ngomong sepatah papa-papa-papa-papa kata dia.
2: Nol. Inilah dia tak dengar cakap. Kan kau dah kami kabaran dah kemarin. Cari bini baru.
3: Tak kaya kau. Cari MD kawan. Ya, dia ada kawan.
2: Apakah lagi ni nampak bini kau tu pun dah mula jem-jem bau gelagat kau ni. Dah lajak kan lah.
1: Kau ni, kau fikir seorang. Jangankan nak nambah. Yang satu macam ini. Apa tak pening kepala aku, jangan-jangan nanti badan aku kurus.
2: Tak ada apa-apa. Loi. Ibarat kata orang dulu tu, kau dah tercelup, basah kena sekali. Tak ada payah kau bini beletir tu. Betul lah. Kau biasa kau beli beletir apa kau nak?
3: Itu lah, suruh cari kawan lagi.
2: Bukan, kau bini kau beletir, kau mujuk macam mana biasa? Kau ajar mana tu?
3: Kasih lah dia apa ke, apa yang dia suka ke. Kau ajak jalan ke.
2: Satu, ini hanya sakan aku ni.
1: Betul ni.
2: Ini biasa aku.
1: Tumben otak kita di bagus hari ni.
2: Kalau urusan perempuan, otak kami dua ni paling bagus. Ni kau dengar, ini saran aku ni.
1: Apa tu?
2: Ni kalau dia kan kata Senol kau bawa jalan. Ini kau mau pakai cara aku.
1: Apa tu?
2: Aku yakin dia pasti senyum.
1: Apa tu? Ke mantra?
2: Kau bawa dia ke toko emas. Kau memang tak senyum boleh kau kekat jari aku ni ha? Terus aku bayar setahun kau minum kopi pada aku ni. Terus aku bayar. Kalau memang dia tu tak senyum.
3: Pi ada duit tak tu?
1: So akal lah eh. Bini aku ni.
3: Loh, Pi ada buat ada duit tak?
2: Ada duit tak tu?
1: Ha, inilah masalah ni.
3: Allah kena lagi kau, Wan.
1: Eh, dah lah ya.
2: Kau ngopi lah, pancung. Asyik berhutang.
1: Dah lah, nanti lah. Risau aku kita ni.
2: Yelah.
1: Aku boleh balik dulu ya.
2: Gini, kau dengar awak ni, kau dengar awak ni. Kalaupun kau sekarang belum ada duit nak bawa dia ke toko emas atau jalan-jalan, kau belikan apa kan lah bawa balik. Pandai-pandai kau lah ambil hati, nak nol? Kau belikan apa ke?
3: Bawa ke mitiau ke pacasing tu. Pacasing. Tak ada duit.
1: Betul lah kak. Dia suka mitiau tu.
3: Betul lah tu.
2: Inilah yang kata orang pucuk dia cinta ulang pun. Kau balik Man, cepat.
1: Ini bawa, ini bawa kawan aku ni.
3: Tapi kau hutang ni pasti ni.
1: Tak ada, aku bayarkan nanti. Tak ada, yang tiga gigi sini. Kita ni ngolok-ngolok aku terus. Dah lah, aku bayarkan ini. Akhirnya aku bayar.
2: Aku dah sini duit kau.
1: Dah lah, kekosan itu nanti gampang ya. Assalamualaikum.
2: Salam.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Siapa ke? Saunya dah tahu kita lagi stres bah. Marah-marah ada ya orang tetamu malam buta lagi macam itu.
0: Mana ini ni aku tak buat buat itu. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Siapa ke malam-malam buta gini?
0: Hei, buka pintu aku lah. Abang lah aku buka pintu ni.
1: Oh, ingat pula jalan balik. Sangka lupa dah dengan rumah. Pandai pula balik. Bapak ni sangka dah lupa dengan rumah seorang. Sian ni.
0: Jangan gitu lah, Mak.
1: Kenapa? Berjalan gak agak temu agak santi tu?
0: Dah, aku tadi temu Leman sama Senol juga.
1: Saya itu balas Senol, WA itu Leman. Tu ya kawan dia yang santi tak pernah sebutkan dia. Padahal malah ngomong, malah ketemu.
0: Ya lah, benda itu lagi diomongkan. Tak ada apa-apa aku sama dia tu.
1: Tak ada apa-apa, ngapa orang tu ngomong sampai ada apa-apa? Mendidih dah akan dengar pagi-pagi buta lagi tu. Nyawa belum kumpul.
0: Ya Allah, aku mau jelaskan lebih baik.
1: Jelaskan apa masih? Nak kawinkan Santi ke apa? Nak kawin dua?
0: Dengarlah aku ngomong lo. Aku nak masuk rumah ni lo. Belum lah masuk pintu rumah dia aku letak kan. Kau nak duduk lo ni. Kau ambil ni lo.
1: Apa ni?
0: Mi tiau.
1: Oh, aku dibungkuskan. Bapak dengan itu dengan Santi makan berdua di sana.
0: Ya Allah, kau ni. Aku ni di warung kopi tu sama Leman, sama Sinul makan tadi sana tu pas balik.
1: Sejak kapan warung kopi tu jual anak pula, Mitiau?
0: Kan sebelahnya tu ada jualan.
1: Iyalah, bapak anak makan sama Santi. Terus saya dibungkuskan gitu. Apa maksudnya?
0: Takkan pula aku bajak mak ke sana kan?
1: Iyalah, ada Santi tiap tu. Tak mungkinlah bapak nak ajak saya.
0: Ada Santi, Mak. Ya Allah, Santi lagi.
1: Kok masih? Saya tu masalah anak tu, sarah cerita tu gampang dia punya dengan pegesa dengan simbok tu tentang Santi. Bapak nak kahwin ke apa kan Santi?
0: Tak, kau ambil lo ni nanti pan apa sejuk nanti.
1: Ya, ada lah ni bapak makan soalnya.
2: Ala pak, ha, terbang benda tu ha?
3: Tak jadi mitiau terbang, nyaman kau loi.
2: Tak rasa kamu? Nah, itulah nak bini kat dua.
3: Tapi takut gak?
2: Tapi takut dengan bini. Tengok aku ni ha.

Padang tikar penjamuran padi, memakai perahu berhari-hari, serta berakit sepanjang kali, lalu ditunggu sampai yang jadi. Konon pernah rakyat bahari menjamur padi berpuluh hari, ditunggu diharap tiada dicari, rupanya karam di Pulau Sempadi. Pulau Sempadi di tengah lautan, gelombangnya besar bukan buatan rakyat.

Tentuan rakyat rasa kepayahan, menjemur apapun sulit dilakukan, lalu timbul

Mau tak mau apa dibuat, kedondong disayang membuat mudarat. Lalu ditemu kata sepakat, mula dikerja di hari Jumat. Bersiapam sidak nang mana kuat, bertulang besi berurat kawat tangan.

Barat. Luka amka dondong ampunya batang, karena di kampak kuat berdentang, tapi kenyataan telah hamterang. Pulih kembali lukanya hilang, tebang ke dondong tak ada henti, dari pagi ke petang hari, bila malam dah gilir pagi, pokok pun pulih utuh kembali. Kegiatan terus berhari-hari, sudah nang satu nang lain lagi.

Saban hari dak selang waktu lejuk dam seorang persatu putus asa sudah ham tentu hingga kecewa anak dan cucu. Konon ceritanya datang mendagang dari negeri tanah Palembang. Hasrat rakyat disampaikan terang, pokok kedondong hendak ditebang. Di malam ajik semangat maya menebang pokok sesuai rencana, namun malang tetap disua tinggal amleti duduk tepane. Pasrah pada nang maha kuasa, tak ada kekuatan dapat dirasa. Letih badan, lemah jiwa, menunggu nasib apakah daya. Hidup malam empunya berita, bermimpikan kedondong berolah kata. Kalau mau menabang beta,

bilang tampak beliung timah di sayang kebaru dibuat ulu memanjang senjata timah nang paling lemah tambah agi kebaru dipetik patah namun tak sangka ada keramah di dalam lembut tersimpan gagak mulai gerangan menebang pohon kepada Tuhan pinta dimohon tumbang pokok si raja benaon terang langit dapat ditonton konon tumbangnya pokok nang indah tujuh penghuni lari berpindah entah kemana tak tahu sudah membawa sedih dan hati gundah menjerit menangis penjaga pokok di atas awan hiruk dan pikuk ayam jantan sambut berkokok Tuhan jua kembalinya makhluk tanah kayung senyap berderap seiring tangis jerit nang lenyap orang sekampung tunduk tiarap di dalam hati ampun dan maaf berdebar juga rasa di hati kedondong basah udah mati bercampur senang.

berada tanda antaranya dengan tiada bagian enam kata olehmu yang dayung kini terang benderang siang mentari bersinar garang malam bermandi bulan dan bintang subuhnya indah rahmat pun datang batang menjadi si sungai pawang si anak sungai ranting dan dahan di antara dahan terbang ke awan negeri Palembang nyanam tujuan tumpukan pokok daun nang rindang menjelma pulau di tengah pasang.

0: bang, ngetak ketik mengkarung kodong, panjang pendek cerita pon suntung, bagianan cerita pokok kedondong, nang terdapat di tanah kayu. Demikianlah sebuah cerita yang telah kami angkat dari kisah kedondong, yang mana kisah ini berupa syair gulung yang disusun oleh Ayahanda Syasya Kayung. Mudah-mudahan cerita ini dapat kita nikmati dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk anak cucu kita tentang sejarah kedondong yang pernah tumbuh di tanah Kayung. Demikian, mohon maaf kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siva, Siva, ayo bangun.
2: Sebentar, Ma, masih gelap nih.

0: Nova, kamu gak sekolah kah? Lihat, matahari sudah terang nih.
1: Sebentar lagi, Ma.
0: Kamu nih, Siva. Kalau sudah siang, barulah nak bawa gerapa.
2: Mari kita tingkatkan disiplin dari dini agar kita terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan tepat waktu.
3: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tuan dan puan, saudara-saudariku sekalian, pendengar Syair Gulung yang setia. Kali ini saya ingin mengangkat cerita Syair Gulung tentang pohon kedondong, yang tentunya cerita ini sudah sering kita dengar dari mulut ke mulut tentunya. Namun kemungkinan cerita awal dan akhirnya belum kita ketemu. Karena sebuah pohon kedondong besar pernah tumbuh di tanah kayung. Saking besarnya pohon tersebut hampir-hampir melindungi seluruh kota Ketapang, sehingga masyarakat kewalahan menjemur padi sampai-sampai ke padang tikar, itu yang sering kita dengar. Dan tidak jarang terkadang untuk pergi ke padang tikar itu perahu karam di Pulau Sempadi. Dan pohon kedondong konon dijaga oleh penunggunya, makhluk gaib. Jadi di pohon tersebut terdengar gendang dan nyanyian, terlebih lagi di malam hari. Kedondong susah ditebang, ia selalu utuh, selalu setelah dikampak, berbagai usaha telah dilakukan, semuanya gagal. Namun akhirnya kedondong dapat ditaklukkan oleh kelembutan beliung timah yang bergandarkan teberu. Nah, untuk cerita selengkapnya, mari kita nikmati bagaimana kisah dalam syair ini.

hatur salam juga saudara mukmin dan Islam semua makhluk khaliqul alam. Dulu kala banyak cerita di seluruh jagat alam semesta, juga di kayung terbilang rata bermacam ragam bertukar kata. Tersebut am kisah di benua lama negeri baru termasyhur nama, lain

Konon kisahnya di seberang sungai berdiri pokok indah dan permai. Hari

Pokok gadondongnya nam namanya. Pokoknya basah jangan rupanya. Disambung am tangan mau memeluknya. Tak dapat mengukur besak bilangnya. Pokok kedondong di tanah kayung. Dahannya banyak membuat naung. Daun dan buah lebat melindung. Serentak kerja rakyat sekampung. Namun kuasa Tuhan Rabbani, kedondong aneh ada penghuni. Tumbuh tegap gagah berani, nampak nan jauh melengkung pelangi. Pokoknya indah sangat bertuah, empat pal keliling mendapat berkah. Pokok nang tinggi berdiri megah, gendang dan biola berbunyi meriah. Bila dah petang dan malam hari, berbunyian terdengar adak berperi. Seperti musik

Adega ambunyi bertalu, seumpama lesung kedengaran alu. Siul dan suling mendayu-dayu, membuat hati terasa rindu. Ada nak darah rindu berahi, di bawah pohon mencurah hati. Siapa dirindu, siapa dicari, hanya meramun petang dan pagi. Kalau kita pergi mencari, mendekat pokok seraya berlari. Ada ketemu wajah berbestari, bahkan timbul seram dan ngeri. Pokok kedondong empunya mada, sungguhlah rapi kedengan indah. Musik kayangan bagian indah, cerita nang tua susah dibantah. Konon katanya hai dolok kala, terbuka pintu langit katanya. Orang kayangan menjenguk kita, mencari tempat diberkahinya. Beragam burung tinggal di atas, di bawah pokok padang nang luas. Lalang dan rambang ada terbatak bertebas. Kaki mengijak terasa panas. Burung cencala bersiaul bernyanyi, pempuruk tanjung lagunya menali. Gelempiau bersyair merdu sekali, di atas dan menyongsong pagi. Ditambah agik di kampung sunyi, ayam berkokok menentang bunyi. Bebaur gaduh ketika pagi, namun kampung gelap dan ngeri. Hanya mendengar suara binatang, penduduk tahu hari dan siang. Memandang ke atas ada amterang, daun kedondong tetap menghalang. Alkisah dalam alur cerita, di pokok kedondong duduk bertahta.

0: Tak ada pasti memberi bukti penghuni kedondong teramat sakti. Kaham dapat mewanti-wanti mata terlindung bunyi berterbukti. Konon kedondong teramat rindang hingga melindungi kota Ketapang. Rakyat tak bisa menembus pandang ke arah langit sinar teralang. Batasan lingkar teramat jauh, Tanjung Pasar ke timur jauh, ke Padang Tikar Barat berteduh, Padang 12 Selatan jauh. Sebelah utara sampai ke Sentap, kerajaan Rangga udah menginap. Tok Rangga Sakti rajanya tetap, orang kebenaran memohon harap. Tanjung Pasar di sebelah timur, tempat mencari urusan dapur. Barang dan barang ditukar akur, berbekal dengan watak nang jujur. Padang 12 sebelah selatan, tempat berdiam orang kebenaran. Dirasa ada dalam kehidupan, namun tak sempat nampak dalam penglihatan. Padang tikar penjamuran padi, memakai perahu berhari-hari, serta berakit sepanjang kali. Lalu ditunggu sampai
1: bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selok. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

pegang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: tolong nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak mau pakai kantong plastik?
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok ke nong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Bu Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota, atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai. Di antara semua tempat yang indah tadi, tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya, kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: 6.3 waktu Indonesia Barat, Mbak Bang. Kita kembali berjumpa di Rindu Kampung untuk Mbak Abang yang mungkin saat ini terbayang-bayang dengan kampung halaman, teringat dengan sanak keluarga, teringat dengan saudara, teringat dengan kawan, teringat dengan kebun, atau teringat dengan tempat bermain, teringat dengan masa-masa di mana Mbak Abang masih suka berkejar-kejar berkubang, ya, main pondok-pondok, ya. Ada yang masih suka. Itu bayanglah semuanya, ingat waktu mengaji, ingat waktu belajar, ya. Ya, masa-masa di mana kita belum begitu banyak menemukan hal-hal yang pelik dalam hidup ni, ya enggak? Tahu main, ya kan? Balik-balik nak marah-marah, kan? Okey, Mbak Abang, lanjut kita untuk bersama di Rindu Kampung malam hari ini. Halo. Halo, Rindu Kampung. Siapa di mana?
1: Assalamualaikum, Bang Ben.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Anista, Bang Ben.
0: Rindu Kampung kita nih. Ha, ini.
1: Ya, Rindu Kampung.
0: Rindu.
1: Halaman.
0: Rindu berkubang nampaknya, nak.
1: Berkubang. Itu lagi berkubang, Bang Ben.
0: Kemarin. Kemarin balik kampung dah.
1: Nggak, ini Bang Beng, kita di Kuba, gitu ya Bang Beng. Rumah saya habis umroh lagi semalam, jam 2 sore. Rumah saya roboh, Bang Beng.
0: Kenapa?
1: Nggak tahu lah, Bang Beng. Memang nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Karena mungkin terlalu berat kali semennya itu, ya, atau apa? Apa namanya itu berlian itu enggak kecil gitu ya.
0: Bila
1: kecilnya dulu kan berat.
0: Bila robohnya itu?
1: Semalam sore jam 2, Bang Ibe.
0: Semalam sore jam 2.
1: Pas hari apa saya itu mau besar dah sore dah. Jadi itu saya itu udah masak, habis masak. Jam 2 saya duduk di ngadep radio. Langsung ada bunyi gresek-gresek gitu. Belum lama langsung toplos gitu, langsung ke bawah saya, Bang.
0: Tapi enggak apa-apa.
1: Tidak apa-apa.
0: Alhamdulillah, enggak apa-apa.
1: Cuma rumah roboh. Barang-barang sih tidak banyak lah, paling pakaian ya.
0: Inilah.
1: Perabot-perabot itu.
0: Nah, dia pegang lah, ya.
1: Jadi sekarang ini kita tinggal di rumah bos lah sebelah nih. Numpang di situ dulu. Nanti nggak tahu lah waktu selanjutnya bagaimana gitu, Bang. Saya sih nggak mau dipindah rasanya, Bang Ibe. Mau buat lagi kan, saya minta tolong kan, udah datang ini orang kantor, orang kantor camat, ya lurah udah datang semua tadi. Dapatlah kita dikasihnya pakai tempat tidur, beras, alat-alat kompor ada dikasih. Dengan wakil ini, siapa namanya itu? Pak Edi, ya? Nah, wakilnya itu datang tadi siang. Nah, itulah Bang Ibeng. Jadi saya ini, ya, mau bilang apa lah ya. Minta doakan jalan sebagai sehat. Buat semua pendengar. Itu aja saya nak beritahu. Tadi mau berpantun juga dah. Malas Bang Ibeng, letih benar. Hari ini dah disahat sekali.
0: Iya, ke. Iya.
1: Cari-cari barang yang ada di rumah itu kan. Masih gitu. Iyalah Bang Ibing. Cuma itu jadinya gak bisa mau balik kampung.
0: Iyalah.
1: Minta supaya Bang Ibing sehat lalu. Minta lagu ya Bang Ibing.
0: Okay, lagu apa tuh?
1: Lagu biasa lah, Andikan. Apa namanya? Yang Bugis tuh.
0: Okay, boleh.
1: Salamnya untuk apa, Koko Wandi. Kemudian itu kan Bang Heman Maye juga, Wardi. Buat semua pendengar lah ya, okay. Yang mana dengar suara saya malam ini.
0: Oke, okay. Yang buat sabar ya.
1: Iya, ya, buat Bang Ibe, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih selalu. Salam budaya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Makasih untuk Kak Anista Yedi Uka. Ya, ayolah, yang namanya musik. musibah tadi ni kan, kita tak tahu bila, mana, kapan terjadi. Yalah, jadi apapun itu yang nak, yang akan terjadi, yang mudah-mudahlah kita semuanya bisa menghadapinya dengan sabar, dengan tabah. Ya nak, ada ya cobaan tu, tapi yang mudah-mudahlah kita semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari bencana. Ya nak, amin ya rabbal alamin. Yang udah nak beristirahat, ikut ucapkan selamat beristirahat untuk Mbak Abang yang masih tercogok mungkin, terkulit-kulit ya. Belum tidur, pengen nak masuk bercerita dengan kita, boleh silakan di 0561571571, kemudian di WhatsApp 0811570943. Halo.
1: Halo Bang.
0: Halo.
1: Rindu kampung dari Bang Wardi.
0: Dari Bang Wardi, Engas Kapuas. Belum tidur kawan nih.
1: Belum, baru balik pak mak muda.
0: Joka-joka dia.
1: Sehat ya Bang.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana gak kita?
1: Sehat juga.
0: Oh, mantap. Mudah-mudahan sehat selalu lah kita. Ya enggak Bang Wardi.
1: Itulah Bang. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Soal rindu kampung ni
0: ya.
1: Kok rindu kampung sih tak habis-habisnya kita ni Bang eh?
0: Iya ke? Tak habis-habis ke?
1: Bagi saya tak rindu bekerja, rindu. Yang kata Bang Ibn tadi itu berkubang.
0: Terutamalah rindu dengan keluarga-keluarga. Ya,
1: iya Mang, rindu dengan keluarga-keluarga.
0: Sepupu-sepupu yang dulu biasa ngumpul-ngumpul.
1: Sepupu kami tu kayak sekarang ni di Ngabang dia kemarin.
0: Oh, di Ngabang. Bang Wardi ramai sepupunya.
1: Kalau dari sebelah mak, ada yang berpulang, ada yang masih ada, Bang Ibn. Sepupu saya tu. Tapi yang paling ramai tu sebelah bapak, Bang Ibn, sepupu saya.
0: Oh, sebelah bapak ramai.
1: Oh, ramai. Lebaran setelah berjumpa biasa.
0: Ya ke?
1: Kau sebelah bapak, kau sebelah mamak kadang-kadang bisa turun. Dari Ngabang, soal Ngabang kan jauh gak? Ya, Pontianak tu, dari sebelah mamak tu.
0: Oh, iya ke? Oh, di Ngabang ada gak ramai?
1: Ada gak. Ya, ramai tu lah sebelah bapak tadi tu, jumpa tadi tu dengan mak muda, dengan sepupu. Cerita-cerita tadi tu, makan-makan.
0: Yelah, kalau kita kumpul dengan keluarga tu suka, sangat ramai kan?
1: Ketemu pisah.
0: Gitu lah dia.
1: Itulah. Apa keterangan keluarga besar tu Bang ya. Rasa tu orang ngagi rasanya. Pak kata tu malam dah. Ajak balik dah mak. Kondasi belum balik kita ni Bang ya.
0: Ngasih. Yelah kita namanya. Lama dah Bang kita berjumpa ya nak.
1: Lama tak berjumpa. Betul kata Bang Ibn tadi tu. Lama tak berjumpa. Ya salam ya buat semuanya Bang ya. Absennya kita ni Bang.
0: Siap.
1: Buat Kak Nista tadi tu yang terbaik lah. Buat Kak Nista juga Bang ya. Semoga ditabahkan lah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Lagu mungkin ikut ya kali ni Bang eh.
0: Lagunya ikut je? Okey.
1: Ikut ya lagunya ya. Pada Bang Ibn selamat bertugas ya.
0: Siap.
1: Selalu sekeluarga Bang ya.
0: Amin. Rabbal Alamin sehat juga untuk Bang Wardi. Sekeluarga.
1: Terima kasih Bang.
0: Ya, sama-sama.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalulah kita ya nak Bang Wardi ya. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Ada kira-kira yang nak masuk? Bang Wardi tadi ada request lagu ke? Lagu apa tadi Bang Wardi? Ada tak? Lupa saya tu. Itulah saya tu kalau lupa macam orang tak ingat. Okey, Bang. Ah, tapi perasaan tak ada kali Bang Wadi di kesaguan lah bang. Bawa balik balik berjalan kawan. Sedap Bang Wadi. Habis dari tempat keluarga ya. Okey lah kalau gitu. Kita dengarkanlah lagunya ya. Lagu yang di request Bang Enok tadi Kak Anista di Uka ya. Okey, Bu Abang, kita dengarkan lagunya ya. Ini lagu dari Andrikan ya. Bewe ini Andri kalau tidak salah saya judulnya ya. Gitulah kira-kira. Okey, Bu Abang, ini dia lagunya.

0: Reweni Andri, itu lagu yang di request dari Kanista tadi ya. Bang Wadi gak request lagu kalau gak salah tadi, iya bang. Nah, itu saya itu lupa ya. Ambo abang mungkin yang saat ini lagi sibuk kali nonton bola nih ya. Maklum nih Piala Dunia belum usai nih ya. Mudah-mudahan lah malam hari ini buat abang yang nonton tim kesayangannya ya. Menang ya. Yang satu megang A, satu menang B. Dua-duanya menang mudah-mudahan. Dua-dua aja ke satu. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Rindu Kampung.
1: Rindu Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Sehat ya, Bang Ibing.
0: Gimana?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kalau sehat tuh. Syukurlah.
0: Itulah.
1: Namanya kesehatan yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Kalau sehat biar lebih banyak. Kalau sehat sih 50 rupiah di dalam dompet pun alhamdulillah.
0: Betul.
1: Kalau sehat. Kalau sehat uang 1 triliun pun aduh. Habis untuk robot.
0: Itulah pentingnya kita jaga kesehatan ya nak.
1: Itulah pentingnya kita jaga kesehatan.
0: Nah, jadi gimana?
1: Masalah kampung ini kalau mau diceritakan mungkin sampai akhir-akhir pun tidak bisa habis.
0: Tidak akan pernah usai, betul kata Bang Wardi tadi. Tidak ada habis-habis banget. Nah,
1: karena kita ini apapun segala macam keindahan nangis di kampung gara-gara jatuh ke dalam sungai. Dalam kerja-kerja dengan kawan itu menjadi kenangan.
0: Oh.
1: Bahkan kelahi pun terasa indah. Pernah itu kan saya di kampung itu kan dengan kawan saya namanya Juraidi. Saya kecil lah waktu mau umur kami belum tahu kami kelahi petinju lah. Bukan lagi menangis-nangis. Wah. Sampai apa tolakan kepada itu saya injak-injak loh. Kadang tahu ini dan semua ingat juga waktu injaknya aku loh ketawa.
0: Oh ya.
1: Apa dia bilang? Tiga wanita kapur. Hebat. Karena merampas kiku, yang makan tu rampas ya. Tiga wanita kapur merampas kiku dah ketawa kan?
0: Oh.
1: Dah punya anak. Semua bukan lagi lah bercanda. Ingat waktu kelainya, ingat waktu mandi ikan, ingat waktu apa sampai jatuh sambil jambatan itu. Jadi kenangan manis tu.
0: Ya betul.
1: Kita walaupun kita berkelahi sembencian di kampung tuh waktu kecil, begitu kita udah dewasa, udah punya istri, udah keluarga, itu jadi kenangan yang sangat manis. Apa dia bilang?
0: Halo? Halo? Udah. Mana Pak Abu kita nih? Senyap suaranya nih. Sinyal kayaknya nih Pak Abu. Lanjut mungkin. Mungkin bisa coba ulang lagi nih Pak Abu Syuhada kalau masih ada kesempatan gabung. Mungkin sinyal kali enggak ya. Betul memang kadang banyak kita teringatkan kawan-kawan kalau kecil dulu gampang merasa ya. Betabu-tabu ya. Kali dah bertemu dah tua sama-sama tua ya. Sama-sama dah dewasa. Ketawa-ketawa tu pasti ya. Ketawa-ketawa, ingat-ingat tak kau dulu ini ya? Ingat, takkan tak ada je dah. Iyalah. Halo. Okey. Mungkin bisa dicoba ulang, Pak Abu Syuhada ya. Yang lainnya silakan, Bu Abang boleh juga yang mau di telepon WhatsApp pun bisa di 0811570094. Ibu abang, kenangan-kenangan apa yang mungkin masih teringat di dalam ingatan memori kita ya? Memang terkadang ada masanya kita tuh teringat itu kan, tiba-tiba ya teringat ya. Kadang meleleh rasa air mata, kadang senyum-senyum seorang, tapi bahagia. Nah, di hati tuh ada rasa bahagia ketika kita ingat nostalgia kita tuh. Okey, putus. Coba lagi sambung ya. Tadi itu Pak Abu Syuhada, cuma saya yang terputus. Halo.
1: Halo.
0: Ah, hilang. Hilang suaranya tadi. Nah, jadi gimana kelanjutan ini?
1: Ngomong dulu. Masalah aku bolalit.
0: Tuh lalit.
1: Semua aja deh kenangan. Apalagi kalau kenangan kita masa-masa masa-masa di kan nasi atau gula-gula itu. Kalau kita orang sama itu yang semerapian lah, semerapian. Incaan lah sama-sama itu kan. Itu indah. Kelahi bertengkar pun jadi kenangan indah.
0: Oh.
1: Ketemu kabar selama itu maafkan aku ya. Dan maafkan lah. Nah aku nak anda lagi mangkung bahawa aku pun lagi melampas kuimu dia bilang. Nah itu semua. Jadi kenangan jadi itu bilang kalau di kampung itu semua kenangan-kenangan itu tidak dapat terlupakan sih.
0: Betul. Tidak mungkin.
1: Karena Allah takdir. Allah takdir karena kita ini rezeki di sini. Ya di sini kalau boleh kita rezeki makmur di kampung, kita mau balik kampung lagi biar.
0: Ya, betul. Siapa tak pengen balik kampung, enggak?
1: Apalagi sekarang kan. Tapi sekarang mantap, apa? Sinyal internet di mana-mana. Kopom di mana-mana. Macam saya tuh, kan saya kan penyanyi kan. Sebenarnya kalau punya modal tuh bisa saya buat rekaman sendiri di kampung sana.
0: Bisa.
1: Kan tinggal diupload kan.
0: Betul.
1: Kalau mau video klip kan dekat-dekat. Ini saya lagu ngamping yang saya garapnya kan dah jadi. Susah mau bikin video klip di sini. Kesongnya dah ada, tempatnya paling juga dah ada.
0: Berarti mau ke Piantus itu?
1: Nah, mau ke sana.
0: Mau ke Sejangkung, ya enggak?
1: Nah, kata Buddha, boleh video klip di sini, kami siapkan orang-orangnya masih banyak. Ada langsungnya masih ada. Kalau kau di Pontianak, itu Pak Yaku jadi ketemu kau sini banyak.
0: Boleh lah tuh, ketemu dengan Pak Kadesnya itu. Tak carikan.
1: Nah, boleh tuh. Saya memang, apa, itu nih, ini. Di Sukaramai, di apa Lumbang, di Sungai Pinang semua tuh. Nah, kita garap. Dan jadi kalau gue udah tuh, hasilnya kau kirim banyak memorinya atau kartu-kartunya. Kita kasih video aja, kan banyaknya. Banyak ada bang orang yang numpuk nih, masih ada perempuan-perempuan yang mau, kemudian yang ngosing-ngosing padinya. Peralatan juga langsungnya masih ada.
0: Kemarin sampai saya keliling saya ke sana main.
1: Ketemu apa ya?
0: Pergi saya undang. Pokoknya berkelana lah, sampailah ke Mak Lebar, sampai ke Piantu, sampai ke Senujuh, ke mana kita?
1: Oh, alhamdulillah.
0: Ke Galing, ke Batu Betarup.
1: Gimana Batu Betarup modelnya?
0: Memang macam tarup model, macam atap, ada atap begitu.
1: Ada orangnya juga kan?
0: Nggak tahu saya itu, soalnya udah semak sekarang tuh.
1: Nggak ada orang yang kata orang-orang kali itu ada orangnya, orang pengantin juga orang yang jadi batu, bentuk orang gitu. Kata orang-orang situ lah, orang masyarakat situ. Kalau malam-malam, kalau apa gitu, malam Jumat, cara malam tertentu tuh, dia menangis, mentah bunyi sih. Keluar karena air mata, waktu kami datang itu saya lihat di matanya itu seperti berkaca-kaca gitu. Kata orang itu, ada batu itu menangis. Saya mengiring tidak melihat kayak itu ya, ke dalam semaknya itu. Karena kata orang itu, di tarup itu ada pengantin tuh, dua orang tuh ada juga. Orang lain ada juga, dan kemudian ada apa, ada ceretnya, ada piringnya juga, dan ada cawannya juga di situ. Kata orang itu lah.
0: Berarti kalau Pak Abu banyak dah tahu cerita-cerita sana tuh.
1: Banyak sih saya cerita.
0: Legenda-legenda sana.
1: Banyak, cuma saya ingin jadikan lagu.
0: Macam nak apa, Gunung Senujuh.
1: Ini legenda Batu Mak Jage.
0: Mak Jage.
1: Yang apa, yang dia mengundang orang tapi si miskin yang ada di sekitarnya tidak dipanggilnya. Hanya berdoa di sini. Sehingga Mak Jage itu kena petir, berguling dari gunung itu sampai jatuh ke sungai kan. Jadi batu itu sekarang tempat orang itu, tempat orang banyak minyak batu itu. Batu Mak Jage itu pas di tengah sungai Mak Jage itu. Masih ada masih sekarang itu.
0: Macam nak ini kan, Piantus, rupanya artinya sungai yang putus gitu. Parit yang putus ya.
1: Dan di Piantus juga ada lagi Datuk Kulub tuh.
0: Itu.
1: ngejarakan burung kelak tuh.
0: Oh. Waktu
1: kan apa lututnya kan kalau sekarang masih ada di lubang batu
0: tuh. Jadilah di situ tuh ini apa namanya tuh? Apa orang nyebutnya tuh lupa saya tuh. Kemarin tuh.
1: Ya jadi banyak cerita di kampung tuh yang kita ingatkan tuh walaupun dulunya mungkin terkesan kita berkelahi tapi begitu ketemu dan dewasa itu kan indah. Indah. Sampai pernah kami yuk kita ulangi yuk kelahi pura-pura. Kami benar-benar kau tuh sampai gua nggak tahu pikiran kami berapa kali dan ketawa semua kan banyak kami kira kelahi benar kami macam kelahi nona itu tanda gerakan keluar semua di kelahi nona berapa mereka datang ke rumah kami ketawaan itu mereka ketawa semua kenangan dulu bilang kenangan lain indah lah semua itu. Jadi apapun Bang Ibing namakan di kampung ini kenangannya tidak mungkin terlupakan.
0: Betul.
1: Walaupun sekarang mungkin tempat-tempat itu sudah berubah menjadi perumahan, mungkin tidak ada kesannya lagi. Tapi kita mesti ingat di mana tempatnya itu. Jadi itu sedikit dari saya, Bang Ibing. Kalau ada waktu ini, kalau punya waktu, Pak An, Tukuluk ya lagunya?
0: Ada nak ya?
1: Ada. Datukuluk pagi berburu Bukit Piantus tanpa dituju. Jumpe burung di tengah hutan damak sumpit dia acungkan.
0: Aduh. Oh, boleh.
1: Ayolah kalau ada waktu itu kawan saya yang itu Herman Taniago.
0: Oh iya ke.
1: Pemain keyboard tu. Kerjanya hari-hari pasar ngesul sesuatu. Dia main keyboard seminggu sekali diberikan ataupun rekaman. Itu kawan saya Herman Taniago. Mudah-mudahan Herman dengar. Bang Ibing, terima kasih lah ya.
0: Sama-sama.
1: Salam buat Wardi tadi. Buat kalau dengar buat Manis Manila. Nah juga Hamdan Hana juga. Dan salam juga untuk Anista. Ucapan untuk Anista spesial salamnya. Salam sayang dan cinta selalu.

0: merantau, ya enggak? Ataupun mungkin tak merantau, tetap di kampung, tapi banyak hal yang udah hilang di kampung kita yang kita rindukan. Oke, saya coba terima dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kampung.
1: Bukan rindu kampung ni, tahu dia kat mana-mana. Tetap ya. Rindu dengan cerita lama ya.
0: Rindu dengan cerita lama yang ada di kampung halaman.
1: Itulah. Tadi nak berpantun pun tak tahu sampai main berpantun. Api padam.
0: Oh, api padam. Jam berapa?
1: Api dah ada.
0: Jam berapa pula baru hidup tu?
1: Jam 9 lebih, tengah 9:30 dah. Soalnya langsunglah nak telefon pun tak bisa lah. Pantun sinyal lah tak ada. Dua-dua api pun rumah yang tak ada sian ni. Rasa teringat apa yang zaman dulu-dulu zaman pakai pelita tu kan. Dulu pakai pelita wajar lah itu kan. Tapi apa nama, teringat lah kan, tu. Kalau cerita si tak ada cerita balik kampung mana-mana. Cuman cerita teringat dengan cerita lama ya. Kampung halaman ni.
0: Sama ya.
1: Tempat yang kita, itulah. Bang Ibing sekarang dah pindah dah. Dulu lain kampung. Teringat dengan kampung halaman kan itu. Kalau saya ni kan tetap kat sini. Cuman cerita lama ya yang diteringatkan. Dengan kisah apa zaman dulu-dulu gitu. Tak seperti dulu. Kalau dulu kampung kita, rasa kita tu kan sedap. Di sungai depan tu masih bisa mandi, berenang kan. Masih nunggu-nunggu apa nama anyur, pinang, ngambilkan uan kita. Gitu kan. Berebut sekarang apa ada, mana ada lagi air yang dulu cantik kita berenang air merah kan. Sekarang mana, tak ada lagi, sumbat dah, katup istilah, manalah kita nak cepat banjir sekarang kan. Kalau dulu kan air tu dalam sungai itu kan istilah kalau pun naik dia sikit dia di daratan tu. Kalau sekarang tu kalau dia naik tu istilah tak bertabik kata orang. sebab kayak di sungai tu yang itulah saya tahu kan, kayak sungai di depan rumah tu kan. Dulu orang besar, luas, tempat kita berenang-renang, belajar mandi, berkubang. Bawa lah kain, dihikat terik-terik, bahkan pelikat tu buat dipegang lah berdua, tiga buku dalam itu kan. Bawa lah tekok apa nama berjalan gitu, jadi pelampung kain tu ha. Jangan tak kain tu bocor kan. Kalau kain yang kata orang kain sting net tu kain yang kata orang yang anuk lah, kain pelikat yang murah tu kan. Cantik kok buat kita ikat tu, terik-terik tu Bang Ibe. Mantap jalan jauh-jauh. Jadi kalau itu yang paling kita rindukan. Jaman-jaman gini hari, mana ada budak belajar berenang dalam apa nama sungai depan tu. Tak ada. Kalau segi gini hari budak nak belajar berenang, kita dah lah jadi bawa pergi kolam renang orang tua. Tak kena, tak ada tempat lah untuk berenang kan. Udah katup dah kata orang boleh berjalan. Kita merang tu boleh lah kalau musim kering tu mengibing. Boleh merang berjalan tu sampai anu kata.
0: Tak lagi perlu ke sampan.
1: Tak perlu pergi pakai gertak itu orang istilah. Berangkat gitu. Palinglah perut sikit ya. Itu kan. Kalau dulu mantap. Sebab berkubang tu. Tempat kami depan sini sebelum masjid tu ada memang nama tempat Longali. Itu atau orang tak kena pengkalan tu lebar gitu kan. Ramai-ramai lah kami pergi tu. Asal dah habis apa nama balik sekolah tu, habis makan, habis ngaji apa tu, dah pergi dah tu. Balik tak balik dah. Atau kata orang kat tu dah biru, dah biber tu. Dah bersumit-sumit kata orang tu. Berkesat-kesat lah kita. Itulah nama. Sedap rasa merindukan.

0: yang
1: iya ke rumah
0: kita tengok budak-budak kita kena hari mana-mana kita lagi tengok kan. Tak ada yang macam mainan kita zaman dulu-dulu yang apa nama tu yang menyenangkan, yang berenang, habis berenang mandi kita main ketungkang gitu, tak ada. Nah, itulah. Itu yang rasa dia rindu, kan rasa cerita lama tu, rasa waktu teringat tu. Kalau berjumpa kawan-kawan kita, kayak dia di Pontianak gitu kan. Dia pergi ke Sat Sanggau, ke Sintang tu, rasa nak nyelat cerita tu, tak menyadar kita tu, cerita ingatnya lama-lama tu kan. Ayolah, itu ialah dah sampai sengat itu saya cerita. Jadi nama kata orang, kalau pun ada masa waktu bolehlah beri lagu, kalau tak ada udahlah kan gitu.
1: Lagu apa tu?
0: Apa lagu Bandi pun boleh. Apa nama tu? Lagu Pinangkan Aku lah.
1: Pinangkan Aku boleh.
0: Kau tak marah lama menunggu, siapa kat nak ditunggu yang ini Pinangkan Aku lah.
1: Siap.
0: Baiklah, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Bagi Bek.
1: Yeah.
0: Hati-hati pulang, semoga dengan selamat sampai ke rumah.
1: Amin.
0: Ada doa yang dapat kami berikan untuk penyiar-penyiar yang disayang.
1: Amin. Amin. Terima
0: kasih. Siapa ana? Saya akhir semua-semua lah jamak. Siapa ana? Dari A sampai Z. Mua-mua tanpa terkecuali. Dibungkus sampai semua mendengar perempuan. Kami dengar pun-gabung lah ya tak? Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kampung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Ciri, Cik Noh Ceria sepanjang hari ya. Okey, mau bang kita dengarkan dulu lagunya.

0: Maaf kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
1: Oh ini bang, lagi ada donor darah.
0: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu. Mending santai-santai aja di rumah.
1: Si abang, manfaat donor darah itu banyak loh bang. Dengan donor darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
0: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
2: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.
3: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

两个人。Eh, sumpah. Tapi aku sering ke Jawa, ke sana, tapi aku belum pernah.

itu aku nggak sekolah lagi tuh.

0: ada.
1: Dia blokir aku.

0: Desember nanti perlu no.
1: Desember akhir.
0: Enggak, awal. Aku kan mau belasan sih.
1: Tahu berapa?
0: Belasan.
1: Oh, belasan. Berarti kamu kelahiran 2000 ya?
0: Iya, aku 2000. Dia sekarang tuh kayak apa gitu, masih secantik dulu nggak?

selalu ingat ini, dan selalu ada aja hal-hal yang

sering banget ketemu hal-hal yang berbau malam, kayak bakso malam. Yang biasa, bukan mangkal sih, kan bakso orang kan bakso malam. Ada temennya Bang Jo. Iya, namanya yang jualan namanya Bang Jo. Tiap hari dia tuh lewat, pasti mampir ke kantor. Bakso malam, bakso malam. Aduh, ini kenapa harus bakso malam sih yang masuk ke sini? Ya jadi aku tuh kayak akrab banget sama yang si Mas Junet itu. Aku ceritain ke dia tentang punya pacar. Soalnya aku tuh ketemu itu tadi ya, aku ketemu yang berbau malam tuh seneng banget.

Tapi kadang juga bikin aku ikutin kan. Jalan jemputnya setengah. Sini kamu katanya.

kamu benar asli berbahasa. Tahu kalau Jawa ngomongnya.

Kenapa? Ih, orang Brebes ngomongnya gua. Kenapa? Enggak, kamu kayaknya bukan orang Jawa deh. Ya udah coba kamu. Tahu ya, mungkin bisa jadi kamu Jakarta, bisa jadi kamu Sumatera. Ya udah coba kamu jawab. Iya, keren banget. Aku suka banget loh, sumpah. Aku suka banget dengerin orang ngomong Jawa ngapak. Kayak unik. Sumpah, kayak unik aja gitu. Aku tuh punya temen orang orang sini kan, orang Kalimantan, cuma dia lahir di sini, cuma orang tuanya tuh ngapak gitu kan. Jadi aku tuh suka main ke rumahnya, aku tuh suka dengerin ortunya kalau ngomong.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran. Hari ini Rabu 8 Juli 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun Bu Abang berada menyimak kami kembali. Apa kabar? Sehat selalu? Harapan kita demikian bersama. Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat mengawali semua aktivitas yang akan siap dihadapi. Berkah itu di waktu pagi, bangunlah dengan semangat, jemput lagi rezeki dengan doa. Barang siapa di antara Mbak Abang yang bersungguh-sungguh di awal waktu, moga dimudahkan jalan dari sejak subuh ini sampai petang nanti. Amin. Siapkan hari Mbak Abang menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan hari kemarin lebih baik lagi dari hari ini. Sukses selalu menyertai Mbak Abang. Sama saya, Fitri Fabelena, dan kru yang bertugas ada Abang Rifki dan juga ada Mbok Eka, temankan Mbok Pit di subuh hari ini. Semangat pagi buat Mbok Abang. Mudah-mudahan rezekinya lancar dan pantauan RRI cukup baik diterima ya oleh Mbok Abang semuanya. Amin. Hari ini Mbok Abang, Mbok Pit temani dengan rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh tim siar kita. Di antaranya Hikmah Pagi, kita awal dengan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan penyampaian tausiah yang nanti akan bersama guru kita. Insyaallah hari ini yang bertugas ada Al-Mukarram Al-Ustazah Atalia SKMI, akan mengkaji bahayanya judi online. Dilanjut dengan lagu-lagu bertajuk Islami serta syair syiar pesan-pesan Islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi terkini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga selingan info dan pendapat yang nanti akan buka untuk interaktif bersama kita di sini. Baik, sementara itu dulu Mbak Abang yang bisa Mbak Fit infokan. Selamat bergabung bersama kita di sini FM 94.3 MHz maupun Mbak Abang yang menyimak kita di RRI Digital. Dari studio, selamat mengikuti acara awal kami berikut ini. Tetaplah bersama RRI Pontianak 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati. Yang sudah paham pun perlu diingatkan. Dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita ucapkan segala rasa syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, kita masih dapat mendengarkan acara Hikmah Pagi yang disiarkan oleh Perempat Pontianak.

Kita melihat sosmed dan berita akhir-akhir ini, maka tidak akan asing di mata kita ataupun di telinga kita akan banyaknya berita kriminal. Pembunuhan, kasus bunuh diri yang terjadi di negeri tercinta kita Indonesia. Berita-berita menghebohkan yang jika kita telusuri lebih jauh, maka akan kita dapati bahwa di antara sebab terbesarnya adalah keterlibatan pelakunya dalam perbuatan yang Allah haramkan, yaitu perjudian. Sungguh miris, sahabat. Dunia perjudian merupakan salah satu fenomena yang patut disayangkan dan harus menjadi perhatian setiap kaum muslimin. Tersebarnya akses-akses situs judi online, bertebarannya iklan-iklan permainan judi online, slot, dan lain sebagainya, pada akhirnya membuat banyak dari saudara semuslim kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang terjerat dan tertipu hingga terperosok ke dalam kemaksiatan tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran dengan sangat jelas Allah SWT telah mewanti-wanti umat Islam dari bahaya perjudian, melarang mereka dari melakukannya dan mengharamkannya. Bahkan dengan jelas Allah menyebutkan alasannya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Sahabat yang berbahagia, di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan bahwa perjudian merupakan salah satu perbuatan syaitan yang mereka gunakan untuk menjerat dan menjebak manusia. Sebuah tipu muslihat bagi mereka yang menginginkan kekayaan dan harta yang melimpah dalam waktu yang singkat. Sungguh, judi adalah jebakan untuk manusia yang lalai lagi tidak memperhatikan jalan rezeki dan penghasilannya. Padahal, di ayat yang lain, Allah juga telah mengingatkan, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Sahabat, telah kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah perjudian, pastilah ada yang akan mendapatkan keuntungan besar, dan tentunya ada yang mendapatkan kerugian dan kebuntungan. Mereka sama-sama membayar sejumlah uang, namun pemenangnya lah yang akan mengambil semuanya. Inilah salah satu hakikat mengambil harta manusia dengan cara yang buruk lagi batil yang Allah haramkan pada ayat tersebut. Allah Ta'ala juga menggambarkan kepada kita akan dua bahaya lainnya dari perjudian. Pertama, ia merupakan salah satu pintu permusuhan, pertikaian, dan perseteruan di antara manusia. Karena di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91, Allah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Sungguh benar firman Allah Ta'ala, tidaklah kita melihat sebuah kriminal, kekerasan, dan perselisihan kecuali seringkali erat kaitannya dengan dunia minuman keras dan perjudian. Sungguh, inilah musibah yang diinginkan syaitan kepada umat manusia. Syaitan ingin umat ini terpecah belah.
Syaitan ingin umat manusia berselisih dan bermusuhan.

0: Tuhan, dan dengan terbukanya pintu kemaksiatan tersebut, maka kemaksiatan lainnya pun akan dengan mudah mereka bisikkan kepada manusia. Ketahuilah sahabat, syaitan adalah musuh terbesar seorang hamba. Ia tidak akan senang kecuali apabila telah berhasil menghasut mereka untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullah juga mengingatkan kita mengenai bahaya kedua dari perjudian yang Allah sebutkan pada ayat yang tadi kita baca. Dan di antara keburukan minuman keras dan perjudian adalah sesungguhnya hal-hal ini menghalangi hati dan tubuh dari mengingat Allah dan dari melakukan salat. Padahal keduanya merupakan tujuan seorang hamba diciptakan, serta merupakan sebab kebahagiaan dan kegembiraan. Sungguh, minuman keras dan perjudian merupakan pengaruh terbesar dari keduanya, menyibukkan hatinya dan membuat akal pikiran hingga hanya dipenuhi dengan kedua hal kotor tersebut. Hingga pada akhirnya, berlalulah waktu yang panjang, sedang ia tidak menyadari di manakah jiwanya berada. Tafsir As-Sa'di Al-Ma'idah ayat 90-91. Sahabat, sungguh perjudian merupakan salah satu fitnah yang sedang kita hadapi di zaman ini. Fitnah yang harus kita lawan dan kita hindari. Fitnah ini harus senantiasa kita ingatkan dan kita wanti-wanti kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat, karena perjudian begitu mudahnya diakses oleh seseorang. Bahkan kemaksiatan ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batasan dan larangan. Nauzubillah min zalik. Banyak hal-hal yang menjadi dampak daripada perjudian ini. Salah satunya adalah perekonomian keluarga yang tidak bisa terkontrol dan menyebabkan retaknya hubungan antar sesama. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata saya, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI. Pontianak punya berita.

0: Bahwa bank pemulihan listrik di wilayah Kalimantan Barat dikabarkan akan berlangsung pada 11 atau 12 Juli 2026 untuk memastikan pasokan energi cepat pulih. Wali Kota Pontianak Edi Rustikam Tono bersama Kapolresta Pontianak Kombespol Endang Tri Purwanto mendatangi di PLT di Siantan. Kehadiran rombongan pun disambut langsung oleh manajer PLN UP3 Pontianak Sofwan Juniardi dan jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Sofwan menegaskan bahwa PT PLN Persero memastikan terus mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat setelah gangguan pada boiler PLTU menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Estimasi pemulihan yang semula ditargetkan pada 11 hingga 12 Juli diupayakan dapat selesai lebih cepat. Gangguan pada boiler PLTU menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak terhadap pasokan listrik di berbagai daerah. Sementara itu, Mbak Abang, durasi pemadaman sudah semakin singkat, yang tadinya 6 jam menjadi sekitar 4 jam. Kemudian sesi pemadaman yang sebelumnya 3 kali kini menjadi 2 kali. Terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, Sofwan menjelaskan mekanismenya telah diatur sesuai ketentuan berlaku akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
1: Alah, haa ya. Apa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau lagi tu.
0: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
1: Haa lah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita. Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.
2: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

0: Selamat pagi Dunia TV.
1: Selamat pagi, semangat pagi Bu Abang, dahsyat pagi. Assalamualaikum dan selamat bergabung bersama Bu Fit di sini Bu Abang.
0: Selamat pagi.
1: Ketemu lagi masih di Musi Informasi Pagi Bu Abang ya. Kabar pagi untuk Bu Abang semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Apapun kondisi Bu Abang, ambo Fit doakan. Sama-sama saling doakan, saling mengisi lah di antara kita Bu Abang. Ada kelebihan, ada kekurangan, tapi tetap harus saring. Kau bilang saring, ya kan, sebelum menyebarkan beberapa macam informasi. Selalu waspada, cerdas dalam mencari informasi, tidak mudah terbuai oleh kepalsuan di sekitar kita. Macam lagu ini nih lah. Ya Allah, hendak naik perahu ke pulau seberang, mampir sebentar, hendak menyapu. Zaman sekarang banyak memang orang manis di bibir, penuh tipu-tipu.
0: Pagi Dunia tipu-tipu.
1: Baik Bu Abang, apa kabarnya? Sehat selalu ya di edisi siar hari ini ya. Rabu, hari ke-8 sudah. Tak terasa, mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat. Apa-apa yang mau dikerjakan nih, pastinya mengais rezeki ya. Rezeki terindah ya bangun pagi, ya kan? Bersyukur masih diberi napas kesehatan. Semoga hari ini Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT mempermudah segala urusan Bu Abang. Diberikan rezeki yang berlimpah-limpah ruah. Semuanya kecipratan. Bu Abang dapat, keluarga di rumah dapat. Tidak dapat, tak putus doa. Mencari nafkah, keadaan yang paling genting sekalipun Bu Abang ya. Baiklah, masih diberikan kesempatan untuk bangkit, memperbaiki diri, melangkah lebih dekat lagi ya, menuju ridho-Nya lah Bu Abang ya. Ayolah cepat sembuh bagi yang tengah sakit, yang ke Allah penyakitnya Bu Abang, yang fokus sudah di tempat kerja, udah buka lapak, udah duduk manis, udah menghamparkan barang-barang yang siap dijual, langsung bertransaksi. Iyalah, jujur-jujur, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Karena setiap pagi adalah tanda cinta kita Bu Abang. Pokoknya jauhkan dari rasa malas. Jangan sia-siakan waktu yang ada ya, enggak apa-apa. Pokoknya bismillah. Semuanya serahkan semuanya, yang penting Bu Abang udah usaha. Tenang, tarik nafas. Beli enggak beli, yang penting senyum. Ya, sabar. Tebarkan senyum, tebarkan kegembiraan, kebaikan, keberkahan. Walaupun harga naik, ekonomi berubah, tetapi tetap berusaha, tidak putus. Jangan menggantungkan kepada orang lain. Yang penting kita usaha dulu. Ya kan, gantungan ketenangan kita kepada Zat yang menguasai seluruh rezeki ini. Bu Abang udah ikhtiar baik, udah doa baik Bu Abang, dan biarkan Allah yang urusnya. Sisanya usaha enak. Mudah-mudahan sukses ya tuh Bu Abang semuanya. Sila yang mau jemput rezeki dalam tampaknya tempuh jarak jauh, hati-hati dalam perjalanan. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Yang penting jangan lupa surat-surat penting kendaraan dibawa Bu Abang. Kendaraannya jaga jarak dengan kendaraan depan, belakang, kiri, kanan. Maklumlah sekarang nih Bu Abang, iyalah, tetap konsentrasi. Badan kita di motor, tapi pikiran layang-layang tak kemana. Sebenarnya nak lurus jadi mau belok kanan, sebenarnya mau belok kanan jadi belok kiri. Ayo, tak ada konsen kan. Sebenarnya mau kemana sih bang? Untung tak ada yang dibonceng. Kok ada yang dibonceng? Baik, banyak beliternya. Diam ya aku tuh dek. Yang penting ikut ya, peluk abang nih. Apa kata abang lah. Yang penting tadi itulah ya, tak ada nyanyikan bensin, bukan apa. Kalau tidak ada tujuan baik di rumah, kalau ada tujuan, cepatlah sampai ya nak, ke sana sini. Tahu bensin habis, motor boleh keluar dari dealer, isi tak ada, udah. Untuk gaya-gaya membuat pin, ngomong dah lunas belum? Dah siap belum? Kok belum siap? Tenang dulu. Yang penting udah ada yang diintai ini. nanti kok ada duit nih nak beli yang ini nih. Usaha dulu. Semangat Mbak Abang ya, jangan menyerah, sehat terus badan ya, dijaga baik-baik. Mudah-mudahan Mbak Abang bisa mantau RR juga cukup baik didengar maupun di FM kesayangan Mbak Abang 94,3 atau Mbak Abang yang menyimak Mbak Apit di RRI Digital.
2: Jal, untung opok kau ni, jangan nak kau buang sebarangan, bah.
3: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
2: Ya, bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
3: Tak benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
2: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.

0: Bu Mira, ayo cepat-cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu Mira.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Ya, yeah, tunggu lho ya. Nya, HP kau nya?
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak eh kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Oh, Miyadi, ada pantun sikit tuh. Kota Sintang bersaka tiga, Bukit Kelam tempat wisata.
4: Marilah kawan, kita berdoa.
3: Semoga Sintang aman sentosa.

0: ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: mobil depan rumah orang.
1: Auk, Bu. Eh, masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil, ya? Mana bisa kita masuk?
0: Auk, dasar tak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang, jangan usahakan orang.
2: Eh, ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum, enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Ba.
2: Ih, siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kan kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Jadi di Kafe Butu, kawasan Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak yang diduga dipicu ledakan tabung gas. Insiden tersebut mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Caritas Bakti. Peristiwa terjadi di sebuah kafe berada di samping PT BPR Lokadana Sentosa. Menurut keterangan saksi, ledakan keras terdengar dari area dapur sesaat setelah proses penggantian tabung gas. Ledakan memecahkan kaca bagian depan kafe, memicu kobaran api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran dari berbagai unit segera menuju lokasi setelah menerima laporan warga. Api yang berasal dari ruang dapur sempat merambat ke bagian plafon ruko sebelum akhirnya berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke bangunan di sekitar. Saat kejadian berada di dekat meja kasir, terdengar suara ledakan keras disertai pecahan kaca sebelum api menyebar ke dalam ruangan. Demikian ungkapan salah seorang karyawan kafe. Sementara kakak dari Aris yang merupakan pengantar tabung gas turut menjadi korban, menjelaskan adiknya saat itu mengantar tabung gas berukuran 40,2 kg ke kafe tersebut. Karena tabung yang dibawa diminta untuk diganti, proses penggantian dilakukan. Pihak kafe meminta sekalian ganti tabung gas, tapi tiba-tiba tabung gas langsung meledak. Berdasarkan data sementara, 4 orang menjadi korban dalam peristiwa. 2 diantaranya merupakan karyawan kafe, 2 lainnya merupakan pelanggan. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran, termasuk mendalami dugaan ledakan tabung gas serta menghitung total kerugian akibat insiden tersebut. Untuk pengamanan, pihak kepolisian langsung memberi garis polisi di lokasi kejadian. Sekian Pontianak punya berita.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Hore, makan makan.
2: Eits, cuci tangan dulu.
1: Kok cuci tangan sih? Lapor nih. Lagian nih bersih kan? Kan pakai sendok kok, Ma.
2: Eits, biar pakai sendok, tetap harus cuci tangan dulu.